Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Semakin asik semakin juara. Prung ah. Go go go. Goyang. Wargi Dahlia cerah pagi-pagi jangan lupa dong ya siapin energi buat nanti kita dukung atlet. Mulai nih hari ini dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026 ya di Istora Senayan GBK pastinya nanti Wargi Dahlia bisa nonton gelaran turnamen badminton kelas dunia ya. Bakal ada banyak keseruan yang bisa Wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026 dan juga bakal ada booth Polytron dan juga brand sponsor lainnya. Udah gitu juga ada lagi Kids Zone by Pokemon untuk nemenin si Dede cenanya sambil seru-seru di games area dan juga ada food truck dan juga food courtnya yang bakal bisa bikin recharge energi pastinya ya. Bahkan tersedia juga nih deposit counter selama event berlangsung dan juga ada special console Ferrisli Niki Julu dan juga Eko Show ada di sana ya. Wajib banget ya rasain langsung vibes-nya nih Wargi Dahlia tonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026. Ya, satukan suara beri dukungan langsung dan juga beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau bisa juga nonton live streaming di YouTube. Ya sudah WhatsApp terima kasih Wargi di 0811-222-1015. Ya sudah hadir juga pastinya lewat tuner di 101,5 FM atau juga di streaming ya di Radio Dahlia FM.com atau juga via noise ataupun yang lainnya. Atau di TikTok sebenarnya terima kasih Besti ya. Ada Hilman Jahit, Terpal, Cigondewa, selamat pagi. Teh Isar masih pantengin Teh Isar. Ada Teh Nilam di Muhammad Toha hadir ya. Sudah lama tak jumpa di kandang kodo oce. Dari Sukabumi juga hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Berikutnya sama siapa nih? Teh Ani Baso Tanjakan Sekehonje hadir. Dari Munjul, Sindang Sari Munjul, Teh Ros digoyang buat Mama Aji, Ayas, buat Teh Nilam, Teh Diah, dan juga buat Wargi Dahlia semuanya. Gocinnya buat suami tercinta aja, cena utayang. Cinta dari Rancaka Sumba, Solokan Jeruk hadir. Ini ada sama Uis Widaningsi, Hatur Nuhun Teh Uis juga hadir dari Ciwidey. Dan juga ada sama siapa nih Erlan? Ada ketemuan sama Teh Tatat ya, sama Pak Uum lagi di depan kios. Ya siap atunya, terima kasih. Mudah-mudahan kiosnya laris manis terus ya. Teh Tatat sama Pak Uum sehat-sehat juga di sana ya. Ada Teh Eli pada larang hadir ya, pantengin terus Erlan katanya ya. Ada Hera juga Cisangkan hadir. Lagi beres-beres ini Teh ya, sambil pantengin Dahlia. Siap. Semangat beresnya ya Ucu ya. Ada Teh Cucu Cibuntu selamat pagi. Kang Asep Dapota juga hadir. Mama Ika Cinta Asih. Ada Ibu Empoy situ Patenggang. Ada juga sama siapa nih? Dari Panundaan Teh Lilis, Panundaan Ciwidey selalu hadir dong pastinya. Iya dong, harus ya. Selalu hadir pokoknya mah ya. Ibu Eha Lembang selamat pagi. Ada Neng Yolan KBB juga digoyang buat semua Wargi Dahlia. Orang Kiang Roke Maja Banjaran ya Teh Imas Adira Banjaran. Ya, buat anakku cina yang baru masuk kerja sama sekolah, semangat ya. Ada juga sehat selalu, amin. Teh Imas Elsa Majalaya, hatur nuhun. Ada Warung Iteng Cikutra juga selamat pagi digoyang buat semua Wargi Dahlia. Sama gocinya buat Erlan dan juga buat Mai Embeb aja cepat pulih cina ala. Menerasa Cik Iteng tegas boga Mai Embeb ayo nama ho. Ada Teh Depi Ciwidey, selamat pagi Teh Depi sama mamiku cenah hadir di Ciwidey ya. Hatur nuhun sudah pantengin terus Radio Dahlia ya Besti. Aman Abadi Jatinangor, Sinta Cicahem, Teh Nani, Pangandaran juga ya lagi mudik cenahnya Besti. Ada Kang Suhana Permata Biru hadir. Udah gitu juga sama Irma Yanti.

Jati, yang ada di kawasan Sekar. Ada Jenong suka mana nih? Sukawangi, sang pengembara mencari cuan, cenanya hadir di Kopi Dangdut Dahlia. Asik. Teh Ana Ratna juga halo. Dari Immanuel, Teh Ratna hatur nuhun sudah pantengin. Ada Mpo Oneng juga di kawasan mana ya Teh? Dari Karapitan Mpo Oneng Teh ya. Permata Biru deh goyang Kang Suhana. Orang Batam juga hadir Agus Beralata. Caranya hatur nuhun. Dan juga Mama Ibu deh goyang juga buat semua warga Dahlia. Ya doain Cina Erlan, Mama aku lagi sakit. Aduh. Mama lagi sakit, Mama Ibu lagi sakit gitu di sore ya. Aduh, mudah-mudahan itu ya berhari. Ya, dan juga yang udah sehat, jaga kesehatan, sayang. Semangat ya buat sembuh. Jangan lupa kalau misalnya udah kamalina anting, langsung ke dokter. Jangan dicicingin, wae. Ya, biasa, wae. Oce-oce mah kolot bahu lemah, kitunya penyakitnya terlalu dirasa, cerah, sayang. Matangnya sok atunya gerak diubah, diparioskan ke dokter, sayang ya. Biar cepat sembuh, obatnya jangan lupa diminum, gitu ya. Banyakin juga minum air putih, oke? Okay? Pereng, go, go, go. Goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia?
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Wah, kita lihat kemarin banyak banget liburannya. Cenanya bulan Mei teh, apalagi masuk ke bulan Juni juga tanggal 1 teh merah deui wae. Cenanya banyak banget liburan seru dan juga pastinya konser-konser seru di Bandung. Coba nih, kita lihat siapa yang weekend kemarin nonton konser di Bandung. Ada kabar yang kurang mengenakan. Jadi ada 7 penonton konser tahu-tahu festival yang digelar di Tritan Point, Kota Bandung, kehilangan sepeda motor nih di area parkir resmi. Udah mah bayar 10.000 cenanya. Udah lagi mau pulang, jual eueuh motorna, kumaha tuh teh zayeng. Jadi insiden ini teh viral di media sosial setelah para korban di depan Mapolsek Panyilukan.

0: Dan dari hasil pemeriksaan awal ternyata beberapa motor yang hilang tidak dalam kondisi terkunci stang. Ya kan sudah tukang parkir nah ngomong gitunya. Ngomong gitu langsung minta duit nanti heula. Nah, karena memang dikunci stang, jadi biar mempermudah kalau ada yang keluar. Jadi memang benar sih kalau enggak dikunci stang tuh kalau misalnya ada yang di depan bisa mudah keluar gitu kan karena dipundurkeun. Nah, para korban ini mendesak pihak penyelenggara dan juga pengelola parkir untuk bertanggung jawab penuh atas kehilangan kendaraan mereka di area parkir resmi tersebut ya. Dan juga kok bisa-bisanya di area parkir resmi hilang sampai sebanyak itu pula ya. Beber-bebetan lah nyata tapi K7. Kalau nggak salah mah 10 bestie ada teh nges aya deui nu laporan cenanya. Dan menurut warga Dahlia ini apa ini aksi kriminal yang sudah terencana sama pihak. Ya kita lihat pelaku cepat tertangkap. Uluh. Ayeuna mah memang cenanya bestie nu kerbutuh duit aya tilu konser-konser sayang. Heueunya leungit motor mah aya doge aya oge nu konser naon kitu nya leungit ieu leungit HP. Eta mah loba nu leungit HP oge Gusti. Ya tanya leungeunna teh mending ngaro pepang heueuh. Mending asa ih. Asaya halo, ya kamu teh mengambil hak orang tahu. Heeh ya kamu mengambil hak orang. Nanti kamu di ini tahu di nanti di TikTok tahu di akhirat ya. Oh, heeh. Kamu jangan begitu. Pokoknya mah kamu harus baik. Kamu harus jadi orang baik, jangan begitu ya. Pokoknya nono ya. Nono ya.
1: Wargi Dahlia, udahan dinalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: nunggu doa cina. Tapi warga Dahlia nih, siapa yang lagi cari mobil baru nih? Erlan kasih tahu ya, wargi beli aja mobil Daihatsu. Kenapa cina kudu Daihatsu? Iya dong, soalnya karena ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil di Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, ini warga Dahlia bakal berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Nggak coba itu juga nih, ada hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung ya. Proses beli mobilnya mudah dan juga pastinya mau tukar pertama juga bisa. Kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhannya warga Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, warga bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Ya, beli mobil dapat mobil kapan lagi, atau beli mobil dapat motor, beli mobil dapat handphone, cuma ada di Daihatsu aja ya. Informasi lengkapnya hubungi Wiraniaga atau juga Daihatsu Akses di 15898. Ya, atau juga langsung kunjungi outlet Daihatsu terdekat, oke? Okay? Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada. Warga Dahlia, makasih juga yang sudah pantengin dan juga sudah WhatsApp ya. Sudah absen terus, menimur udul kene, yaitu sayang. Di 0811-222-1015. Mama Aji. Ada Karin di Citapen juga hadir. Ada Bunda Lisner atau Ande sambil masak sambil pantengin Dahlia. Asik. Ada lagi sama siapa nih, Erlan? Dari Teh Siti, Cucu, Ranca Tiis, Batu Jajar. Pengen digoyang buat Pak Ajat, Anunu. Ah. Mani resepnya maraban hayam ku huut badak apa huut letik sayang. Huut nanti nu dileop kuci termos teh cenanya sayang. Ada Teh Denok Baraja juga hadir. Ada lagi sama Mama Fiandi dari Tasikmalaya, Kang Lu Keban Pasar Baros, Teh Yani Gemes Pasar Sadang Serang dan juga Magegeng hadir juga ya. Ada A.A. Syamsu di kantin Pemda selalu pantengin Radio Dahlia. Asik A.A. Syamsu digoyang atuh sayang. Dari Pastor juga hadir ya. Terima kasih Teh Teti Rohayati dan juga ada Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Kang Roheng di Lengkong katanya pengen digoyang buat Empo Oneng di Katapang aja. Ada lagi sama Asep Goyobo juga menitiris. Cina pagi-pagi teh kitanya besti. Oh kumatunya itiris kita sok iya. Sok hoyong disimut deh cina gitu. Kakek Agus Cibo Cibangkong dan juga dari Jatihandap ada Mamih Noneng. Ya terima kasih buat digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya. Oke deh. Panungtungan pengen on air lagi sayang. Sok atau mangga apa boro-boro teleponnya ada sama siapa. Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Halo, Bedang Natalia, asik atuh, prung a, go, goyang, kecencan ngopi, merenya salah radio, ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Go,
0: goyang. Goyang balik. Ada sama siapa, Zeyeng?
1: Aelan.
0: Dari mana, Yote, Zeyeng?
1: Hai, Aelan.
0: Dari Cimohai, Yote, no, tadi beri asa under, asa langsung, asa oya, gitunya, teh salah radio. Ya, jadi lamun misalnya Erlang bilang Kopi Dangdut Dahlia jawabannya asik atuh prung ah go goyang. Gitu nya. Ya udah ngagoyang heula Ece. Siap ya dari kawasan Cimahi teh Aing Sugi.
1: Iya.
0: 1 2 3 go.
1: Dendut,
0: hey.
1: Aelan, aku izin ngagogo sekabupaten.
0: Alah, Gusti. Sok buru coba goyangkan, kang usah hawae cenah.
1: Buat Aelan duluan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Aelan nih, kriniotik sama kang tatangnya. Mama bayi cisalingka, mama apep, zendi, mams kita isi bayi, maister, wa ucin, dagupin, mama hiati montre, mama hiati bojong. Haji eha bunda onde, teh mas cimahi, bunda yang seteh nado, kang suherman, bu enjoy, teh elin, nenek ica, jahe, adik cibiru. Mama Aji, Umi Una, Umi Lila, Mama Lilis, dan Dinda, Bunda Imut, Bunda Alin, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasko, Teh Sugar, Teh Ratna, Teh Elis.
0: Oke. Okay.
1: Ponti.
0: Alah.
1: Kang Tata, Mama Ijal, Nenek Putih, Ardian, Erni Katapang, doai Kang Ade, Mang Nana, Mama Juli, Mama Sri, Ibu Lia, Teh Iteng, Teh Eli, Suryadi, Mama Joda, Mama Eka, Magegeng, Teh Jang Mimin, Kang Fahrizal, Kang Aib, Mama Piska, Bu Arpan, Bunda Nenden, Teh Iteng, Teh Denok, Teh Ica, Teh Nia Banjaran, Happy and Jazzy, Bu Mimi, buat semua wargi Dahlia juga yang...
0: Anto, teman tersang kabupaten, gening, ah, merem capek juga namanya. Gocinnya buat siapa, gocin?
1: Alhamdulillah banyak wargi Dahlia, Teh Erlan ya.
0: Iya, betul. Gocinnya buat siapa tuh, saya?
1: Buat Teh Erlan sama Kang Air aja ya.
0: Siap deh, kalau gitu terima kasih, Teh Aisyugi. Ya dari Cimahi pokoknya pantung radio. Ih, ada sama siapa lagi? Zeyeng, coba Zeyeng. Coba apa?

0: Untungan satu lagi deh, boleh lah. Ada siapa-siapa? Bapak Hasim, mana yuk awai? Atuh, Gusti. Asik, atuh, perung, ah, go, goyang. Si Ece gak sabar berakalit salah. Yang dijembel. Toing, ah. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik, atuh, perung, ah, go, goyang.
0: Tak, ya benar, iya. Teh Yanti Oktaviani, orang mana? Iya, Teh Yanti Dolis.
1: Di Cipatik, Airlan.
0: Dari Cipatik, lagi apa ini, Teh? Kayaknya lagi nyelanggon ya di Enggon.
1: Lagi kerja.
0: Nah, ciga nu kernyarane tinu kursi ieu mah.
1: Emang.
0: Oh, emang. Tayanti, kita ngagoyang dulu, siap?
1: Siap.
0: Cikane dari Cipatik sore yang 1, 2, 3 go. Kala. Tayanti. Ah, tadi ada aya nu yuah, jadi kitunya coba hiji. Udah siap belum? Tapi kadang bisa salah. Tayanti bisa tuh.
1: Bisa
0: beneran, serius. Yakin? Mi apa? Kene.
1: Ayo digoyang. Margi digoyang. Goyang di...
0: Kak, bener. Tung-tungnya kagelom HP-nya. Tapi ternyata naon alus. Digogo buat siapa, Teh Yanti?
1: Digogo buat Teh Erlan. Buat yang barusan, Teh Ai ya.
0: Oke.
1: Teh Isar, Kang Genta, Kang Danu, Iman, buat semua wargi Dahlia aja.
0: Oke, siap atunya. Ari gocirnya ayah, Besti.
1: Ada dong buat suami sama anak.
0: Oke, siap atunya. Teh Yanti Oktaviani nu dualis kacida, nu korsi. Ya, pokoknya masuk atuh. Semangat kerjanya. Ya, jangan lupa. Jangan melehoi. Harus semangat sambil bergoyang.
1: Semangat dong.
0: Ya, pokoknya panteng radio.
1: Panteng Dahlia, asik atuh, perung ah, go, goyang.
0: Goyang balik. Mbak Yati cenah sedih tapi sa on air. Mbak Yati kumaha atuh, Mbak? Ibu Warpan Bojong Kacor panungtungan hadir tapi enggak apa-apa, makasih ya udah pantengin Erlan ya. Kang Heri Pasko cenah eta teh saham ni salah wae doing atuh ah. Kang Jamil kon Kang Heri. Ada lagi sama siapa nih, Ismi Bojong Koneng hadir katanya ya, digoyang buat semua warga Dahlia. Siap ya. Pokoknya mah di sini aja sama Erlan Magatru moal epi tunduhan wadi diriungkeun. Prung ah. Go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerolch.
2: Fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah dilihat. Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Dahlia.

Sudah teleponan di sini dan juga hadir di Kopi Dangdut Dahlia. Hatunun ya, yang belum ini, yang belum kena on air, yang belum dapat on air nanti atau ya teleponan lagi atau mungkin ikutan challenge nanti habis ini di Dahlia. Besok kita ketemuan ya di Pasar Cijerah Cerah dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Ada siaran keliling Dahlia barengan sama air pagi di Pasar Cijerah Cerah. Omat kudu datang, omat kudu balanja, omat kudunya cerah-cerah ya. Mudah-mudahan secara rehat sadayana ya, dan juga mudah-mudahan tetap semangat aktivitasnya, dilancarkan terus segala aktivitasnya edisi hari ini, dan juga sampai seterusnya. Pokoknya sekarang Erlan Magatonya pamit dulu. Ketemu besok ya sayang ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia, oke? Okay? Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia perengah. Go, go, go. Goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

aku juga mau happy-happy. Happy-happy barengan Putri Barbie Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia sampai jam 10 pagi nanti ya. Yang mau awa di 0811-222-1015 ya. Yang on air, di mana Putri?

6 pagi sampai jam 10 pagi warga Dahlia, oke? Cantik, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Cenani Memori di Cicaheum hadir ya. Ayah Haji Oneng tinggali hadir Haji Oneng.

Selamat pagi Putri Barbie-nya, si Derry tinggal di kaborangan. Aduh enak tidur. Tidur yang saha Derry? Tidur sama siapa? Kamu tidur sama siapa? Ngecapek merenya si Derry teh. Capek wargi. Capek nggak siap-siap adek nonton iya. Adek nonton acara badminton. Wis, ini gayanya. Adek ngadukung atlet badminton Indonesia. Cina si Derry tehnya. Di acara Polytron Indonesia Open 2026. Bisa banget loh wargi. Wargi bisa merasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia ya. Di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 wargi. Soalnya bakal ada banyak keseruan yang bisa wargi Dahlia dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026 loh. Polytron, ada brand sponsor lainnya juga, di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron wargi. Selain itu, wargi Dahlia juga bisa bermain di games area, menemani anak mampir ke Kids Zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court buat recharge energinya wargi ya. Bahkan tersedia juga deposit counter loh selama event berlangsung ya. Belum lagi nanti akan ada special performance wargi, bakal bikin suasana rame pokoknya mah ya. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essential, ada Marion Jola, ada Malukan Soul, ada Freshly, Nicky Julo, sampai Eko Show wargi. Makanya biar gak FOMO, wargi wajib rasain langsung vibes-nya ya. Nonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 wargi, oke? Okay? Nonton langsung Polytron Indonesia Open ya. Wargi Dahlia ya, satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang di pio.polytron.co.id. Atau wargi Dahlia juga bisa nonton live streamingnya di YouTube Polytron. Cus, langsung nanti nonton ya. Cantik.

0: request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Kak Agnes, ini nih kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

sambil sarapan cenah ya. Sambil sarapan sepan sampe raos kaci dapulen seperti Neng Putri cenah masa sih, Bo. Masa sih, Bois? Ada Kang Sohana di Permata Biru hadir. Selamat pagi Mama Lilis di Ciwidey ya. Baso Ubang Langensari di Maribaya cenah Teh Putri.

Put, Luwes, put, naon, Yus cantik. Ah, nimit amit Gusti nu Agung. Yus, kamu bakal cantik banget, bakal keambe, Yus, kalau kamu punya mobil baru, Yus. Makanya Putri Barbie kasih tahu nih buat wargi Dahlia yang mau beli mobil baru, ya, apalagi mobil Daihatsu. Langsung beli wargi, soalnya ada program mid-year surprise deal, ya. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu, periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification, ya. Gak cuma itu, wargi Dahlia. Ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone buat para pelanggan yang beruntung. Nah, proses beli mobilnya juga mudah. Mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi Dahlia bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali lewat Halodoc dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Untuk informasi lebih lengkap, wargi bisa menghubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat, ya. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Selamat pagi Putri. Naon? Saya

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan

0: dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini.

0: engal. Gimana putri engal. Engal anu bade telepon di 73028731710. Aku mau buka jalur orang kaya ya Pak Gancang-Gancang, oke? Okay? Ada siapa ini? Halo. Bandar Dangdut Dahlia. Goyang.
1: Alhamdulillah.
0: Badawa uci. Aduh, Gusti. Tara menang wae aing mah lamun jalur harai mah ieu mah nya.
1: Heeh, eleh wae nah hatinya teh milelet.
0: Teuing atuh da lieur.
1: Tikna tipe wae.
0: Masa sih, Bob?
1: Teuing efek tuang leunca meureun.
0: Oh kitu. Mata kana loba teuing tuang leunca atuh Ce Isar teh.
1: Kudu nuang naon atuh?
0: Al nuang bangke Ce Isar mah. Iya, ngarah.
1: Udah kebiasaan itu makan omongan tetangga.
0: Ah, Gusti nu agung. Ulah komo deui eta. Ieu kan we anu makan omongan tetangga mah antep we cenah siwa uci, ieu. Dedenya mah ulah. Dedenya mah ulah. Naha ka mana emang na tetanggana?
1: Kalabur di Bubura.
0: Di amuk masa. Oh gitu.
1: Jadi tetanggana tengah jarauhan.
0: Alas ya boy. Termasuk eta foto-foto oge dicomotnya.
1: Gitu foto oge dicomot.
0: Alas.
1: Kamu asli nah jika ini
0: lamun asli nama gak usah nyokot piring ya lain nyokot deh eta.
1: Wah atuh wah turutan wah.
0: Wah,
1: untung salaki tadi comot ku si
0: Uwa. Nah emang Caesar boga salaki?
1: Boga atuh.
0: Oh, sugan abi teh Caesar teh randang. Nah, atuh kamari jauh aya nu ngontrog atuh.
1: Ingat sama nu ngontrog mah we pecak meureun.
0: Nah, atuh nah. Lain ari boga salaki tapi ka ontrog. Kamada itu boga salaki. Cez, siap nggak goyang?
1: Siap.
0: Ayo atau kalau gitu langsung aja Ce Isar di goyang.

0: dengarkan.
1: Buat Putri Barbie doang asal awe na TikTok ke mana?
0: Awe acan.
1: Oh nya sok atuh mandi heula meureunnya.
0: Ember.
1: Pokokna mah cing dilancarkeun ulah hilap enjing ka pasar Cijerah.

0: Masang dari Kang Bungsu Ratu Ratu Naonnya Kang Ade, Kang Asep, Bu Warpan, Teh Kokom, Teh Susi, Teh Iteng, Belia, Bapak Ke, Mamah Aji, Mama Bunda Alin, Ati Sunarti, Mama Ika, si Mimi, Kang Tatang, Kang Eli, Kang Herman, Kang Kece, Kang Teh Ratna, Kang Adrian, Kang Hasan, semua wargi Dahlia tercinta.
1: Gocin!
0: Gocin buat Putri Berbi aja.
1: Oke deh, mantang radio.
0: Goyang.
1: Di belakangnya Cik Isar, Ayah Saha, wargi Dahlianya. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atau cuma goyang.
1: Goyang.
2: Hai. Ayo Putri Berbi.
1: Naon.
2: Sehat.
1: Hanya kita tanya awas saya teh.
2: Ini sama Putri Goansu.
1: Aduh, aing ngasih kanin, kanin cager.
2: Alhamdulillah, abdi mah kemari labu harupun si bapak.
1: Alah, terus kumaha tuh? Di pangku ku si bapak tuh di pangku.
2: Curi kue, si bapak mah nyekelan. Istighbar.
1: Sugantenya di pangku.
2: Istighbar. Terus panggil buat tukang urut.
1: Aduh, aing mah.
2: Di urut teh. Cerita mah si koom labu sugante rek pingsan saya ruas. Itu kumatunya saya terus ruas jadi ambil setengah katanya kena menehna teh masih keneh ngomong udah bapak udah kejatuhan istighbar jadi we mah teh istighbar tuluy saya tujuh hayang seuri jeung soak emang yo tukang urut nelpon si bapak sama tukang urut.
1: Mata kudu loba ieu atuh ulah loba teh iji gimrang atuh dirinya teh.
2: Bulan ayeuna dua kali di pasar sekali geura.
1: Heeh, atuh da ani.
2: Harupun tukang nabi, harupun tukang pasar.
1: Tapi ayeuna kumaha ayeuna geus cager ayeuna mah cager.
2: Ya, alhamdulillah udah diurut mah teu nyeri teuing gitu.
1: Ya atuh alhamdulillahnya. Heeh, atuh da. Iya teh ya, temannya model padahal, labu atuh.
2: Pagi-pagi nanti si gemoy datang ke dia.
1: Alah, kamari teh. Ya kamari age, abi ngaliwat ka imah tapi andina eueuh.
2: Manya si gemoy aya, si gemoy minta ieu minta kue ka abi.
1: Cek abi teh si andina eueuh kaluar geus sih, urang mah ngaliwat hungkul.
2: Padahal klaksonan atuh.
1: Mung asieun, ieu, sieun yo.
2: Naon, bataena mah kasang panjang aya nu mau.
1: Sian digerebek ku Hansip.
2: Mau digerebek ku Hansip. Tadi orang nyeblak.
1: Aduh,
2: dirasep. Ayam bakar pagi sore.
1: Sian dikerekep ku si bapak.
2: Mau lah, mesti santan di arah. Oh, dikit. Nah, sana eta, sana no. Kadil ngajak ngador. Lain itu mah sing coba baturan di Majalaya. Sugan senung ngajak ngador.
1: Kemana atau ngajak ngador si Sansan mau ngajak ngador gitu paling oge ngajak iya ngajak ngaliwat si Sansan mah
2: iya paling oge
1: siap digoyang atau kanin
2: siap
1: hayu atau kalau gitu mah langsung digoyang
2: yang goyang Haji Oisi Bay, Nenek Bayu, Carmila, Nada Dolar, Bebeb Deri, Kang Upan Pasar Baru Cimahi, Aing Kang AR itu, Aing Sugi, sama Kang Aherna, terus tadi Nenek Ica, Bu Enjoy, Bunda Tati, Mama.

0: kayo. Kuna yanse. Nadadolar. Sadinya. Ay, sugi. Sadi. Bebek dari ke depan pasar baru dimahin Kang Yaya. Kang Yaya sama Pak Haji Nata di pasar kemarinnya. Apa kena buat semuanya Nenek Isa Bu Enjoy. Buat semuanya aja. Gojinnya. Buat Mama Atep aja sama Bu Haji Oisi banyak.
1: Siap.
0: Nenek Pak Cina Dia pasang dah lihat rumah. Go ya.

PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

Tati Jalantir juga hayu cenah ngopi Putri. Masa sih? Aduh, ya Ratu Suung ayah, ya Ratu Suung. Ratu Suung ayah. Aduh, jika nate nembe turun gunung Ratu Suung teh. Yang digorowokeun cenah. Bunda, ayah Bunda Patih tili Ratu Suung kita. Cenina jamur cenah anu ayah di pasar ujung Berung. Jeung si ayah. Karek, di Gede Bage cenah lain ujung Berung, salah. Dekat ya Gede Bage yang ujung Berung mah. Beni Bunda, baru lagi salah seutik dari nyate. Bung, cenah gandeng si ah. Putri, si Acang hadir cang. Hayang langam gojo, cenah masa sih. Putri Ari Dede Toren, kemana sah atau siapa Dede Toren? Sah Dede Toren atau bae? Lah kayak lagi pilak, ker pilak puguhan ya, teh ngap. Jadi tenggorokan kamari oge. Apek teh teh mulai engap-engap ieu teh wargi cing sarehatnya. Cing sarehat sadayana makan indek nyinden deui Putri Cimahi hadir, ada Kang Abdul Jayelani, ada Neng Aryani juga hadir. Berbi cenah kunaon acan sarapan? Acan ieu. Acan. Irungna janggungan atau mual engap? Mual irung anu deuk dijanggungan mah, deuk awak nu dijanggungan. Awak ngalah disangka model internasional. Model internasional. Bunda Arsan Kids juga hadir rencana di Bojong Emas Putri ya. Ada Bu Memes hadir, Bu Memes. Ini sama saudaranya Ismet, cenah minta doanya Ismet cepat sembuh aja. Nah emang kunaon Kang Ismet? Iya Akang. Kunaon Akang Kang Ismet? Yo minta doanya biar cepat sembuh. Emang kunaon Kang Ismet? Akang kunaon Kang Ismet? Akang. Aya Ati Batu Lawang Ciwidey hadir, ada Paulina

Kangkung kagegir mbak, mah siga botol Yakult, cing sabar mbak. Si Tayo hadir, Tayo! Ada Cepitri di Cinema hadir, ayat Cempat di Wana Raja Garut, cenat Ceberbi. Nah udah tuh Cempat, Cempat teh. Acan, kengke di mukanya Cempat, nah udah tuh Cempat teh. Ah, mama ibu hadir ya, selamat pagi. Ayah Bibilung, ayah Bunda Dinda hadir, selamat pagi. Cenanya Neng Yolan juga hadir. Selamat pagi Teh Eli di Padalarang ya. Kang Asep Sohirin hadir, cena Putri Berbi. Selamat pagi. Rutin minum sereh, kunyit, jahe, geprek, cena Putri. Insya Allah cager. Insya Allah beki gering. Radio Dahlia, oi dan Cina. Ada Cekarisma di Pasco juga hadir, Putri Berbi ya. Ada Teh Mimin di Saluyu hadir. Ada Tayo hadir, Putri.

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Fira. Sehat selalu Cina Putri ya, dari Bebeng Gobeng di Cimahi. Siap, Maeha hadir. Cantik, sehat, anyak itu tayawe, mas.

challenge-nya. Challenge-nya hari ini wargi Dahlianya, wargi challenge-nya ya. Coba peragakan ketika wargi Dahlianya suku katindih kubesi terus nyeri gitu kan kumaha tah kira-kira nah. Buruk sok, enggak. Kirimin videonya sekarang juga. Kirimin video ekspresi wargi Dahlia ketika suku katinggang kubesi terus nyeri sok tah kumaha. Buruk. Tinggalikan suku nak. Sukunya suku sorangan ulah suku ucing. Geneng siya wa aduh-aduhan weda nyeri.

0: Agung. Kita akan melihat ya. Ini video Mamah Bayu ada kita lihat ya. Suku cak-cak Maya Putri bae. Mamah Bayu.
1: Aduh, nyari Putri. Aduh, Linu ikan pinggang beuti suku.
0: Ojo mama nih, ojo manyun-manyun segala ojo teh. Nih. Putri bae cenah sukuna dibari ditinggang ku beusi. Bae, ya dirinya teh. Bae Mams Rizky. Kayak cenah besok merapat abi ka cijerahnya sok. Sok. Mangga, mangga, mangga, mangganya. Bunda Patih tinggal aduh Gusti jeung sukuna-sukuna ngurukeun. Bunda, sate tingali. Suku bau iya nyaho, bau sapu cecengkeun. Sius. Alus, Yus. Alus idena, Sius. Sius, alus. Alus idena, sukuna tinggal itu ditabrakeun heula kana tiang listrik. Tayat di kopo. Gusti, bener mawa pacua. Aduh, ditinggangkeun kana pacua.
2: Ketinggang pacu.
0: Aduh, kenaan si Tayo. Kenaan ada Tayo?
1: Nyari! Nyari!
0: Kenaan si Tayo? Si Tayo kenaan si Ganu jeprut. Bunda Dinda. Bunda Dinda. Alah, ku celurit. Ya makasih si Bunda. Tului kumaha Bunda. Nges kita hunggul, Bunda. Aduh, si Bunda mah kalah disempong sukuna. Bunda lain di tanyempong. Bunda lain di tanyempong. Disempong. Suku teh disempogan, wae. Si Bunda mah kalah nyempogan, gera. Mamah Lilis.
3: Aduh, aduh. Ya sakit sih. Aduh, aduh.
0: Ya, aduh. Mama, mama itu mah yang diurut, mama. Mama, lain nyari suku. Neng Aryani. Naon atau ayah Neng Aryani? Sadar ya. Gak nunggu. Ya, Kurnayadi. Aduh, si ayah nama benar. Eta mah benar di puragan. Eta nama mesin jahit nak kena suku. Terima kasih kau yang ditelepon sih karena lama dititah tahun oke dah layak cina walaupun banyak ulah tuh seteh ayah salaki nempokin era cina.

0: ngelaliernya wargi daliatenya. Aduh, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, prung ah, go ya.
0: Aduh, Tayati.
1: Eh,
0: lain eta diiakeun kana pacul teh bener henteu eta teh.
1: Asli urang teh ieu keur rerek macul jeung pipi.
0: Jeung kabeneran deui nya. Lain jeung kabeneran.
1: Pacul mata iya. Lesot gerak kana suku.
0: Jadi mah eta mah nyeri beneran eta mah.
1: Nyeri beneran asli jempol nyeri.
0: Ya Allah, tapi kan tidak apa-apa akhirnya ditelepon.
1: Iya, alhamdulillah tidak apa-apa berkat pacul.
0: Cing sabar.
1: Karena ngalah cacenet ya.
0: Diresep
1: ngalah cacenet jeung lencah, jeung roay.
0: Terus enggak sakit hukum.
1: Rek ngalah daun sampe terus jeung singkong.
0: Atuh dek iya merenannya adek ngalalap engke merenan si daun sampeuna adek di ieu merenannya. Adek diurapkeun heeh. Aduh ni resep.
1: Rek ngaredok. Jadi mun teh aja sare nu aya we diolah gitu. Ni
0: resep alhamdulillah.
1: Alhamdulillah cantik.
0: Alhamdulillah ya. Tidak mengeluarkan duta atau aing kitu mah nya.
1: Tidak
0: alhamdulillahnya. Sok atuh teh ya, siap bergoyang.
1: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja kita digoyang.

0: cantik, sehat selalu. Itu cantik lagi flu.
1: Ya, itu kerada-rada iya.
0: Takut keburu serak. Minum jahe madu pakai jeruk nipis ya.
1: Siap atau iki tomatnya.
0: Digeprek-geprek aja, direbus terus diminum.
1: Oke deh ya. Awalnya teh ya.

0: buat Teh Isar Ibu, Teh Ibu, Teh Ayu Sugir ini Otik, Jiji Manja Kang AR. Terus tadi Bonpas buat Nenek Ica, Magegeng, Mama Lilis, Bunda Dinda, Teh Mimin, Teh Iin. Buat Tayo, terus Ismet aku naonnya, Ismet cepat sembuh.
1: Tapi aja doakan cepat sembuh. Jadi segananya. Juga nak mah merenan tuh yang dah. Saya saudaranya Ismet, cina doakan Ismet cepat sembuh. Kagering ya. Datanya.
0: Apa kan nama didoakan ya, semoga Ismet cepat sembuhnya.
1: Iya.
0: Terus buat Kang Lukman Pasar Baros, ISJB, Santikopo, buat Onde, terus Ma Eha, Danu, Jendri, Adi, semua yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta, Kang Eden Suherman juga, Terati. Pokoknya digoyang semuanya di Kumin ya.
1: Oke.
0: Gocinnya buat Cantik Aja sama buat Pipi. Ayo kita lanjut maju.
1: Oke deh kalau gitu mah panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung, ah, goyang.

nelfon Mbak Tuwarte. Halo.

Boro atau akang, iya mah eueuh teu diangkat. Iya mah geus, iya mah geus, ya geus atau Alah, alah sia boy. Eleuh, geus aja geus atau aye moal diangkat-angkat wae mah ya udah atuh kalau gitu mah ya. Keun bae. Teu diangkat-angkat tinggal ku si akang na oge aya jalur pacul, aya jalur pacul, jalur pacul kana suku.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya bener-bener berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh.

karena sekarang akunya udah harus pamitan Wargi Dahlia ya. Nanti besok ajalah datang laginya ya. Besok Bandar Dangdut Dahlia besok buka lagi ya. Jadi besok baru datang lagi. Di mana? Di Pasar Cijerah Cerah. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Besok Putri Barbie siaran di Pasar Cijerah Cerah. Jadi jangan lupa besok mampir ke sana ya. Putri Barbie pamit. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Pernah? Go, go, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Karena hidup berlanjut. Boom.

ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Jangan lupa minum dulu Hydro Koko biar hari ini selalu tetap semangat, biar refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas buat ngurusin banget kerjain skripsi. Pokoknya jangan lupa minum dulu Hydro Koko biar refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitasnya.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco.

masih sarapannya sama daging kurban? Atau bahkan wargi Dahlia yang hari ini sudah rencana mau masak daging kurban? Biasanya masih pada ada nih kalau seminggu umanya. Sok gara-gara dipasak ya, tong disimpan lila-lila teuing ya. Bisa nanti proteinnya rusak, nah gitu ya. Karena ada loh pernah kasus kejadian gitu ya. Orang yang nyimpan daging kurban sampai 1 tahun. Itu kenapa gitu? Kalau emang gak dimakan, mending kasih ke tetangga gak sih? Daripada harus ditumpuk-tumpukin, disimpan sampai 1 tahun di freezer gitu ya. Aduh, lebar soalnya. Terus fenomena unik di Idul Kurban tahun ini adalah ada video viral di salah satu wilayah di Indonesia di mana hasil daging kurban itu dijual-jualin wargi Dahlia. Kabina-bina banget kan gitu. Masa daging kurban orang teh udah ikhlas ya ngasih bisi pengen nyobain yang namanya daging sapi, daging kambing, daging domba gitunya. Ini malah dijualin lagi, dibeberin di pinggir-pinggir jalan kaki lima kayak gitu. Gak boleh ditiru wargi Dahlia. Ini mudah-mudahan video viral tersebut bisa ditindak ya, biar tidak menjadi kebiasaan buruk yang nantinya akan ditiru sama orang-orang lain gitu. Sekali lagi wargi Dahlia, daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Kalau sudah diberikan daging kurban ya dikonsumsi aja sama diri sendiri sama keluarga. Tapi kalau dikirasa aku kurang suka, dikasih aja ke tetangga yang membutuhkan. Pasti banyak kok yang membutuhkan ya. Ulah di jarwalan gitu. Iya, komo numun misalkan dabi maboga warung bayi dijual gitu. Atau abi marek hajat bayi senanya hajatna tambahan ti daging kurban. Ulah, iya ulah ya. Ulah sayangku ya. Di 08112221015 ketemu sama siapa ini di WhatsAppnya Radio Dahlia FM di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko dan Stop Now ya. Apa kabar buat Teh Wina yang ada di Batu Jajar, hadir Baby Alia. Pengen lenggamnya lila dengan hati dong Baby Alia, katanya pengen digocin ya. Buat Baby Alia aja, semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sayangku ya. Dan juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa ini. Assalamualaikum Baby Alia. Waalaikumsalam. Ada Uwan Panawuan dari Pacet hadir katanya Beb. Baby, iya sayangku. Pengen lenggamnya ungu dilema. Digocini buat Baby Alia duluan. Buat yang lagi pada pantengin Radio Dahlia FM dimanapun berada. Khususnya buat karyawan atau Win. Semoga pada sehat selalu katanya. Khususnya buat Kang Ahmad Mustofa katanya. Siap sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Selamat siang Kak Baby, selamat siang. Ayo pengen lenggamnya Liodra dong. Pengen digocini buat semua wargi Dahlia yang lagi perpantengin dari Bonita yang lagi streaming di Jakarta. Terima kasih banyak sayangku udah pantengin lewat streamingnya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Windy di Jalan Laras Pelog. Pengen lenggamnya For Revenge. Pengen cepat sembuh ya Baby Alia ya. Banyak minum air putih, air hangat. Alhamdulillah banyak minum air putih mah. Ah, seengap gini guys. Tapi aku teh kalau misalkan aku libur lagi, aku teh merasa sono banget gitu ya. Kemarin seminggu udah bed rest, masa sekarang harus bed rest lagi, bed rest terus. Mudah-mudahan cepat sembuh ya sayang ya. Apa kabar juga Baby Alinya buat Teh Isi Baduyut juga hadir Baby Alia. Baby jangan terus-terusan sakitnya, amin Teh Isi, atur nuhun. Terus juga di Dahlia Indonesia Pilihan Persembahan Hydro Koko ketemu sama Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwidey juga hadir. Nah, kau auraku senenye, auranya aur-auran. Enggak Baby Alia senenye. Ini ke sini buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja di Dahlia Indonesia Pilihan Persembahan dari Hydro Koko wargi Dahlia ya. Kalau gitu satu persatu langgam berikutnya wargi Dahlia Baby Alia puterin ya. Ada band Kau Auraku. Nanti Baby Alia juga punya langgamnya dari Lila dengan hati. Pokoknya pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Yang belum WhatsApp masih boleh ke 0811 222 1015.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma.
2: 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh

101,5 Dahlia FM Bandung, yang si kasih lenggam terbarunya dari Keisha Lefronka, Wargi Dahlia Pelarian. Ini nuansa yang berbeda yang dibawakan oleh Keisha Lefronka, yang biasanya lenggam-lenggamnya hello, slow, galau gitu ya. Masih belum move on dari lenggamnya Keisha yang tak ingin usai. Sekarang dia sudah mulai mengeluarkan kembali lenggam terbarunya, tapi keluar dari zona nyamannya sepertinya. Walaupun ini juga sebenarnya lagu galau, Wargi Dahlia, lagu marah-marah sama seseorang yang sudah menjadikan dia seorang pelarian. Ada gak sih, Wargi Dahlia, yang cuma dijadikan pelarian, disayang-sayang, dimanja-manja, tapi ujung-ujungnya baru ketahuan kalau kita cuma dijadikan pelarian? Ternyata cintanya sesungguhnya buat orang lain, bukan buat kita. Kesel kan? Sedih kan? Lagam yang satu ini cocok banget buat Wargi Dahlia yang lagi ngerasa kecewa sama seseorang yang sudah menjadikan kamu sebagai seorang pelarian ya. Daripada Wargi Dahlia pusing-pusing gitu ya, mikirin jodoh yang belum datang-datang, mendingan ikutan aja ya program Cari Jodoh di Radio Dahlia FM bareng sama Miss P ya. Setiap hari Sabtu, Wargi Dahlia, Sabtu sore menuju malam minggu, sambil cari teman kencan buat malam mingguan, Wargi Dahlia. Aduh, sana baby Alia, usum semalam mingguan ya nak. Usum atuh jang nepo ka kabogoh mah ieu ya. Makanya Wargi Dahlia, daripada kamunya galau terus gitu ya, kamunya gak semangat, lemes, mending minum dulu hidrokoko, Wargi Dahlia. Biar kitanya semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa dar-der-dor banget, Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau Wargi Dahlia sibuk banget buat nyiapin untuk masuk sekolah baru, lagi sibuk banget skripsian, lagi sibuk banget banyak kerjaan di rumah yang harus diberesin, jangan lupa minum hidrokoko setiap hari. Aman kok diminum setiap hari, aman di lambung juga, karena minum hidrokoko ini, terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia yang bisa bikin Wargi Dahlia semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Apa kabar buat yang udah pada absen? Terima kasih banyak di 0811-222-1015. Baby Alia, aku mah gak kebagian daging kurban cenanya tiap tahun teh. Padahal aku teh iuran bulanan mah nani gercep pep, tapi daging kurban mah tenepi cenanya. Aduh, acong atuh kumaha atuh tengiring antri. Tapi biasanya udah ada data ya, per RT, per RW gitu ya, keliling-keliling. Apalagi kalau misalkan penduduk tetap, itu biasanya pada kebagian, soalnya udah ada data dari RT RW-nya gitu, Wargi Dahlia ya. Kang Acong, teka bagian daging kurban mah tuh ke Kang Genta. Kang Genta banyak cina daging kurbannya, iya. Gak tau Kang Genta yang dikurbankan. Tapi mau serius, mau julid, bisi batuk ngagogonya. Kang Genta sehat, Kang Genta. Apa kabar juga baby alinya buat Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka, juga hadir baby alia sayang. Semoga cepat sembuh ya, semakin murah rezekinya, amin ya rabbal alamin ya. Terus juga baby alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Baby Alia pengen request langgamnya Geisha dong, Jika Cinta Dia katanya. Dari Dano Patrol Ridwan Alex katanya. Digocinnya mah buat semuanya aja katanya. Beb siap sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemuan sama Tayanti. Tayanti. Tayanti apa kabar? Tayanti sehat, mudah-mudahan selalu sehat ya. Baby Alia katanya Tayantinya pengen dikocin buat anak sama suami, pengen langgamnya Putri Aryani aja baby Alia. Baby minum yang ada soda-sodanya gerak, coba semua. Hah, serius? Lagi serak disuruh minum bersoda? Beneran lagi batuk suruh minum bersoda? Muangoh kok meren aku teh ya. Apa kabar juga baby Alianya buat siapa lagi? Ini di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan dari Hidrokoko. Halo baby Alia, selamat siang juga. Dari Tehuin, dari Lembur Sawah, Cina hadir lagi pantengin ya. Terus juga baby Alia ketemuan sama siapa lagi ini? Ada Mama Bayu, Jala Karupat juga hadir. Baby Alia, aku daging kurban masih ada tapi jual sakit gigi makan dagingnya. Alah, terkuat cenanya. Di presto atuh nepikeun ka bubuk ya. Terus juga baby Alia ketemu sama Bu Arpan di Bojong Kacor juga hadir baby Alia ya. Apa kabar Mama Lilis yang ada di Ciwidey juga hadir baby Alia.
Terus juga Baby Ale ketemuan sama siapa lagi ini? Halo sayangku, Neng Baby kirain penyiar baru, cenah ternyata Baby Alia Cedena. Ini bukan penyiar baru, penyiar bari iya emangnya. Katanya main di gocini buat semua wargi Dahlia, cepet sehat ya Baby Alia. Amin, atur nuhun, sayangku, cintaku ya. Terima kasih doa-doanya wargi Dahlia, insya Allah ya Allah tolong kabulin doa-doa wargi Dahlia sama doa-doa aku wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan ya, aku juga sudah lelah ini teh ya. Sudah lelah, aku ingin segera sembuh. Aku ingin suaraku keluar lagi, kembali lagi seperti dulu wargi Dahlia ya. Tadi yang requestin lengkapnya dari Geisha, Jika Cinta Dia, langsung Baby Alia puterin dulu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia sudah 1 jam bersama dengan Hydro Koko, tapi sebelumnya Baby Alia mau ngingetin dulu nih buat Wargi Dahlia yang lagi cari tempat liburan ya di weekend nanti, langsung bisa ke Trans Studio Bandung. Bisa menikmati berbagai wahana memacu adrenalin dan juga live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung ya. Pembelian tiketnya bisa langsung klik aja di websitenya di www.transentertainment.com. Kalau butuh informasi promo bisa cek aja di Instagramnya di Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor team park ya. Jangan lupa nih Wargi Dahlia, selalu minum hidrokoko, bawa hidrokoko kemana-mana boleh banget. Apalagi kalau misalkan udah naik wahana, teriak-teriak, capek, lelah, pengen semangat lagi, refresh lagi, langsung minum hidrokoko aja. Aman di lambung, aman dikonsumsi setiap hari, karena hidrokoko terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia ya. Nanti Baby Alia balik lagi di interval kedua, jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Perunggah ke Google Goyang.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

6 di Estadio Azteca Mexico City. Itu artinya untuk penggemar di Indonesia, pertandingan pembuka tersebut dapat disaksikan secara langsung pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Ya.

0: vivir.
1: Itulah Langgam Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Buah bibir. Nantikan.

0: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
0: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: asik-asik semakin asik semakin juara. Perunggah ke gege goyang ya. Wargi Dahlia udah dipoterin langgamnya dari Liodra. Dari tadi juga requestannya Wargi Dahlia satu persatu udah baby Alia puterin. Yang belum diputerin sabar dulu, tenang dulu. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit lagi. Baby Alia nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihannya ya. Wargi Dahlia ini udah bulan Juni, udah pertengahan tahun. Gimana nih, perlengkapan tidurnya masih yang lama-lama aja. Padahal tidur itu menjadi momen paling penting banget buat kita istirahat. Jangan sampai tempat tidurnya itu gak nyaman. Jangan sampai alat-alat perlengkapan tidurnya gak nyaman. Mendingan diganti aja Wargi Dahlia kasurnya ya. Bikin pegel, nanti pas bangun tidur gak refresh lagi, gak semangat lagi. Jadi weh cara rapenya. Nah Wargi Dahlia ternyata kalau pengen kasur yang berkualitas, yang nyaman, itu gak harus mahal Wargi Dahlia. Sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur di Sleepedia Matras Outlet Wargi Dahlia. Karena lagi ada promo paling oke untuk tahun ini, diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi ya. Ada juga perlengkapan tidur lainnya yang ikut dapat potongan harga seperti bantal guling, bed cover, ada juga matras lipat. Pokoknya semua ada, semuanya bisa dapat diskon yang spesial banget, bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 pokoknya mah ya. Jadi buruan belanja ke Sleepedia Matras Outlet. Ya dari terusan Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung. Wargi Dahlia kalau pengen belanja lewat Shopee juga bisa. Barangkali mager buat pergi ya, langsung aja dicek di Shopee Sleepedia Matras Outlet Wargi Dahlia ya. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @sleepedia.bandung atau telepon ke 0819-2646-865. Sekali lagi ke 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Aku mau angkatin telepon dulu ah Wargi Dahlia, boleh. Hayu di 73028 atau di 73111710-nya ya. Ketemu sama siapa nih baby Alianya? Halo Dahlia Indonesia pilihan. Alalalalalalalalalalala, ciki ciki bum bum, alalala bum bum bum,
1: ceritanya. Ciki ciki bum bum, alalala bum bum.
0: Kapanggih lahirnya tahun 1845, ceritanya. Danu,
1: apa kabar? Sehat beb, itu suaranya beb.
0: Amin, aku udah lelah Danu.
1: Aduh beb, makanya udah lama ya.
0: Iya udah lama.
1: Udah ku ini ku jeruk.
0: Udah aku ku.
1: Udah ku madu.
0: Ku jeruk Bali oge nggak sih teleg langsung sabundel ku abi. Angger we.
1: Aku jeruk Bali enak ke Bali heula.
0: Ember, ya. Danu.
1: Iya, Beb.
0: Kamu lagi di mana?
1: Lagi di tempat kerja, Beb. Lagi ikon dunungan.
0: Oh, ya ampun, dunungan. Si Danu gawe tenah teleponan wae dunungan kumaha ieu.
1: Danu ya, pada telepon aku udah atel, Beb.
0: Atong digaji lah, udah loba duit ieu si Danu mah nya. Danu.
1: Naon gawe teh digaji?
0: Pengen lah gawe apa, Nu?
1: Aku pengen Anet, Beb.
0: Anet yang mana?
1: Yang itu tuh.
0: Yang mana?
1: Ya yang itu yang apa
0: mana ada loba ini teh
1: pohon dari beb
0: nyanyikan coba nu mana
1: yang itu yang kemarin
0: ah yang kemarin.
1: Yang kemarin
0: maksudnya yang kemarin
1: itu yang ada kemarin kemarinnya beb
0: mungkin hari ini
1: nah itu
0: jadi we palesnya kapanggi boleh pengen digocin buat siapa
1: digocin sama Kang Wargi Dahlia sarang babinya sehat-sehat babinya. Sehat satu bed.
0: Amin. Terus buat
1: pokoknya
0: siapa?
1: Baby bulan ini harus sehat, harus sehat,
0: sehat. Harus sehat, harus kaya raya, harus punya
1: harus kaya raya.
0: Harus punya helikopter
1: itu,
0: ya.
1: Banyak pikiran itu biasanya bidik pikiran, Beb.
0: Nah, mikiran naon atau hidupnya senang danu ieu?
1: Lain bisi we cenah mikiran hang budak deui, boga budak
0: deui. Ah, mikiran danu iraha kawin deui ya, ya. Pengen gocin buat siapa nu?
1: Gocin sama Kang Ngo Baby Alianya cantik sehat-sehat cantiknya.
0: Mm-hmm. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu langgamnya ya.
1: Iya siap lu
0: kan denger radio.
1: Pasang Dahlia enak-enak lengkap ya Dahlia perungah go-go-go yang au.
0: Au ya. Yeah. Besok mungkin hari ini esok atau nanti diputerin sama Baby Alia ya. Satu penelpon lagi masih boleh ada siapa nih? Halo Dahlia Indonesia pilihan. Halo, sama siapa ini?
2: Ada Ibu.
0: Ah, Teh Isar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat ya.
0: Amin, Teh Isar juga sehat-sehat ya.
2: Ini seksinya
0: Ah, meni didinya mama bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.
2: Kita seksi konsumsi.
0: Ah, oh ya ampun.
2: Angerwe damang nama ku kalamiannya.
0: Kalamite naun?
2: Kelamaan
0: namanya ibu. Oh, kayak cager sorangan gitu nya.
2: Terus cager ke damang.
0: Nu penting mah sabar we nya.
2: Eta pisan.
0: Isar?
2: Iya.
0: Pengen lenggam apa?
2: Pujaan hati.
0: Dari kangen band?
2: Iya.
0: Boleh, pengen gocin buat siapa?
2: Gocin buat Baby Alia aja seorang ya. Sehat selalunya, sukses selalu, dilancarkan segalanya.
0: Terus buat siapa lagi udah?
2: Udah aja gitu aja.
0: Makasih cantik pandeng radio.
2: Pandeng Dahlia, anak-anak langgan jadahnya pengen goyang.
0: Atur nuhun wargi Dahlia. Aduh. Aku tidak kuat ini sepertinya wargi Dahlia ya. Aduh, bener, sehat itu mahal tuh bener wargi Dahlia. Makanya kesehatan tuh harus dijaga. Aku kemarin sempat terlalu sibuk, jarang minum air putih. Akhirnya jadinya seperti ini. Wargi Dahlia jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang asik-asik. Merelakan seseorang yang kita sayang itu kayaknya berat banget ya wargi Dahlia. Tapi kalau yang disayangnya belum punya orang sih ya gak apa-apa ngegalauin ya. Tapi kalau udah punya orang, janganlah digalauin wargi Dahlia. Karena ini ada yang lagi heboh banget di sosial media wargi Dahlia. Pelakor labrak istri sah. Masa iya dunia terbalik seperti ininya? Justru pelakor yang melabrak istri sah. Hey, di mana-mana oge biasa na istri sah anu melabrak pelakor. Ini mati balik wargi Dahlia. Ai neng cager neng ya. Yeah. Meniwantunan neng teh senenye. Jadi memang ini ada satu kejadian video viral di media sosial wargi Dahlia. Seorang pelakor melabrak istri sah karena cemburu bahwa pacarnya itu balikan lagi sama istrinya. Jadi dia sempet tuh ya suami istri ini renggang gara-gara ada orang ketiga. Akhirnya dia tuh ngerasa menang merenya. Akhirnya kamu menjadi milikku seutuhnya. Tiba-tiba seiring waktu berjalan gitu ya, si kekasihnya ini balikan lagi sama istrinya yang tadinya udah renggang itu. Gak terimalah dia. Akhirnya si pelakor ini melabrak ke rumah istri sah. Dan dia bilang kalau dia tuh ibaratnya lebih pantas memiliki si laki-laki tersebut. Cenanya sampai-sampai karena keributannya tidak bisa direda ya, karena nyepi kasebelen atunya istri sah oge ambek atuh ya. Akhirnya turunlah pihak kepolisian untuk menangani masalah ini gitu. Karena dari sisi istri sah juga dia mempertahankan gitu ya. Dari sisi pelakor juga dia mempertahankan karena dia merasa menjadi pemenang gitu wargi Dahlia. Ditambah lagi si pelakornya ini yang ngelabrak ke rumahnya istri sah. Makanya lebih geram lah si istri sah. Akhirnya berani melawan lah ibaratnya si istri sahnya. Bodor pokoknya emang ini wargi Dahlia ya. Sampai-sampai pihak kepolisian harus turun tangan untuk menangani kasus tersebut wargi Dahlia ya. Banyak banget komentar-komentar dari netizen. Senenye penasaran banget cowoknya emang seganteng apa sampai direbutin kayak gitu. Senenye apakah menyaingi Kakanda Bahlil? Kakanda senenye. Terus juga apa kabar juga buat siapa ini yang udah komen-komen menilai lucu banget ya. Apalagi ini komen-komennya menilai lucu pokoknya mah. Yalah ngerebutin beruang tanah senenye. Terus juga lakinya yang dibuat rebutan. Yang mana sih ya lakinya penasaran banget seganteng apa senenye. Terus juga apa kabar buat ini yang komen-komen nggak ngebarodor dasar netizennya. Berita-berita hebat langsung komennya tapi kasaririan. Aduh kak, mau jajan seblak aja kita harus bayar dulu, ini kok gratisan jenanya. Aduh ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun, ternyata ada yang lebih stres dari aku jenanya. Ya ampun, rasanya aku pengen ada di situ katanya, pengen nampar si pelakornya jenanya. Terus ada yang komen juga kebanyakan makan lemak kurban si pelakor teh jenanya, meniwanian jenanya. Ini bodor, dunia zaman sekarang memang sudah terbalik bagi Dahlia ya. Pelakor yang lebih berani daripada istri sah. Jahat, jahat, jahat. Tapi ini mudah-mudahan ya bisa terus diproses sama pihak kepolisian biar ada efek jera, jadi pembelajaran juga buat yang lainnya gitu ya. Karena kalau udah pelakor berani mengungkapkan perselingkuhan, ya itu udah masuk ke ranah hukum juga. Karena kan seorang yang sudah punya pasangan dalam artian pasangan yang sah secara hukum dan agama, kalau dia selingkuh itu masuk ke undang-undang perzinahan. Jadi bisa diproses hukum gitu nya. Soklah iya pelakor-pelakor teh dijebloskeun we. Ya meni komo pelakor nuwanian kieu mah meni asa menika kesel ngedenger ya juga. Mudah-mudahan ya wargi Dahlia ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Kalau misalkan suka sama seseorang yang sudah menjadi milik orang, diredam, ditahan. Emang perasaan suka mah gak bisa menyalahkan karena timbul begitu saja. Tapi kan kita bisa ngontrol ya. Jangan sampai rasa sukanya terus ditumbuhkan, akhirnya merebut hak orang lain, merebut pasangan orang lain ya. Ngeri pelakor zaman sekarang menye.

0: adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dipersembahkan oleh
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Pergi deh lihat daripada pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung ya. Bisa menikmati berbagai wahana memacu adrenalin dan live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya bisa langsung ke website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique world class indoor theme park. Gak kerasa pergi deh lihat sudah mau jam 12 siang. Bibi Alia harus sudah pamitan, tapi mau ngucapin makasih buat yang udah pada absen via WhatsApp Radio Dahlia FM ke 08 11 22 21 15 ya. Tes Anti di Kopo, terima kasih banyak. Apa kabar juga buat Afzara Sila, terima kasih banyak. Teh Tri Aryani, Teh Ririn Tri Aryani, hatur nuhun. Teh Yati di Kopo juga terima kasih banyak ya. Teh Siti Agnia Fauzia juga hatur nuhun di Pagarsi. Teh Astriani juga terima kasih. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Kakek Pujaga Agus Cibo. Ada juga yang namanya siapa ini dari Tasikmalaya, Mang Amin, hatur nuhun udah panteng Mang Amin. Ada juga Baby Ala ketemuan sama Teh Imas di Kiang Roke ya. Asep Asgar juga hatur nuhun pisan ya. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Teh Wida dari Lembur Sawah juga hatur nuhun. Diki di Cibaduyut terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Kang Acong juga hadir. Ada Kang Suryadi juga terima kasih banyak. Bibi Alianya buat yang namanya Kang Lukman di Pasar Baros. Kang Dedi Kurniawan juga nuhun. Wauci di Binung Jati. Jen di Holis juga terima kasih banyak ya. Hati Sunarti Batulawang Ciwidey, Mama Alifa juga nuhun. Terus juga Bibi Alia ketemu lagi sama Kang Farid juga di Sadang Kopo, atur nuhun. Mas Tanto Lawi Panjang, Taima Cimahi, Gina Batu Jajar juga terima kasih banyak ya. Bibi Lung, atur nuhun Bibi Lung. Apa kabar buat Esa Jalan Kaca Piring, Tenani Memori Misterius, Bebeb Dari juga selamat pantengin sayang cinta bestiku. Pokoknya pisan, insya Allah besokmu sudah dalam keadaan suara Baby Alia normal kembali wargi Dahlia ya. Pokoknya jaga kesehatan selalu, sehat-sehat buat kita semua wargi, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, gugugu, goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, minal aidin dan sejahtera. Minal aidin wal faizin.

0: Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Za, Pesantren Buntet Desa Merdovi.
1: Ada apa-apa, gak ada tanda-tanda apa gitu. Malam santri ada yang suruh beli pisang, tiba-tiba kemudian plak pingsan. Pingsan saya itu dibawa ke rumah.

0: Jenazah sesepuh pimpinan dimakamkan di sekitar pondok pesantren Buntet, Cirebon.
1: KH Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi dan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
2: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
3: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh.
2: Produksi mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di rata-rata warga membawa 2 hingga 30 kg abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
4: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak misalkan diiklankan seperti itu? Karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu. Jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo ada satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
5: Terima kasih Anda telah menyimak yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPR.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah, iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ujang siang wargi Dahlia.
1: Weh, ujang nih.
0: Mugia orang ayah dina kalancaran, segala rutina, dina kesehatan.
1: Amin,
0: ya.
1: Insyaallah.
0: Dahlia tatar sudah minang di dintan Senin, di dintan Sabtu, Simkuring, Teh Amalia.
1: Simkuring petugas ngebenerkan kabel teh, iya. Iya,
0: nanti kabel nanti
1: antena. Nah, petugas nuju ngalaksanakeun dengar ieu di Kota Bandung abah teh geura ulu biung.
0: Oh, siap atuhnya.
1: Aja abah teh jadi tukang ngajaga kabel.
0: Kabelnya. Ada ngaranya de mah?
1: Ngaja.
0: Paingan atuhnya abah sok manalkeun eta naon teh kabel-kabel ngaranya barenya bae eta kanu ieu kanu Masta Akan barenya kuat borodol gitu.
1: Botak ieu mah. Ieu mah sulah ieu mah.
0: Ada warga Dayeuhan pindang kenangan Sundan nyarangan warga Dahlia dugeun teh butih lungke diantosan WhatsAppan di 08111222 di mana? Teleponan sama ratusan kamarinya 7028 7311710.
1: Nah. Masih tanya perobihan sehari sama.
0: Tetapnya pokok nama masang listriknya Anggerwe 800 watt. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Dahlia.
1: Go go go.
0: Go ya.

sakit dan berbagai keluhan langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap segera hubungi patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0879 dan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat.

yang lari sudeksi, dipan, security, tangguh warga sadaya. Nah.

atuh kedah nanang galana. Iya. Margi aya promo bodus mahnya ring gratis tanpa diundi. Kanggo kulemna oge seueur pisan ya. Aya bantal guling, bed cover, matras lipat. Yeah. Sadaya ayah pokona mah ngajantungin kamar orang teh asa 7. Enggal orang gale atan pibalanja di Slipedia Matras Outlet Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76. Tiasa ngalanggongan Shopee oge tiasa gitu nya.

Siang. Kita orang lagi masih sedangkan langgam-langgam Sunda di Nedah Lita Tarsona. Jirang.

0: memantau dan memberikannya para karyawan siap menanti pemenang waktu dekat.
1: Setiap hari para kipin, kebersihan dan yang lain yang pembersihan lumbung zoo. Siapapun yang menang karyawan, merasa ini adalah rumah kami dan kami akan mendukung setiap program pengelola baru ke depan agar kami bisa kembali.
0: Perawatan hewan yang menjadi koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlangsung. Sambil menunggu pengelola baru transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman menyatakan biasa dan mendapat upah dari pemerintah kota Bandung untuk merawat dan memberi pakan. Katakan para pekerja berharap bekerja.
2: Kalau karyawan mungkin lebih ke fokus kerja aja. Bagaimana siapapun pakan sampai saat ini masih diberi sama pemerintah kota Bandung.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan, donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalan, terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan, disertai tanggung jawab moral, dan memiliki kepesan
4: ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Idul Adha 2026, lebih dari 119 ribu penumpang menggunakan jasa kereta api di berbagai wilayah kerja PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Doyo mengatakan, hingga 26, penjualan tiket tercatat mencapai 116 ribu kapasitas yang disediakan sebanyak 102 ribu tempat duduk. Menurutnya tingkat okupansi yang melekan karena adanya pola perjalanan penumpang yang dinamis sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi yang berbeda.
5: Pada masa libur.

0: Kota Bandung. Aksi pemalakan terjadi saat masyarakat dan Sip Bandung beberapa waktu lalu. Kapolsek Coblong, Kompol Ricky Erickson mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Coblong.
1: Pada saat itu di Jalan Insinyur Haji Juanda, ada satu orang berlebihan menyetop kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat B dan di jalan tersebut.
2: Anda telah menyimak kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR.

0: hiasan mata air alami.
1: Besti, Adelia, hadiahnya 100.000 rupiah nih.
2: Mayan, 100.000 bisa tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja.
3: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sengalap pas Queen 90101 dapat hadiah 100.000 dari Hydra, pantengin Dahlia Indonesia pilihan bersabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko Radio Dahlia.
5: Dan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: potong ke mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: 107,5 ya. FM Bandung ya. Yang sekasih kada ulah di baju nye maksana teh
1: di baju atau di baju maksudnya amun nanti is kada tadi ruangan aset teh meureunan eueuh aya eta meureunan kudu make baju
0: eta ya kamu lamun misalnya urang ulin ka itu ka Trans Studio Bandung bah
1: era
0: pokona mah pas asup teh langsung nyes
1: gitu, ya bah. Bener jika abah gitu lah misalkan nah hirup mah yang tiis rasa teh gitu nya
0: geusna cicing di Trans Studio
1: mah gampang urang teh nonton sama baraha live show spektakuler.
0: Aya naon wae bah kitu teh.
1: Aya reog dog aya.
0: Ya. Eta mah atuh, eta mah atuh di YPK
1: eta. Oh, eta mah YPK. Ya pokoknya malam orang ka Trans Studio Bandung orang bisa memicu adrenalin ta.
0: Nonton live show.
1: Nonton live show spektakulernya. Spektakuler.
0: Spektakuler.
1: Spoken. Stoken listrik. Tak eta ge di mana orang di mana rek menangkeun tiket Trans Studio Bandung langsung we tadi www.transentertainment.com.
0: Oh siap.
1: May be with you the unique world class indoor theme park.
0: Rupang pak.
1: Ding dong.
0: Aduh Kang Ujang pecah wilujeng siang ye wilujeng daramang cenah ye di Cianjur
1: mun
0: Kang Roheng di Lengkong hadir kitu kanggo empok oneng di Katapang. Eh Teh Yani di Idawasan. Sio. Nya sayang penak jeung Kang Roheng di rumahna podeuy.
1: Ulah ning aso eta.
0: Dan mogo.
1: Ya. Da mana mah make calana ka dina ge.
0: Nya tah senal
1: kana. Lebar
0: teh. Yani gemas di pasar sareng-sareng wilujeng siang ngecina kanggo abi anu nuju Panteng.
1: Alus atuh.
0: Kang Dedi Kurniawan kumaha damang di Nagreg Ciwidey.
1: Alhamdulillah.
0: Terus oke okay, Cibai Rati kumaha Rati
1: di
0: Jalan Tir wilujeng siang Jalan Heru Tir. Gunung Puntang oke okay, wilujeng siang hadir
1: ya. Ah Gunung Puntang kita hadir bila teh.
0: Eh, nah hanya sok diantosan teleponan di 7000 2871 7110. Kade
1: ula lengiten. Halo.
0: Kelab geng, belijeng siang begeng.
1: Oh, begeng.
0: Bebeng gobeng di
1: Cimahi. Lamun urang. Lamun urang hayang begeng. Ulah.
2: Penuh puasa 5 tahun.
1: Ulah poho.
0: Kasih isar.
1: Ucing.
2: Alah bekil itu.
1: Ucing gering di talian mawa batu.
0: Kasih isar. Tumpah kuda ente
1: aja. Bedanya si Sarmai tumpah kuda ente. Kuda di daerah eta mah eta mah
0: jeung kuda we hirup teh. Isa disuk mah. Tumpah kuda ente ente
2: aja.
1: Tumpah pingping bondon.
2: Eta.
0: Power ah.
1: Isar.
2: Ya.
1: Sok jingle.
0: Siap hiji dua.

0: jadi lambung Dahlia Tatarsen.
1: Alus betul.
2: Padahal orang ternitah kita entah ada.
0: Aduh bang, tak
2: aduh bang, puing puing
3: abang jenong, tak
2: lain jenong, iya sulah.
0: Lain, di kudrat, tak teteh.
2: Kudrat,
3: teteh. Oh, teteh cirina pintar,
2: tak teteh. Iya, luhurna gitu, itu dah pintar ngawadul sama dalam abah.
0: Lain,
3: padahal
0: teteh
3: lapang sepak bola.
0: Lain, ayah masalah nama karunya kutu, iya. Salah di sore datu.
2: Aduh.
0: Bisa, mau langgam nak.
2: Sok.
3: Eh, yang mata poe.
0: Amni, nusuk macam-macam.
2: Oh, ege mata bor, arek mata bor.
3: Mata kaki atuh.
0: Digoyang ete, digoyang, goyang.
3: Mbah sarang te, amel.
0: Oh, lantranku.
3: Sekarang
2: pilih mau beres-beres. Sakit tuh mata sahabat yang mau beres-beres cekal bagi.
3: Mbak Uci, Danu RB, Kang Genta, Mbak Iwan, Teh Eli, Kang Deden. Salim, pokoknya mas ada yang nawar gini lihat tercinta wanya.
0: Oke, oke.
3: Gocin, Kang Abah wanya lira, saya ame mamuan.
0: Awas ya malientren.
2: Malientren-entren, spek.
3: Pada
2: duaan,
3: mesra
2: abang. Bak mangani kengeunah na di intre teh.
0: Si Isa lalang.
2: Kacapan non kacamata kuda.
0: Tren. Paduh bang patren.
3: Paduh bang plak
2: rubrak geumit teh amet ya
0: saande pongana. Ping bing bondo. Si abang anu kurupuk wae sama.
2: Domba nini
3: pantang radio pantang dah lihat kena kelanggamnya dah lihat truk aku goyang
2: ping ping cak cak ping ping cak cak domba nini belekuk cerah gitu pundak lutut kaki halo kepala pundak. Ah, sudah benar sudah neng enak mager umur kia malang geus teu puguh milih rai.
0: Sieun aja.
2: Perasaan.
0: Agus Oce.
2: Oce.
0: Oce.
2: Oce. Entre. Ping ping.
0: Aduh, Abah. Teteh.
2: Naon?
0: Meni lieurnya seueun nu hajat sareng bubut tuh sakola.
2: Tong lilieuran lamun
0: pan budak mah atuh keur ayeuna teh keur ujian, Pak.
2: Isukan ujian teh sabetulna
0: mah. Ya, atuh mah jeung keun we atuh.
2: Keun we.
0: Da ieu mah lila keneh nya
2: mah. Tah, lamun boga ka pusing tong limpahkeun ka budak, keun cenah diajar budak mah.
0: Cenah neangan duit sorangan. Cenah
2: duit sorangan. Keun sekolah teh repuh mah geus bae. Urang
0: tukeun langgamna entre entre.
2: Ping ping cak cak ping ping cak cak.
0: Aduh bang pak tuh.
4: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan ku Teh Amalia.
2: Sareng Abah Endin, ulah ka pamananya.

0: kosong hiji koma lima dari pembantu goyang si asik
1: entre
0: badu bang pak
1: anu milih lagu eta saha sih ampun
0: eta teh saha tadi tehnya aduh yeh Sunartiati bah abdi hoyong langami dua cinta
1: wah hiji geriweuh ngomongin dua cinta
0: halo kakak penyiar.
2: Halo kakak, siapa
0: Abdi
2: itu di situ?
0: Uwan di Panawuan Pacet.
2: Uwan, uangnya berapa sekarang segeram Uwan?
0: Lagu Sundanya ada yang judulnya Ungu.
2: Ada, Ungu dari Peter Pan, nanti dilanjut karena gigi.
0: Aduh, atau Soreang Willy Jengsian. Teh Eli, kemana wae Teh Eli?
1: Pedarang ya,
0: Teh Pedarang ya. Mohon, nanya.
2: Orang tampi, telepon dari telepon.
1: Halo, Waalaikumsalam. Salam.
0: Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Hai Tahjah Amin.
0: Sayang saha ye. Saha cing. Amin mah sok sebal teh mun. Sarang saha ye. Saha cing.
1: Saha cing.
3: Nya.
1: Juga wa uce we sok artis aya di mana-mana.
3: Kamu amat tuh orang polos, orang jujur. Jadi
0: aduh. Pauci orang polos,
1: polos tomo. Jujur sakitu.
3: Polos jujur, saya
0: pandai menabung.
3: Ya ge neng bedah oge.
1: Aya di mana-mana.
0: Pandai menabung.
1: Mau dibeja-beja.
3: Kaki
1: lutut kaki kepala uci lutut kaki uci kaki.
0: Sak lah uci aja nggak lelah siap hiji dua tilu.

0: lumayan daripada lumayan,
1: lumayan langkung, daripada lumayan.
2: Mohon langkung saya wacicing langkung saya bisa ya
1: Abah. Eh atu merenan jempe mah atu Abah mau ayam ngegandengan.
2: Nah aja mejemping gitu.
1: Abah mah sanes resep ngegandeng.
2: Abah mah resepna nunjuk karena iya karena
1: karena nawan
0: karena belekok.
2: Karena belekok.
1: Karena mamanu katuh.
2: Karena ping-ping cak.
1: Karena mamanu karena resep teh Haji Amel.
0: Abah mah resep ping-ping cak-cak ping-ping cak-cak madu bangkang tren-tren.
2: Numpang ping-ping bodoh. Aya
0: siapa, siapa mah yang iya yang kerupuk bonon cina.
1: Eh uah tuh abah
0: naon teh langgamna
2: wah sok wah
1: langgamna yang gerong deui ah
2: innalillahi wa ilaihi rajiun kunaon katabrak eta teh moatna teh
1: moat alam
0: naon palem naon palem naon palem
2: kulan
1: beak jangan
2: tuh nupelam cina. Subhanallah.
0: Digoyang kanggo saha?
1: Kanggo itar ibun, mama Elda, umi Yuna, umi Lila, Danu, IRS, cucu Gerlong, Heri Pasko, nenek Ita, Lukman Pasar Baros, nenek Putri, Iyus, Ayi Sugi, Serang Kang Aerna, umi Lila, Kang Genta, nenek Nyebred, Arno, Nana Dolar, Nana Permana, umi Andin, Kang Uyun Cupu, Cahya Sayuran, mama Bayu, Bedet Beri, Teh Unik, Bayati Jamu, Isibai, Mamah Elis, Mamah Joda, Kang Aji, Kang Alan Belem, Kang Ade Caringin, Pak Haji Agus Otedeh, dikumin aja semuanya.
2: Oke
1: ya.
2: Oke deh, semuanya begitu.
0: Oke deh, ya baik deh.
1: Siap deh dikumkan oleh sadayananya.
0: Oke, oke, oke.
1: Tiketnya sarang dia, sarang Dewi Paskoe Kalangkung.
0: Oke,
2: oke. Oke, let's go. Pokoknya mah.
0: Eh, pribadi.
1: Besi nama tanggo abang, sarang Teh Haji Amel, sarang sadayana, sarang segala rutinnya.
2: Oke, welcome. Oh, welcome no smoking, oke. Welcome. Happy wedding.
0: Pokoknya mana smoking lah.
1: Atau no smoking mah sama di pom bensin.
2: Oke. Oke.
0: Pisan wah. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia dah lenekna kelanggannya prung ah gugu-gugu yang asalamualaikum dadah Abah dadah Teja Amel.
2: Salam pokoknya man.
0: Pokoknya mah welcome.
2: Welcome no smoking sweeping.
0: Abah telipe. Saya pina lipstikna.
2: Ya, Abah keur ngerah ngorong gitu guys.
0: Anastasia. Aduh.
2: Penyanyi ada
0: penyanyi naon we
2: dangdut. Eta ieu greben. Girl band.
0: Rek main ke Desember.
2: Rek main di rek lawan.
0: Teh Eli gugah bobo.
2: Teh Eli gugah bobo.
0: Teh Eli guguguk.
2: Guguguk.
0: Anggi Saputra Wilujeng Siang. Kita gerongkan.
2: Oh let's go lah kalau gitu.
0: Prung ah guguguk. Goyang.
2: Kemohon lah.
0: Tong ka mana-mana.
2: Ya, tong ka mana-mana.
0: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sareng Abandin.

0: Iya betul, naon atuh teh Eli enjing we teh Elinya. Wah, obes di Panguban Citiru nuju panteng nuhun pisan ya obesnya. Bungsu Ayi Munajat. Oh. Coba deh kirim. Ya, makasih.
1: Apa itu yang dikirim?
0: Ya,
1: rambutan.
0: Ranggamnya.
1: Oh.
0: Ranggamnya. Apa teu karaos pisan geuning? Sarasa paratos rengse enyi urang lajeng geuning mun simidang ke langgam-langgam sudana. Singkuring teh Amalia cemerlang.
1: Andin Edun bukana warginya sim sudana. Dalam hati yang terdalam itu menyampaikan takabullah minkum jamana jamakum.
0: Iya.
1: Ya nah, itu dashboard.
0: Ya pokoknya mah gerong medley ya
1: uya. Betul, itu dashboard
0: dan siaran. Dan manual automation live assist.
1: Restart.
0: Ya pokoknya mah watch up request telepon yes, on air.
1: Shoot down and goodbye. Sama,
0: oke ini ngaco. Mohon pisan wargi dalek yang kurang aja gantinya. Mas Minang kelang ngepaham sunananya. Tabu hiji dugain tabu til santan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Kestu balik.
0: Pasang radio.
1: Pasang Dahlia.
0: Enak-enak lagamnya.
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Go.
0: Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Sampurasun wargi Dahlia wilujeng sonten sadayana. Alhamdulillah urang tiasa kempangaryung hempak merbayak sadi ngalangkungan dongeng sinet di Dahlia. Ngalangkungan 101.5 Radio Dahlia SM Bandung. Urang hanca deui serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi, pamugia sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Ngahibur nyarengan anu nuju beraktivitas naon wae dina dinten ieu. Kitu warginya. Mohon. Urang keureuh deui sangakeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go go go go go go. Goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hari! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
5: Hey, lagi ngapain?
4: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
4: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
6: Hiji 0,5 Dahlia FM.
7: Lu asik-asik, ngandid Alia, teh.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

Mangga di haturanan satu acan simkuring ngeureuyeuh deui ngahanca serial si konseling dinten ieu bawe raos ngulam deui ka wargi-wargi anu mikarasep mikalandap kana dongi sunat tidak lia kanggo ngiring gabung dina live TikTok simkuring sanggah lia aya Kang Bagus Respati anu ngarang ieu serial si konseling hatur nuhun tos kersa rumpahan Kang Bagus suarana dobel siap kek sekedap padahal sudah dobel kikin ku abdi tah mual ya mau dobel sugannya amannya ayah embu tuh ayah sawai didinya dipalih dinya Kang Tis wilujeng sonten teh cugar oge salam baktos sehat-sehat sadayana Selvia dari Sevi Soreang siap Kang Tis oke siap mangga tiap-tiap layar heula bari pilih badai ngintun kagegelan mangga da mau ditampik ku abi ke mau ditolak. Alhamdulillah jeung ngadangukeun sadayana dongeng sunat tidak lia anu dinten kamari teh sadayana ngaraos hemeng ku si Jambu Rawut rehna setiap anu nyepeng ka si Jambu Rawut kayana sapertos anu ka setrum kecuali Nyimas Minanti. Sumangga sakali deui lalebet deui dina live TikTok simkuring. Anu leuleus Banten manco siap. Salam baktos nuhun leuleus. Alah di Banten sehat-sehat. Mbak E oge hadir. Hatur nuhun. Hatur nuhun kagegelanana leuleus Banten sehat selalu ka urang Banten. Bah adieu oge manco anu bade magelaran deui urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

Yang sarang sadar yang saling rata hiji jago anu mi banda pangarti anu luhur tur mi banda ajin kasopanan sarang kasabaran itu gampang kepangaruhan kupangaruhan tepuku gitu tak kirana ayah nama bikin salah anan ma tenanawan kakang walungan mah

0: Iya teh lain ngandung hartik akang walungan poho tawat teu inget kana janji. Ngan mere waktu kakirana nepikeun ka sehat teh ka ayahna. Sanes kitu kang walungan.
1: Nya bener kitu Minanti. Sok atuh ayeuna mah sehatkeun heula awak Nyi Mas Kirana. Engke di mana geus bener-bener sehat deui kakarak ulang kawin.
2: Ceuki Walungan bari ngabalikeun sukuna ka tukang terus ngagedig leumpang ninggalkeun eta tempat. Ngaliosna Ki Walungan pada neuteup ku Nyi Mas Winanti, Mas Kirana jeung Ki Oyot. Masing-masing ngarasa syukur lantaran Ki Walungan teu kateterusan ngambek. Mas Kirana tetep ka Nyi Mas Winanti telami pok anjeuna nyarita.
0: Winanti, abdi matur kenuhun. Rupiona cece mah kagungan simak pangabaran. Margi Si Walungan katinggalina ku abdi mantek kersaan amek aja cuma keningan. Nuhun ce. Sanes kitu Nyi Mas. Angin is adayakna. Jalaran kalemesan orang dina cara cuma rios. Anu henteu nyinggung ke nama-nama. Numawi Si Walungan kaisinan. Kaisinan ku kacakuanana. Ecek matur maos ka dosi mah pangabaran. Acak masami bih sareng Nyi Mas tiasa naon-naon. Nanging nah teningan ecek mah henteu naon-naon waktos tadi nyagap kapun anak teh ceuk. Tapi nama tos kitu bih jantenna Nyi Mas. Tos kersana nu maha kawasa. Margi ari ecek matur maos ka duhna naon. Ya, terus kelarusan kita, weh. Itu bapak nginten. Abdi ngerasa nalangsa, cumi nanti. Sarehna pun anak teh geningan bet jantan sepertus kil. Bet keayaan anak teh jantan telung berasa ngorok atanapi. Jalang bayi biasa. Kumaha tuh cek.
2: Nyi Mas Kirana sumamat ngangres hatena lantaran kuayaan atau ku kaayaanana si Jambu Rawut anu jadi anakna. Kaayaanana teh bet jadi mahiwal teu sarua jeung orok ilaharna anak jelema biasa.
0: Nyi Mas Kirana, urang salaku manusia teu tiasa naon-naon. Sok sanaos ieu kaayaan teh teu bisa ditarima ku hati urang. Nanging rupina bae Si Utun tuang putra teh memang tos kitu kaayaanana. Estu teu sami sareng anu sanes. Nanging Nyi Mas, omat ulah nepikeun ka alit mana. Margi sagala rupi hal anu aheng teh eta teu bisa dipaparah, dilelebah ku daya pamikiran urang salaku manusia biasa. Nanging urang nanti dapekan maha kawasa sangkan tuang putra Si Jambu Rawut sing janten cikal bakal manusia anu berguna kangge lemacaina rahayat sadayana sareng agamana. Tak kitu ari harepan urang mah Nyi Mas.
1: Ya bener gitu gelis anak Gingkirana. Urang ulah arek arasubah ngarasula kukayaan anu jadi anak. Si Utun inji lina waktu ayeuna ulah dijadikeun kasalempangan. Sabab anu goreng ngacantang tu bakal jadi goreng anu alus tacantang tu bakal alus jalawas. Jawab kena kurobah lantaran umur jeung kaayaan. nyakitu deui kapangaruhan ku didikan jeung lingkungan. Anu majak memang beunyar nyagingkir aja. Lamun hidup hayang roros di dieu teh da eta pamikirannya ada pisan. Ganjaran ku hayang pisan si Utun Jamburaut. Dang tu bakal digedekeun di pakampungan nu aya pangeusina. Dididik cara gaul jeung papada manusia. Ya ho, dina bema krama jeung tata titi duduga paryoga. Sarta dideukeutkeun kana atikan agama. Bajak memang jalan pamikiran nu hade ieu lamun hidup hayang leupas dina jangkreman leungeun si Walungang teh. Lain bae hidup anu bebas salamat darah anak hidup oge kudu bebas salamat lolos di ieu tempat itu.
0: Leres kitu Ki. Tah ieu pisan anu ngajantenkeun ka bingung kaki abdi teh Ki. Margi abdi yakin yen parubahan kaayaan pun anak teh pangna janten kitu tangtos pokalna si Walungang eta Ki.
1: Eh, memang bener eta sangkaan di anak. Marah ku aki geus kasawang jayeuna keneh. Kumaha jadina lamun dia masih Utun Jamburaut digedekeun jeung diasuh ku si Walungang. Duh, duka jeung kumaha jadina engke dina waktu nu bakal dadang.
2: Ceuki oyot humandeuar.
0: Numat we kitu Ki, anu janten kasalempangan diri abdi teh. Senteu kumaha atuh urang teh Ki? Supados abdi sareng pun anak tiasa lolos di patempatan.
1: Ya bar, insya Allah ini bayirannya. Teu kudu rempan ku hayang anu saperti kitu. Geun. Engke oge dangtu bakal aya kasempetan urang pikeun urang lolos di ieu tempat. Urang nanada we ka nu maha kawasa yang kan urang dibere jalan pikeun ngaloloskeun diri di ieu guha samarang.
0: Yes, mohon kitu Ki. Ya mudah-mudahan me atuh itu sing janten kenyataan Aki Omat bawa kangantun kendiri abdi dia cami nanti oke gitu ya mohar imas sing percanten kaece
1: iya Aki oke. Mual mungkin ngalkin hidup ada pikirannya hingkan hing yang lar ulah loba pikiran itu ihlakkan.
2: Cep harita taya anu nyarita deui masing-masing pada nyawang di alam pikiranna sewang-sewangan.

Tembong keur aya di hiji rohangan tempat ngalatih diri. Tembong di eta jero rohangan teh kaayaanana ngancang samar-samar. Loba batu cadas anu teas jeung ting jarentul. Di tengah-tengahna eta rohangan, tembong aya kulah buleud caina babrak-bekan siga kawah bae. Si jambu laut lamun geus nincak umur 1 taun, ku aing bakal dimandian sina teuleuman di dieu. Sangkan awakna keusian kabeh ku kekuatan sari-sarining besi baja jeung sajabana. Pikeun ngasakeun aji pamungkas aing waktu gulung teak. Sangkan awak si jambu rawut, lamun kena ku pakarang seukeut bakal ngabeulentang. Lamun kena ku timah panas bakal leuyur leeh nempel dina kulitna. Jambu rawut. Jambu rawut. Hayo gerak-gerak jaluk. Si Walungan geus teu sabar hayang ngayakeun beritungan jeung si Palguna Jaya katut Siningsih. Tungguan. Datangna deui si jambu laut anu bakal ngagenclengkeun ieu jagat.

0: Aya oge Acong, mau disebut ka siapa nama? Suryadi. Oke, salam waktu Asta Cugerl. Manco Santi Kopo oge hadir. Aya sadeui eta Lukman Pasar Baros, Wauci Esti Dago. Waalaikumsalam. Di Cemara Bapak Caca, sehat Pak Caca Cemara, mohon. Salam baktos keluarga besar. Ciao Karapitan Ratih di Jelantir Batu Jajar. Ciao mohon atau nuhun Cahya di Sayuran. Dewi Zain Astriani oge hadir, Icibai hadir sadayana. Mohon atur nuhun pisan. Kang Bagus nuhun, mohon. Aduh, insan atur nuhun insan biasa. Oge salam baktosna yeuh ka squad Dakocan hadir. Mun asa waas nalika frekuensi masih 101.6 mohon laras taun 86 mohon alhamdulillah nya ayeuna nyarengan deui dong Sunda Kang Hendar servis. Sukamukti hadir Bunda Tiara Lembang Cisaroni Kang Obos Herman Rongsok Kang Deni Lembang mohon atur nuhun. Salam baktos tes Listia atur nuhun. Teras mana Cianjur saya Cianjur. Ayi Munajat mohon salam baktos Kang Ayi. Amin amin atur nuhun pisan. Aya Bunda Disa oge hadir. Wah, tina kota aya swantenan. Aya mun aya nama Bunda. Salam baktos Farhana Gerak oge di Ciwidey. Mohon atur nuhun sadayana. Anu mararanco dina live TikTok, simkuring live TikTok Dahlia oge Radio Nasewang-sewangan dina live streaming. Oya Cibaduyut hadir. Amin Suryadi, Ati Sunarti Batu Lawang oge hadir. Mohon salam baktos sehat-sehat selalu. Teras oge ka anu mararanco di Majalaya sadayana anu aya di Apotek Barukai Cisarua ge nuju kararempal sadayana. Jang Sukmana oge salam baktos sehat selalu mohon. Sim goreng kedah undur pamit insyaallah enjing urang ngerieuh deui urang lajengkeun di relasi konselingna. Atuh nuhun sadayana. Parantos lalebat atuh nuhun parantos ngintun kagegelan dina live TikTok sim kuring atuh nuhun pisan jajak kaluhuran ka siron katampi pamugi sing kagantosan sing barokah sadayana. Mohon sim kuring pamit sadayana. Atuh nuhun sadaya paratosanana hapunten samudaya kakirangan kalepatan lujeng gantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Perungah go go go goyang
1: wargi Dahlia. Cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik.
1: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan

serta kemanjurannya, seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek

Wargi Dahlia, kalau punya kahayang Wargi Dahlia, jangan disimpan, dipendam dalam hati, dicobain aja. Soal hasil kumaha engke, yang penting usaha heula Wargi Dahlia ya. Kalau sore hari ini Wargi Dahlia rada malu-malu kawas Kang Odoy tadi TikTok Dahlia, janganlah. Hilangkan malunya, kita bergoyang bersama barengan Ayang Minul yang digoyang digoyang yang. Wargi Dahlia sama Ayang Minul diundangin ya di 0811-222-1015 ya. Minta lalang gam sama diriku, nanti diriku yang muihin dan kita goyangin berjamaah Wargi Dahlia ya. Kawan lepon di 73028, satu lagi 73111710. Asik, brungah, go!

punya semangat di sore hari ini bertambah parah gitu. Ditambah wargi Dahlia pengen cepat pulang, nggak tahu pengen apa bawaannya, teh pengen cepat pengen cepat-cepat nyampe rumah aja gitu, nggak tahu bawaannya teh pengen kayak gitu deh wargi Dahlia. Tapi apa daya di jalanan gitu macet ya, apalagi tambah hari ini panas banget wargi Dahlia ya. Gak hujan banjir, kalau hujan banjir, kalau panas berdebu, aduh. Gimana dong wargi Dahlia jaga kesehatan ya. Pengennya jika aku oke jam segini tuh yang seger-seger wargi Dahlia. Minumnya tuh es gitu ya. Padahal tepikan kahayang ngolomohan es batu wargi Dahlia. Padahal tuh gak boleh wargi Dahlia, karena apa? Karena kalau cuman ngolomohan es batu hungkul temake sirup wargi Dahlia kurang ngena. Aduh, mending tambahan sirup wargi Dahlianya.

Pak MD. Nih, makasih Ryan juga ada ya. Makasih atuh non pisan ya, bawa semangat kerja mantap. Terima kasih Arni sayang-sayang. Oh, sayang-sayangku. Atuh non bonsal juga ya. Amin. Jayanti langgamnya. Oke deh Jack, apa sih yang gak buat wargi Dahlia? Dinda Permata tak sanggup lagi. Ryan, terima kasih banyak. Lanjut Ryan. Ada Toke juga. Ayah cak-cak hei, ayah Toke Cianjur hadir tete. Orang Cianjur, baru dak Cianjur dari Ramang. Ryan, apa kabar Ryan? Makasih ya. Agus Bana juga. Abi orang Jayanti, hoyong langgamnya. Boleh.

Semoga sehat selalu, tambah rezekinya dan semakin sukses. Terima kasih banyak doa kita semuanya ya. Kita berdoa yang baik-baik warga Dahlia ya. Zeka, Zeka, Zeka, yang minum makin cantik. Siapa yang mau protes warga Dahlia?

Hujan di mana sih, Mama Ika? Cinta asih, goyang buat semua wargi Dali lagi panteng. Salamnya buat semua, gocinya buat ayam. Gak minta langgam, ah. Karena di awal udah puterin langgamnya. Iya, Mama. Apa sih yang ngebuat wargi Dali ya senengnya?

0: dari suaranya saja sudah bisa ketahuan ya Wargi Dahlia, apakah ada masalah di sore hari ini? Apa dalam keadaan gembira? Apa dalam keadaan tertekan? Apa dalam keadaan seperti apa? Bisa terdengar dari suaranya. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Dangdut Dahlia asik atau kurang bergoyang?
0: Nah, namun iya mah, ting kumaha iya mah. Ini mah antara dia punya masalah, tidak punya masalah, antara bahagia, tidak bahagia, tetap sarua.
1: Antara
0: bagus. Bagus. Anda itu tuh, Anda itu bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, itu keren sekali. Anda bagus.
1: Hanya satu yang enggak bisa aku sembunyikan.
0: Koreng.
1: Pura-pura
0: langsing. Aku kira koreng dan panu.
1: Eh, sama bisa diturban tuh daun jauh. Bener atau kuleji ngoge bunyi eta mah?
0: Apa lain didinya atau udah terletaknya?
1: Naon na?
0: Eta si panu na?
1: Panu kurang.

0: seragamnya apa cinta?
1: Namanya ngiringannya Kak Ayang.
0: Lah nah gitu eh nama. Ih kamu mah gitu ih.
1: Soalnya didinya udah semua lagu aku teh ayah didinya.
0: Iya tapi aku kan gak tahu. Ya udahlah kalau begitu kicomania saja ya.
1: Apa nih Orea?
0: Astagfirullahaladzim. Aku cenerek ngilu kumaha ayang. Ayo kuayang dibere pilihan mung.
1: Dak berkicau wae atau iya burung iwe.
0: Antong nosok tong macam-macam. Kemberan. Sok guys, jangan sabar.
1: Pokok nama ayang sukses selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan segera. Terima ren siapa suruh mendoakan.
0: Bagus
1: aku enggak pernah kirim santet. Salam tertentu.
0: Yo.
1: Wa Uci dadah Wa Uci dan RBK Kanta Bayuan. Hati-hati. Ayo sugih mali.

0: nama.
1: Nya geus mendingan kitu aya nama, mendingan kita jadi jelema mamanya. Terima kasih.
0: Yang berhayang.
1: Waduh, ciuman maut warga Dahlia telah mendarat di pipiku. Aku harus menghadapi.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 3, 4, 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura, coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Saat kayak gini.
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan mikir kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat, Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Dok Dahlia Mimi, apa kabarnya Ciamis bergoyang sore hari ini? Dah. Apa kabar dah Neng Leor? Semangat, terima kasih. Sami-sami. Nah, tuh kamu teneng Leor segala. Luar Leor juga orai. Orai oke, okay, nama kesalah luar Leor ya. Adin aja. Ranza Manyar hadir bergoyang. Hujan. Oh, alhamdulillah atuh ya. Entah kebul teing hujan mah alhamdulillah ya. Siti Purwakarta hadir Ayang Minu bagus. Mana lagi Moy? Makasih Moy. Kamu kemana aja Moy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya teh ngadak-ngadak geralak leher licin warga Dahlia. Hampir saja aku terjatuh di pelukanmu warga Dahlia. Tungguin ya sayang Adin, terima kasih Adin sayangku, terima kasih.

7 3 0 8 1 lagi 7 3 11 3 ya.

0: Dangdut, Dahlia, Asik, Atuh, Perumah, Gogo-go, Goyang.
1: Gogo-go, Goyang.
0: Oke, langsung digoyang ya.
1: Iya, siapa lah, dorang nak. Yang goyang, digoyang-yang.
0: Anu sorak kawas ramatuk Mas Hadi ya tuh.
1: Dangdut.
0: Au!
1: Dangdut.
0: Au!
1: Dangdut.
0: Au!
1: Dangdut, betul. Hei!
0: Oke, langsung bayangin buat siapa Yusuf?
1: Iya, goyangin buat Nenek Ica. Diantos gogona ku Nenek Putri.
0: Terus?
1: Iya, Umi Lila, Umi Yuna, terus ada tuh Pakulon Kak. Haji Eha di Lembang, kemudian Lukman Baros, Kang Nana Siabudi, Haji Dirmansyah, Kang Genta diantos gogona ku Nenek Putri.
0: Gocin buat siapa?
1: Gocin mah buat Ayang lah.
0: Terima kasih Ius, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perunga, go goyang.
0: Asik. Hai Mr. Wisma KBM di goyang. Hai Ita cantik, kemana aja dirimu sayangku cintaku. Mari bergoyang barengan Ayang Minu yang digoyang yang. Perunga, go.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

6 di Estadio Azteca Mexico City. Itu artinya untuk penggemar di Indonesia, pertandingan pembuka tersebut dapat disaksikan secara langsung pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Upaya pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan status darurat sampah belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permohonan status darurat ini diajukan Pemkot Bandung

0: Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beruntung nyawa tersebut berhasil diselamatkan setelah sang ayah dan sejumlah pengunjung bertindak sigap melakukan evakuasi. Faktor utama penyebab insiden ini adalah longgarnya pengawasan orang tua saat mendampingi anak-anak mereka di area rekreasi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan.

Keren ya wargi Dahlia langgamnya hararebat. Eh, bisaan gitu. Eh, bikin kita bergoyang nih pepeletukan wargi Dahlia pepeletukan. Pepeletukan yang pepelekukan ngena wargi Dahlia digoyangin ya. Penghilang stres di sore hari wargi Dahlia. Huhuy!

goes kalau misalnya nanti gak kepuihin sama yang minum. Sorry Dori Mori Strawberry ya Wargi Dahlia ya. Tapi langgamnya asik-asik, dijamin luar biasa deh. Pokoknya nama Wargi Dahlia bikin Wargi Dahlia juga anteng.

ini ya. Terus juga ada Bu Warpan. Bu Warpan mau minta langgam. Atau tong minta duit lah Bu Warpan. Sama saya juga tidak punya uang Bu Warpan. Mari kita berdoa sama-sama juga berkah. Amin. Ayang, informasinya daerah Ciwastra hujan ijan si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwastra sambil juaran. Oh, hujan wargi Dahlia sebagian wilayah di Bandung ternyata ya.

081122210015 ya. Jam kedua kita slow mellow saja ya. Mas Anam, Baso Malang Pusdai, terima kasih. Abah Aep juga di Boba Tusana, makasih. Iya, Tonila, nonde hidup mah kudu nikmati. Ah, bahagialah selalu ya.

0: Mau melilis bener gak? Nah sakin, ah yang bener. Gara-gara sabun ya, matakna beli sabun abah teh gerahnya. Cuman 20 ribu rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ya. Belinya di mana? Hubungi saja Ayang Minu. Asaku ngenahnya Aita sih kaya. Coba cing saha Adin aja. Atur nuhun Adin. Terus juga ada siapakah di sana? Aki Kaporit ya. Waktu di Bandung, karang nunggal manjo bergoyang. Kang Dadon. Digoyang Kang Dadon. Asik. Astagfirullahalazim. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang, digoyang.
0: Yang Dut, Dahlia, asik atau prung ah, go go go.
1: Goyang.
0: Sama siapa?
1: Pasar Baron.
0: Ya Allah, dedeh.
1: Yang udah memakai sabunmu kinclong, Nul.
0: Bagaimana perasaannya?
1: Aduh, bangga sekali, Nul.
0: Bahagia enggak?
1: Bahagia dong.
0: Nyeredet.
1: Nyeredet.
0: Yang benar.
1: Benar.
0: Kamu di situ ada anak-anaknya enggak?
1: Ada istri aku baru pulang ngaji.
0: Yang benar, salam ya buat si teteh.
1: Salam kembali.
0: Tuh, ada istrinya di situ.
1: Ada mau ngomong.
0: Ah, sama mana? Assalamualaikum teteh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih, kenalin aku temennya Lukman dari waktu aku masih muda.
2: Oh iya, siap.
0: Aku punya foto waktu itu, waktu masih muda dengan Bapak Lukman Baros. Prida nih. Minum gitu, minum. Prida. Saha Prida teh? Lain sore didinya teh. Besi bejakan.
1: Aku juga ngeliat fotomu sama aku ya.
0: Lo boneka? Alah, Gustin Magung ngerakena.

0: Digoyangkan buat siapa, Mr. Lukman?
1: Digoyangkan buat Ayang Minul duluan ya. Ini anak aku yang kemarin ikut ada nul di depan speaker di satu nul.
0: Oh, yang ini anak yang paling
1: apa? Yang kedua.
0: Oh, yang kedua. Oh iya. Aduh, jadi era.
1: Buat Mama Bayu, buat Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, Tai Cibai, buat Wak Uci, Tai Sar, Tai Sugi, Pak Dirmansa, Kang Suherman, buat Tai Nado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Doring Jebret, Bunda Yangse, Pamki, RT Katapang, Bu Aja Eha, Ibu Lea Katapang, Cuger, Eri Pasko, terus buat Deden Cipteng, buat Abah Iwan, buat Edi,
0: bahaya,
1: Eli Padalarang, buat Arnold Black Coffee, buat Dagopin, buat Bayati Jamu, Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Adi, Teh Elis,
0: nggak
1: buat
0: satu Suana, man, buat Kang Tatang.
1: Bentar tuh, nanti kalau panjang buat semuanya aja.
0: Ah, nah mendingan kita lah alus pemadegan, namun kita teh hebat lah, Panteng ya, Radio.
1: Ibu Lis, nah, Imas Pajaraya juga.
0: Panteng Radio.
1: Ya,
0: Panteng Radio.
1: Yang belum kan gua
0: komentar. Panteng Radio.
1: Para ya. go
0: goyang semua semuanya. Halo yang digoyang-digoyang ya.
2: Yang ade goyang.
0: Yo, tinggal ngejawab dangdut dah lia asik atau prong ah go goyang. Nih didinya teh kasep-kasep ih. Nih.
2: Mami kunaon amuk-amukan.
0: Ah tuh dedenya teh mini. Dedenya mah tuh mini teu peka gitu.
2: Peka atas apa? Atas rangsangan, atas apa?
0: Atas fotosintesis. IRB. IRB.
2: Lagi di rumah baru pulang ini, baru nyampe rumah.
0: Aku kira kamu di hatiku.
2: Enggak mau, hatimu udah ada yang punya. Ada yang baru, Ani.
0: Asik!
2: Yang Ani, goyang.
0: Ahai! Ayo, Dedi, goyang, Dek!
2: Langgut.
0: Au!
2: Dangdut.
0: Yang bener, Dek. Mau teteh ajarin, Dek.
2: Dangdut.
0: Sok goyangkan buat siapa? Angkewe. Menyelesainya.
2: Tadi goyang kena, kamu ngetes lebatnya. Danu doai Mama Ape, Tunda Yase, Mama Bayu, Yati Jamu, Umi Yuna, Nagopin, Sate Kopo, Eciban, yang Jepre, Cucu Gelang, Cucu Buntu, Bunda Rija, Bu Ejoy, Mama Lilis, Mangsi, Dago.

0: Ica. Udah ya, semuanya segitu.
1: Capeknya. Udah istirahat aja ya. Emang nasi Lokman gitu nya. Pantang radio.
0: Pantang radio anak-anak langganan radio Pro Agogo goyang.
1: Terima kasih banyak tuh Wargi 3028, satu lagi 7311710. Kalau mau di WA ya seperti biasa di 0811222105. Tadi ada yang minta langgam salamu sendiri, siapa yo acungkan sepatunya. Kang Asep sarihin juga manca. Tajamnya karang jangan lupa ayang. Oke. Ada juga Om Deri. Selamat sore Bu Empoy juga. Kita goyang lagi perung. Go.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama.
2: Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
4: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala.
2: Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Narko di sore hari ini. Sehat-sehat ya, terima kasih banyak atur nuhun pisan. Gulis oke tuh tena naon resep watoy resep naon tengarana teh resep jengkol nu bararau gitu dah enak nu bararau mah iya kan kalian juga suka. Terus tadi ada Sultan Mudi, selamat sore, terima kasih banyak sayang, makasih ya. Kios Yudian tuh siapa, aku manggilnya siapa ya? Banyak sekali gifnya. Nilam terima kasih banyak ya Nilam. Terus ada siapa lagi? Mama Lilis masih ada, Kang Jai juga yang nawarin potai. Aduh, potainya potai selong, jangan-jangan ya. Potai selong malah lotik. Ah, enak nate dipakai itu tuh. Pakai apa namanya teh? Ih, aku lupa lagi deh. Apa namanya?

Patristik, salam kenal you, Mary. Ada siapa lagi selain Nenek Ija? Ada Teh Yeti. Oh, Catbone juga apa kabarnya? Terus juga ada kakek siapa ini Teh ya? Aki-aki mau gabung grup Dahlia, ya boleh lah selama punya nafas, boleh. Rek aki-aki, rek nini-nini, oke tenang-nang, itu jadi masalah. Kang Asep Sawirin juga terima kasih banyak atas nonpisannya tadi. Oh ya udah ya langgamnya ya. Mimi, apa kabar sayang kopo bergoyang? Ini siapa? Hatur nuhun. Tapi nggak bisa semuanya kepuihin langgamnya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

sore wargi Dahlia, gimana kota Bandung dingin lagi ya? Sebagian hujan, sebagian lagi gerimis, sebagian lagi dingin. Ricky Lupan ada lagi sampai jam 8 malam nanti di Dahlia Indonesia.

semakin asik semakin The Bagindas yang judulnya Ai. Okay, jadi kalau gitu sekarang cek ombak dong. Kira-kira di daerahnya Wargi Dahlia sekarang apakah masih turun hujan atau sudah tidak hujan atau nggak heap sama sekali Wargi Dahlia? Atau mengirimin video atau ngirimin info-info kekinian daerahnya Wargi atau juga keadaan lalu lintas, boleh kesini sekalian. Line requestnya dibuka lewat 0811-222-1015 ya. Atau juga bisa masuk lewat line telepon, nanti bakal diangkat di 73028 dan 7311710, atau juga melewat WhatsApp call juga boleh. Yang kurang nomor 28 Bandung Wargi Dahlia, tinggi pilih salah satu, mau request lewat yang mana. Tapi kita bergibah dulu ya. Kalau yang dari hari kemarin sampai hari ini lagi diobrolin adalah mengenai soal tarif listrik. Wargi Dahlia ngerasa gak sih tarifnya naiknya lumayan ya? Ada yang ngerasa ini naiknya kok hampir setengahnya ya, ih kok tiba-tiba kok bayarnya agak lebih mahal ya gitu ya, gak sih? Itu kalau ngomongin soal listrik Wargi Dahlia. Udah gitu juga lagi heboh banget nih di sosial media ngomongin soal perpajakan.

kabar Gidah Lia banyak orang ya yang tiba-tiba didatangin sama orang pajak atau di email atau juga di WhatsApp suruh bayar pajak warga Gidah. Nah, ya ampun, nggak tahu deh nanti kira-kira bakal gimana ke depan. Mudah-mudahan kita akan bisa melewati keadaan resesi yang bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bersyukurnya sih kalau sebenarnya kita ngelihat di luar negeri sih ya, kita lebih beruntung sih warga Gidah Lia, walaupun ya memang harga nilai tukar rupiah kita kan lagi jeblok warga Gidah, tapi ada beberapa yang kita harus bisa mensyukuri dengan keadaan Indonesia yang jauh lebih bagus atau lebih. Makanya kita harus tetap memberi pikiran positif, membawa happy. Apalagi ada Ricky Lovin harus selalu happy dong ya, sampai jam 8 malam nanti. Jadi yang berhadiah Rp100.000 dari Hayat Tekovanya, oke? Okay? Jadi kalau gitu, requestnya, infonya Ricky tungguin.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Aaron yang judulnya Tak Akan Pisah. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Dan aku pusing kamu si manusia sejuta pasana begitu wangi memikat jiwa berkulit putih ala cinta bagikan batu tidak sabar buah. Sekarang kita ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat 0811 222 1015. Langsung

Baca ya. Yang pertama ada Kang Nana Permana di Cicaleng dari Bungsu Ardian Goceng. Buat Ricky Luvan, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Mbak Aisci by Hadir Dede Luvan Kucing Gemes Planet Pluto. Goceng-goceng ini buat keluarga tercinta, terima kasih banyak. Ada Tenani Memori di Cicaleng Hadir, terima kasih banget juga buat Bebeb Dery. Ditunggu langgamnya buat Mama Andi, Cucu Gerlong Manana, Aisci by Puanti dan Nur Genta, buat semua nunggu berdoa panjang di Kumil jadi satu ya. Goceng kok hadir Aiki. Oke, di absen. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada salam dari Teh Isar, katanya hai kucing kamuflase. Oh, aku kucing kamuflase mengkamuflasekan diri jadi apa sih kalau boleh tahu? Nantikan di story story Dahlia atau juga di stories Instagramnya Radio Dahlia ya. Terus ada gitu juga ketemu Ricky Luven sama siapa ini? Mama Ika Cinta Asih hadir selalu. Oke, boleh goyang-goyangnya buat lagi Dahlia aja yang pada baik hati. Gue sini buat kaki seorang langgamnya Agnesmo yang matahariku. Boleh ditunggu nanti bakal diputar, ditunggu ya Agnes Mama Taharikonya. Terus udah kita ada Sejalan Kaca Piring, pengen gue ini buat kru Dahlia ke Diki Deni Niko Opik Ardi Ari, buat semua nunggu berudu panjang, terima kasih banyak. Terus satu lagi ada Kang Suryadi dengan Cekek hadir Kakak Riki, gue ini buat Teh Aisugi Tenja Ambu Kalista tetap kios depan Kang Lukman Pasar Barus Kang dari Cicalengka, gue sini buat grup pergi Dahlia aja. Kang Suryadi aduh kalau request ya pakai titik dan koma dong, jangan ditir semua kayak sate.

0: Kalau gitu tikus pohon.
1: Bukan.
0: Kalau gitu tikus-tikus gunung.
1: Aku tikus enam huruf.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, selamat subuh, selamat pagi, Aiki.
0: Bentar juga ada selamat di gegel beheng, selamat di sedot uwudu, mau di kalah ketek
1: kuntung. Mau dong di gegel beheng.
0: Nanti kalau kalau aku gegel beheng, takutnya nanti dirimu berubah jadi zombie.
1: Bukan.
0: Jadi apa dong?
1: Jadi mermaid.
0: Ya, maksud jadi Kang Genta.
1: Iya, jadi gonggong cantik
0: ember. Jadi apakah di daerah dirimu sekarang sedang turun hujan atau sudah tidak sama sekali?
1: Tadi sore hujan, sekarang mas hujan kerinduan.
0: Hujan kerinduan sama si mungil?
1: Bukan.
0: Siapa itu?
1: Baru lagi.
0: Myung Jungkook. Coba di spill huruf depannya aja, huruf depannya.
1: Jangan lah.
0: Aku kan
1: jadi nyulik lagi.
0: Aku kan jadi pinisiri. Ya wes, kalau gitu mau request langgam apa hari ini?
1: Langgamnya
0: apa
1: yang
0: coba?
1: Yang mau diputar di depan apa itu? Yang galau-galau gitu.
0: Yang galau-galau, siap aku bakal puterin di depan yang galau ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau itu aja hujan cimata.
0: Apa? Hujan cimata?
1: Iya.
0: Untung hujan cimata bukan siang lain. Au, Meong Jungkook langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Gayanya buat Aiki di luar, sehat selalu, banyak rezeki, banyak dongnya. Super gocinnya buat cewek enam huruf.
0: Ditunggu. Ditunggu apa?
1: Gitu aja.
0: Lah, terima kasih banyak atuh.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia,
0: goyang. Goyang balik. Oke, gak usah pakai lama-lama, di play sekarang.

0: Sembilan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, pol.
2: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega mesti kamu si manusia secerita pesona begitu Wargi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mengerawal. Oh tidak.

0: Halo wargi Dahlia, di sini Firza. Pantengin terus 101,5 Dahlia. Ya. Yeah.
1: Smash matcha, smash fruity ya.
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash-nya bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijin.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang...
0: Bantu meredakan gejala flu, seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian...
2: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah...

0: Sama-sama, bro.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Dahlia Indonesia Asik. Cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
3: sik asik, sik asik.
2: Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: untuk bertanggung jawab penuh bagi resmi tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

Sekarang kita udah masukin interval yang kedua, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luven di Dega Mesti Kamu. Dan kita mau baca-baca lagi request-request udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Oke, terima kasih banyak tadi request langgamnya Agnes Manika yang matahariku dari Kiputer ya. Lanjut lagi baca request-nya. Selamat malam Ricky Luven, ketemuan sama Teh Aisu Gimami Paulina Martinez. Carlitos Ricky Luven, selamat malam Mama pantengin Dahlia Indonesia Asik. Terima kasih Mama. Udah gitu juga ada misterius 3 huruf katanya pengen langgamnya Agnes Monica barusan udah digoyangnya buat Mahji Eha, Teh Isar, Teh Imas Majelaya, Kang Hasan, buat semua nunggu dulu panjang aja ya. Lanjut lagi ada Mbak Yati katanya. Oh, Kak Riki, Mbak Yati hadir lagi mangkal di Morotresno Haridang, kan rasanya mau nyemplung di jalan tapi sekarang udah turun hujan. Harus komentar apa ya? Jangan komentar ya Mbak Yati ya. Jangan komentar ya. Barusan Mbak Yati mengirimkan aku foto-foto ini, Wargi Dahlia, foto postingan konten Radio Dahlia yang terbaru ya. Buat Wargi Dahlia yang belum melihat, jangan dilihat ya. Buat Wargi Dahlia yang belum melihat konten postingan Radio Dahlia yang terbaru, baik di TikTok atau juga di Instagram, jangan dilihat ya, jangan dilihat ya. Nanti kalau dilihat takut nanti mual-mual ya, nanti pecah ketuban Wargi Dahlia ya. Sudah melihat postingan-postingan yang terbaru dari Instagram dan juga TikToknya Radio Dahlia. Kenapa dirimu hanya hai hai ya Mbak Yati ya? Kenapa dirimu hanya hai hai ya? Udah gitu ada Kang Amanda Badi di Jatinangor.

0: Kamal dari Hendra Cianjur katanya pengen lagamnya My Heart buat sedunia aja gocin buat Ricky Luven, thank you. Ya udah, kalau gitu warga dulu kita ketemu dulu sama Galaxy, baru kita bakal buka line telepon di depannya, siap-siap aja.
1: Galaxy. Galaxy. Titik galang.

0: Fizi, Tiga Langgam dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik di 101,5 Dahlia FM. Tadi kita sama-sama udah kupingin Galaksi Tiga Langgam Komplit dan Asik. Dan sekarang, waktunya kita mau buka line telepon. Wargi Dahlia udah pada ready belum? Masuk telepon ke sini yuk, 73028 atau 7311710 atau juga WhatsApp call-nya. Kita mau angkat di depan, kira-kira udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Halo, kok gak ada suaranya? Halo, selamat malam.
2: Halo,
1: iya, waalaikumsalam, Teh Ati. Halo, suaranya kok timbul tenggelam ya? Halo, coba cari sinyal yang bagus. Apakah sinyalnya sudah ada? Halo. Halo, selamat malam.

0: acara lagi turun hujan atau lagi enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya, oh baiklah. Lagi apa sih kalau boleh tahu?
1: Lagi dengerin tapi
0: ya pasti dong. Oke, kalau gitu buat nemenin malam hari ini, kira-kira mau request lagu apa nih?
1: Mesin waktu.
0: Mesin waktunya boleh. Kita bakal putarin sebentar lagi. Mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Buat Kaliki dulu lah.
0: Thank you. Amin. Amin.
1: Kita lihat aja.
0: Udah segitu aja? Halo?
1: Halo?
0: Halo? Oke, terima kasih banyak sayang ya. Panteng radio. Enak-enak langgamnya. Perlu
1: goyang
0: balik. Terima kasih banyak. Kayaknya sinyal lagi apa namanya? Lagi timbul dan tenggelam. Tapi ngomong-ngomong Argy Dahlia ngomong soal sinyal ya. Ini bukan cuma dialami sama provider tapi juga lewat internet-internet yang ada di modem.

modem, di komputer-komputer gitu, kayaknya di sinyal-sinyal wifi lagi pada kacau warga dalam, mungkin gara-gara lagi perpindahan ini, lagi perpindahan kabel-kabel optik yang tadinya di atas sekarang dipindahin ke dalam tanah, mungkin lagi kacaunya gara-gara itu sih. Tapi yaudah deh, gak apa-apa, yang pasti mah ada langgam-langgam yang enak masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luven. Nanti abis itu langgam ini kita perungah, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, sekarang waktunya kita mau ketemuan sama kuis hidrokoko. Don't stop now. Siapa orang sedihkan yang pasti kita harus tekan, kan kadang menyedihkan yang pasti kita harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada ya. Don't stop now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Dan saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahli FM ke 0817-690-1015 ya. Dan dengan format hidrokoko segar pisan, don't stop now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Dan setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000. Dan ada passwordnya, jangan sampai salah ya. Kalau Rigi sebutin quiz don't stop now, Wargi sebutinnya hidrokoko segar pisan, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Siapakah yang akan kutelpon hari ini? Tunggu sebentar ya. Oke. Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, quiz don't stop now.
2: Halo.
1: Selamat malam, password.
2: Passwordnya hidrokoko segar pisan.
1: Don't
2: stop now.
1: Oke, dengan Nasla Aulia ya. Halo. Halo.
2: Ya, betul.
1: Iya. Coba cari sinyal yang bagus sayang ya. Baiklah, kalau pengen dapat hadiah langsung dong kita ceritain. Kita dengar lagi cerita tapi versi pendeknya. Mangga silakan. Tapi versi pendeknya mangga silakan.
2: Ya, sinyalnya udah oke ke situ.
1: Iya, udah. Ya, mangga.
2: Ya, jadi kan aku sama nenek ya. Mamaku kan kerja gitu. Jadi aku tuh diurusnya sama nenek. Aku tuh deket banget sama almarhumah nenek ini. Terus kan dia tuh aku udah masih kecil aku tuh. Nah, pokoknya gak pernah lupain kan kenangan sama beliau itu ya. Beliau aku tuh masih belum ngerti apa itu meninggal ya. Cuman beliau mulai sakit, udah gak bisa ngeliat aku lagi. Yang biasanya selalu di samping aku kan. Dia kena GERD kronis. Gak bisa bayangin dulu waktu dia terpapar di rumah sakit kan. Aku tuh ikut-ikut kan, sebagai bocil yang belum ngerti apa-apa. Tapi aku ngerti gitu ngeliat muka dia yang kesakitan. Pokoknya aku sama mama itu kan diurus sama beliau ya. Sama aku kerja apa-apa sama beliau apa. Ibu masuk bolak-balik ke rumah sakit tuh.
1: Lalu beliau gimana? Apakah sudah sembuh atau bagaimana?
2: Beliau sekarang udah nggak ada.
1: Oh, sudah tidak ada ya, berarti sudah meninggalkan yang tercinta. Memang mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan kekuatan gitu ya. Tapi kadang-kadang masih suka teringat kembali gitu, masih suka kangen nggak sih tentunya sama beliau?
2: Banget ikatan aku sama beliau tuh.
1: Oke. Kalau bisa ya, seumpama beliau sedang mendengarkan kita hari ini, kira-kira dirimu pengen ngucapin apa buat beliau?
2: Bunga ya,
1: kan
2: aku manggil.
1: Sinyalnya agak kurang bagus, jadi nggak terdengar suara sama sekali Kak Nazla ya. Tapi nggak apa-apa, kalau gitu selamat buat ya, Kak Nazla, dirimu mendapatkan Rp100.000 ya. Sama-sama, jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokoko varian apa saja ya. Selamat buat dirimu ya. Oke, panteng radio.
2: Goyang.
1: Goyang balik. Terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak untuk hidrokoko.
3: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya Wargi, karena hidrokoko akan selalu menemani. Don't stop now.
0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak, bingung mau pakai ini nih kak. Bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong kak. Aroma

0: terapinya sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven.

0: Indonesia Asik akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Ricky Lover.

101.5 dari FM Bandung. Gengsi kasih semakin asik, semakin juara. Kita bacain request-request dulu yang udah pada masuk ya. Salam kenal buat Henry dari Cianjur. Ada Kang Lukman dari Pasar Baros. Ada Uwa Uci di Jalan Suci Hadi. Terima kasih banyak. Jadi perikas setia ada Tresanti Kopo. Apa kabar? Kang Deddy, banyak. Terus udah gitu Ciwida, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Mirat Saudara Ismet Peng. Mirat Saudara, walinya udah diputerin tadi awal-awalnya. Gocinya buat Erni sama Ismet aja. Ada Keke Pujang Agus Cibo, ada Ibu Cenari di Cimahi. Terima kasih juga buat Kanadang Belgia di Cikajang Garut. Terus udah gitu juga, terima kasih buat Nayati. Ada Teh Asriani, goyangnya buat kita berdua. Ada Teh Elis di Jalan Peta Hadir. Ada Mama Aju di Taman Cileunyi. Terima kasih buat Jane. Ada Teh Ati. Udah gitu juga ada Bunda Sel, terima kasih banyak. Dan Tricky Lover pamit dulu. Kita bakal ketemuan lagi besok wargi dari di gelaran Dahlia Indonesia. Asik nih ya. Terima kasih banyak kalau begitu yang lagi terbaring sakit. Tricky doain cepat sembuh. Yang lagi punya masalah dapat jalan keluar. Yang belum dapat pekerjaan, dapat pekerjaan terbaik. Pantang Radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Brungah, go go go, goyang.

0: FM.
1: 반등
0: 들어
1: 건강 인류시아
2: 빵. 달리 FM 만나는 거야.
3: Kita bikin asik malam hari ini seperti biasa sama lengkap-lengkap yang asik yang enak yang pernah ngehits ya. Sampai jam 10 malam bersama Riri di Kontak Indonesia Podcast ya.

bantuin pilihin langgamnya Wargi di 0811-222-1015 buat WhatsApp request. Atau WhatsApp owner di nomor yang sama, bisa ke nomor telepon 73028 sama 73111. Ketbon Footwear, selamat malam ya. Lagi pantengin langgamnya, digoyangin bos sama Wargi.

0: ditindak warga Dahlia semua. Nih yang pertama ya, plat nomor kendaraan yang dicopot atau tidak dipasang, hindarin mata elang biasanya nih. Yang kedua, plat nomor yang ditutup sebagian. Ini contohnya kayak plat nomor yang dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau cat ya. Dan warga Dahlia semua, pokoknya nih ingat, untuk pelanggaran berat seperti melawan arus, petugas di lapangan juga tetap akan memberlakukan tilang konvensional atau manual. Jadi porsinya nih untuk penindakan 60% menggunakan ETLE yang udah berjalan ya, atau penegakan hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional atau manual, dan 10% atau pendekatan humanis. Ini mungkin yang ini ya, yang bentuknya diajak ngobrol terus disuruh push up lagi dari semua. Jadi yang paling penting warga semua, mulai sekarang ingat ya, kita harus makin tertib di jalan raya, bukan karena takut ditilang, tapi demi keselamatan bersama ya. Mungkin aturannya harus tambahin nih warga Dahlia semua ya, tambahin juga tindakan tilangan buat yang merokok saat mengendarai motor, soalnya bahaya banget abunya nih, bisa bikin kena mata ya, bisa bikin sesak nafas juga warga semua. Tapi tenang, kalau udah sesak nafas solusinya gampang warga ya, tinggal cobain aja Fresh Cat Smash. Ini tuh bisa dibawa kemana-mana, ada bonus lanyardnya, tinggal digantungin di leher. Jadi kalau wargi pusing, mual, masuk angin, kembung atau flu, gak kuat sama asap rokok, bisa nih kalau diri suka di Fresh Care Smashin aja. Banyak juga pilihan aromanya, ada aroma matcha yang fresh calming segar, aroma citrus, aroma fruity, sama yang terbaru aroma sakura floral yang clean powdery, gak bikin enak. Tinggal pilih aja kesukaanin art dulu ya. Sama siapa ini?
1: Kang Mansur dari Rik.
0: Kang Mansur, tumben pertama nih.
1: Ya,
0: pengen dikasih ya, apa? Pengen digoyangin apa?
1: Putri iklan.
0: Apa? C12 buktikan, emang ada?
1: Putri iklan.
0: Oh, putri

0: kemarin kenapa sih kuping aku teh kalau nerima telepon Kang Mansur suka nggak jelas ya? Digacin dia buat siapa? Digacin buat siapa?
1: Ya buat Ferry adanya.
0: Oke, hatur nuhun pateng radio.
1: Pateng Dalia, enak pagi sama Dalia, kurang tubuh, gue ya.
0: Belakang Kang Mansur ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa, Anda, Govin?
2: Ingin dengerin yang kita berdalam.
0: Selain itu, apa?
2: Yang diantar ke kalian, domestik.
0: Digocin buat siapa?
2: Sepertinya buat keriduan, semoga sehat selalu dan semua warga Dahlia yang lagi panteng aja hari ini.
0: Terima kasih, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgarnya. Dahlia, kurang tubuh.

jeung langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantul goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua.

0: air rokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan
3: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Halo wargi Dahlia, saya Sherina. Pilihan saya ya cuma satu. Panteng Dahlia, pasti asik dong. Dahlia.

0: Gapling Lengam ini bukan lengam terakhir di KIP Wargi Semua. Owner lagi you di 0811-222-1015, 73-28 sama 73-11-710 nya juga. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak Junet saya di Waduyu.
0: Lengamnya apa, Arno?
1: Pengen dari siapa ya, saya asmara.
0: Asmara digocin buat siapa?
1: Digocin buat Terry, dan selalu banyak rezeki, banyak jobnya, dan super gocinya buat cewek 60 aja.
0: Terima kasih, gitu aja.
1: Sama-sama, ya gitu aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak langgan. Dari apa gue kuku ya.
0: Belakang Chef Arnold ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
2: Mana Terry?
0: Mana Nana, Hamin deng kunaon?
2: Batuk.
0: Oh, batuk. Kirain teh enggak suka batuk Mang Nana teh ya.
2: Iya, lagi batuk.
0: Udah biasa yang batuk mah manusia, kan Mang Nana mah taneman ya. Pengen langgam apa Mang Nana?
2: Pengen ngedukung aja lah.
0: Dukung aja. Digocin langsung buat siapa tuh?
2: Gocin buat semua warga Italia aja sama Terry, semoga sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja.
2: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Radio enak-enak banget ya.

0: Pagi-paginya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
3: Goyang, goyang, goyang, goyang, sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: FM.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir. Nantikan.

Asik Semakin Juara, Fadli di Ciwidey Cisondari, langgamnya digoengin buat anak-anak pegawai Homebase YMR sama buat Riri. Ini ya bukan Yani, ini mah Nina Digagak ya, langgamnya digoyangin buat semua warga Dahlia, terus Yani Digagak, oh sama-sama tetangga nama Nina ini teh, langgamnya digoyangin buat warga semua gocin buat Riri, salam kenal ya. Sekarang kita angkat lagi on air.

0: Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati Kak Riri.
0: Mbak Yati pengen nanggap apa?
1: Naif boleh kan?
0: Yang mana?
1: Naif.
0: Yang mana naifnya?
1: Posesif.
0: Posesif digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kak Riri cantik aja sama Pipi ya.
0: Yo.
1: Atang Mbak Lia enak-enak lagi menyambung anggur.

0: siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Wah, Nalia, enak-enak langgamnya.

0: terus ketemuan lagi sama Kang Suryadi di Ranca Ekek, Teh Nani di Cicaheum, Jajat di Pasco, terima kasih, Wildan di Cibaduyut, Eko di Tangerang juga makasih banyak langgamnya buat Riri aja. Nah yang ini buat semua wargi Dahlia nih, biar malam hari ini tidurnya nyenyak wargi Dahlia semua, jangan lupa ya dipakai dulu Fresh Care Smashnya. Ini tuh yang terbaru dari Fresh Care ya, minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1 yang lengkap banget. Ada double inhaler pertama di Indonesia, ada roll-onnya juga, bisa buat kerokan dan bisa buat pijat. Jadi satu produk bisa buat semuanya, praktis banget. Udah gitu aromanya banyak, ada aroma matcha, aroma citrus, aroma fruity, dan yang terbaru aroma sakura, floral yang clean powdery, gak bikin enak. Tinggal pilih aja. Jadi kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, atau flu, jangan lupa tinggal pakaiin aja Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya. Tinggal jalan traveling atau naik kendaraan, harus ingat pokoknya yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aroma terapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat lagi on airnya. Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Pada Mantari.
0: Lagamnya apa?
1: Lagamnya tolong dipilih aja dari XT12.
0: Tadi udah ada yang lain atau dukung aja?
1: Dukung aja deh.
0: Digocin langsung?
1: Gocinnya buat kokom permata hatiku belahan jiwaku cintaku sayang.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Atur nung. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Asyikatu goyang.

0: Hairul Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hairul Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hairul Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hairul Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hairul Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hairul Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hairul Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hairul Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

semua ya. Ingat mulai sekarang kalau butuh kapas kecil, butuh kapas bulat bulat si kecil atau cotton bars bagi Dele semua, ingat belinya di Cyber Retail aja. Soalnya di Cyber Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton bars harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa. Dan kalau wargi beli cotton bars harmoninya sekarang di Cyber Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bars. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke Cyber Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibu.

0: siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Santi di Kopori.
0: Lagamnya apa, Teh Santi?
1: Lagamnya dukung aja. Lagi parang ya.
0: Udah, buat siapa?
1: Buat Teriri aja sama anak-anakku yang lagi panteng aja.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Sama-sama Teriri, Panteng Dahlia.
0: Yang teleponnya Ibu Lia di Katapang, makasih banyak ya Kakek Agus Siboh, terus juga Kang Lukman Pasar Baros, Jenny Holis, Kang Heri Pasko, ada juga Wina di Batu Jajar, Kang Dedi di Nagrek Ciwidey, Mama Ika di Cinta Asih, Ade Anyun, sama wargi semua, jangan tidur dulu ya, 12 menit lagi masih di KIP Dahlia ya.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dirinya pamit dulu dari KIB edisi malam hari ini, warga semua. Besok pantang lagi jam 8 sampai jam 10 ya. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go, go, go.

105 Jahli FM Bandung, goyang sik asik. Semakin asik, semakin juara. Go go go, goyang hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Margi Dahlia, senang sekali malam hari ini Unreview bareng OBP Denny hadir sampai jam 12 malam nanti kayak biasa di acaranya Mandi Madu Dahlia ya. Untuk hari ini tentunya hari Rabu, hari yang kedua di bulan Juni 2026. Mudah-mudahan semua kabar wargi baik ya. Kita goyang wargi Dahlia dan Andri tunggu goyangan wargi semua di 0811 222 1615.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impor keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat.

0: jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Hey hey hey, ini dia DMD Panggung Rezeki.
2: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
3: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
4: Amin.
2: Pilih kotak DMD atau panggung rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
5: 12.500.000 rupiah.
2: Wow. Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat.
6: Halo, halo.
7: A2.
2: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
6: Pemenang yang kirim foto. Saya! 500.000 rupiah.
2: DMD Panggung Rezeki.

dalamnya di CBR Retail itu ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Jadi ini memang cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga Orkidalia cotton buds harmonis.

0: Kita goyang wargi Dahlia, kita cobain digoyang sama wargi semua ya. Di 0811-222-1015 juga ditunggu goyangannya di 7311-10 dan di 73028. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam Mandi Madu Dahlia. Kasih kasih bunga kuku yang digoyang saja.
0: Asik.

0: ada. Masih full kan kuotanya?
1: Digoyang ya sayang buat
0: Sian beakeun kuota buru-buru digoyang.
1: Ai sugi.
0: Sian beakeun kuota. Ai. Terus buat siapa lagi?
1: Asal-asal rupanya Nenek Ica.
0: Cepat nanti kuotanya habis.
1: Buat satu engang.
0: Tenang, sabar. Buat siapa lagi?

0: Halo, selamat malam Andi Marudani ya. Hai.
1: Hai.
0: Halo. Kenapa suaranya mengkerebek-kerebek? Sok atuh cari sinyal yang bagus cinta.
1: Iya, ini udah bagus.
0: Nah, udah bagus. Dengan siapa ini?
1: Sama Erni.
0: Ari Sugante saha? Di mana, Er?
1: Kangen cuci-cuci dulu dong.
0: Teuing ah, kamu mah jol ngaleungit teh kamari keur nobar. Sok ararane. Sehat Erni teh sehat.
1: Alhamdulillah sehat, kemarin udah dilongok sama Minun.
0: Aduh tatit apa?
1: Liang.
0: Meriang. Oh meriang, suka tatit takut liang. Suka tes gitu, suka tes tatit apa? Liang hidung, apa liang celi. Aku tes salah denge, biasa tatit apa? Tatit liang. Oh liang hidung apa liang teli gitu. Naon gering naon? Alah kalau nya teuing, ih cengklak, ti cengklak manah juga namanya. Aduh, kasihan sekali. Sekarang gimana? Mentalnya sudah aman?
1: Udah dong, udah kuat. Pokoknya sekarang udah sehat kembali.
2: Hei, Cigo yang sayang.
0: Aduh, dadinya mah masalah di teangan. Jadi aja anda tatit ya. Tatit masalah. Oh, nyamperkan sorangan masalahnya iya. Abaikan aja lah masalah yang ece-ece mah, anggap aja tidak ada ya.
1: Iya,
0: iya. Oh, pengen anggap apa sayang?
1: Mau.
0: Nah, atuh. Aku tak berarti bagimu. Atau jangan hianati aku. Oh, anu ngabletuk-bletuk. Siap, oke aku dikasihnya sok digoyang yang saha. Heeh. Yang saha digoyang, nak.
1: Pokoknya mah digoyang duluan buat Madam P. Aku kangen banget.
0: Peres.
1: Buat yang baru sampai siapa?
0: Ratu Onde.
1: Ratu Onde. Ya. Buat Mam P, Mah Haji Eha, Mah Kabut Ungu, Paria, Tokyo, Mama Bayu, Ratu Blowing, Bu Enjoy, Nenek Ica, Teh Ain Sugi, Teh Isar, Wak Uci, Bunda Dinda, Bunda Alen, Bunda Imut, Bunda Yangse, Umi Yuna, Umi Lila, Kang Genta, Madu, Rini Goti, IRB, Danu, Teh Yati Jamu, Santi Kopo, Jejang Jalak, Isne, Teh Tata, Tabah Iwan Moja, Kang Deden Citeng, Arno Brekopi, Mimi Ciwidei, Tayo, Kang Suhana, Kang Suherman, Teh Elis, Mama Aji, Kang Tetang Suherman juga ya. Ius, Nenek Putri, Ponti, Cucu Jendri, Adi Cibiru, Lukman Besar Baron. Adainya pohodai kan. Ah, pokoknya mah anu nuju pantang ini nih goyangnya.
0: Tadi. Siap, gocin yang satu, gocinnya cinta.
1: Gocinnya mah biasa buat Madam Pi aja.
0: Asik.
2: Cigo yang sayang.
0: Erni, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lenggangnya Dahlia, burung ah, gue.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 1,5 dari FM Bandung, gue yang asik-asik. Info malam hari ini tentang tahu gak sih? Atau tips malam hari ini di tahu gak sih? Andi bakal kasih dancer buat wargi semua tentang yang namanya keringat. Wow, pernahkah wargi Delia tiba-tiba tidak ada cuaca panas atau tidak ada gejala tertentu, tiba-tiba badan wargi berkeringat berlebih? Nah, ini yang harus wargi waspadai ya. Wargi Delia, berkeringat terus-menerus tanpa pemicu yang jelas, tanpa cuaca panas atau olahraga, itu dikenal sebagai hiperhidrosis. Kondisi ini terjadi akibat kelenjar keringat yang terlalu aktif memproduksi keringat berlebihan. Dan ini juga wargi Delia bisa menjadi tanda awal dari kondisi medis tertentu. Wow, jangan dianggap sepele nih wargi Delia ya. Penyebabnya menjadi dua bagian wargi Delia, yaitu hiperhidrosis primer, keringat yang berlebih yang terjadi tiba-tiba atau bawaan tanpa penyakit yang mendasari. Biasanya berkeringat itu

Apalagi nih kalau wargi tiba-tiba biasanya tidak berkeringat dan akhirnya berkeringat berlebih, memang harus diperhatikan ya, terutama yang ada hubungannya dengan kesehatan. Karena wargi Dahlia, jika dan mengganggu kualitas hidup wargi, sebaiknya wargi secepatnya berkonsultasi dengan dokter ya. Jangan sampai tidak dikonsultasikan. Karena ini penting wargi Dahlia, untuk segera mencari bantuan medis jika keringat berlebih disertai dengan gejala seperti yang ini nih wargi Dahlia. Nyeri dada, sesak nafas, pusing atau sakit kepala ringan, demam tinggi, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, keringat malam yang parah, dan keringat berlebih yang dimulai tiba-tiba. Wargi Dahlia ingat, gejala-gejala ini bisa menunjukkan adanya masalah kesehatan yang lebih serius.

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin anu di jalan, security, makna weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat tong hilang. Pantau goyang parayangan di Dahlia, unggal dinten tabu tilu dugikan tabu 4 Januari.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TJM, sampai tuntas.

Persib Bandung semakin diakui dunia. Hal ini terbukti dengan adanya penghargaan langsung dari FIFA kepada Persib. FIFA memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Persib melalui surat resmi yang ditandatangani Presiden FIFA Gianni Infantino. FIFA

0: kendaraan mereka di area parkir resmi tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

0: Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo.
1: Madu Dahlia. Halo, malam.
0: Malam.
1: Dangdut perumah goyang.
0: Digoyang sayang. Yo.
1: Basah-basah seluruh tubuh.
0: Basah.
1: Mandi madu mantap di hati musiknya dangdut perumah goyang.
0: Besti kemana wae atuh cenah ya?
1: Ayah selalu berusaha.
0: Selalu berusaha. Usaha itu tidak akan mungkin membohongi hasil ya. Dan hasilnya alhamdulillah pasti, ternyata ya. Sehat Desti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur atuh hari
1: kabar
0: sehat.
1: Madam,
0: aku alhamdulillah sehat-sehat mah aja begitu.
1: Betul.
0: Harus sehat atuh ya. Iya alhamdulillah aku iya. Juga ya. Masih di Baros ini teh?
1: Masih dong, ini masih di pasar ini.
0: Oh masih di pasar, belum pulang Mas Lukman teh belum?
1: Beres-beres.
0: Lagi beres-beres ya. Siap atuh mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Digoyang. Ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kenapa luplep sih? Kayak hubungan sama punya orang. Kadang ngabarin, kadang enggak.
1: Jelas.
0: Udah jelas kan? Sok atuh digoyang buat siapa?
1: Buat Madam V duluan, pokoknya terima salam kangen ya Madam V.
0: Sama-sama, sorry.
1: Terus buat Andin, buat Mama Bayu, buat Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, Teh Cibai, Wak Uci, Teh Isa.

0: Bang Sugar Harry Pasco, terus buat Deden Cipta yang Abah Iwan, Teh Pada Larang, Arnold Black Kopi, Dagopin, Mbak Yati Jamu, buat Mama Ika, Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, Mimi Cividai, buat Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, buat Paman Abadi, buat Mas Tantoli Panjang, Bonjoy, Santi Kompo, Tiara Desa, Mang Nanar, buat Mangka Putung.
1: Halo Besti, kemana?
0: Ada.
1: Kenapa lu plep?
0: Ih. Tahu ini ya.
1: Nih, ya. Kenapa sih sinyalnya teh lu plep? Kayak lagi pacaran sama punya orang, kadang ngabalin, kadang enggak.
0: Emangnya pernah merasain pacaran sama punya orang?
1: Enggak sih, aku mah.
0: Katanya lebih menantang katanya.
1: Oh ya, kata siapa itu?
0: Kata yang udah-udah deg-degan
1: gitu. Oh gitu ya. Enggak mau enggak mau nyobain aku mah, tidak mau. Aku mah orangnya setia.
0: Bebek Jerry, Kang Rokib, buat Mama Apet, buat Mama Joda, Oni Naskor, Aibu Batu, Asep Balon, buat Aldo, Nana Ismet,
1: Abdul Kemal,
0: aduh, buat Teh Imas Bajalaya, buat Mama Tangkot.
1: Terus?
0: Halo, Besti.
1: Ya, Besti sok jang sabur, usin jong-jong.
0: Udah, beres.
1: Apa? Kadang ada, kadang enggak.
0: Ya, kenapa ya, luplep ya?
1: Kenapa sih? Kayak takut ketahuan ya?
0: Iya,
1: Gojin yang sehat, sok buruk. Nya.

0: masih di 08112221015 ya, dan 7311107308. Halo Mandi Madu Dali, saat malam.
1: Masa kreatifnya dan sudah. Go go go go go.
0: Yo, digoyang saya.

0: lagi.
1: Gak bisa, sudah full.
0: Itu cacing beb.
1: Udah full ya?
0: Udah full.
1: Buat siapa goyangnya?
0: Ini goyangnya buat Cil Andi dulu, Cil banyak jobnya. Pada yang barusan Mas Lukman 2 tahunan. Buat Mas Gatok, Mas Ortega, Supamena, Eri Jamil.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas MG yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, dan ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya.

hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari Sawanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk info 89 59 99. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

Jalan Bas Harmoni sekarang di CB Retail. Wargi bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton buds-nya. Ayo Wargi Dahlia beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihbul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C.

bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantau goyang parayangan di dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Umatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

BCM. Insya Allah mawar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

101,5 dari FM Bandung yang si asik. Selamat malam Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey. Langgamnya buat semua warga dari aja. Hai Devan, terima kasih banget ya Devan ya. Langgamnya buat Teh Elis, Beheti, Bu Nur Aida, Osa, Camcona, Ibu Rere, Pasir Jambu. Ati Batu Lawang Ciwidey di goyangnya buat semua warga dari aja. Gajar buat Teh Andri. Kang Suhana, terima kasih banget Kang Suhana ya. Buat Diki Binong juga tadi udah langgamnya. Terima kasih Diki ya. Buat Yani, terima kasih banget. Langgamnya tinggal dukung saya. Terima kasih ya tadi Jendri udah langgamnya. Digoyang buat Eva, Iso Ismet, Jajat Pasko, Uya, Gansu, Umilila, Gocine buat Kanya aja. Wina Batu Jajara, di goyangnya tadi udah gadis balikunya buat Andri aja. Cep Soma, terima kasih banget Cep Soma ya. Yang ada di Saguling. Langgamnya tadi udah kan, aku tak berarti bagimu, gue cini buat Andri aja, makasih.

Dali aja. Doni Rijal Caringin, terima kasih banget udah tadi kayak meracunnya ya. Mama Ika. Mama Ika cinta asih buat semua warga Dahlia aja. Jangan hianati akunya, sekarang udah mau dengar. Tadi udah gadis balikunya buat semua warga Dahlia aja. Terima kasih buat Kang Tatang Suherman juga di goyangnya buat Mama Ika, Teh Elis, Teh Isar, Bunda Imut, Ratna Kopo, buat Pak Hasan Majalaya, buat Imas Elsa Majalaya, Pak Suhana, Kang Endet, Black Kopi, Lukman Baros, buat Deden Cipteng, semua warga Dahlia aja. Jajar Pasko juga terima kasih. Buat Jenry Ismet, Jajang Jalak, buat Tenane Memori, dan buat Andri aja ya. Bapak Caca, terima kasih, selamat malam. Di goyang buat semua warga Dahlia juga. Yus, terima kasih banget langgamnya buat Teh Imas Majalaya, buat Teh Isar, buat Maji Eha, buat Kang Hasan, Mimi Ciwide, buat Teh Iranda Govin, Teh Yeni, Kang Apep, Gocina, buat Ibu Warpan, buat Naisugi sama Kang Erna.

0: Indonesia.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
2: Saatnya Andri pamit di Mandi Madu Wargi Dahlia. Besok insya Allah ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langgam yang gak sempat diputerin ya. Dilanjut di acara begadang. Buat warga yang belum puas pengen dengerin lengam-lengam dangdutnya sampai jam 3 pagi nanti bareng Ranti. Makasih semuanya. Yang pasti seneng banget malam hari ini bisa nemenin wargi. Pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Kita begadang yuk A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig azeg. Semakin asik, semakin juara perung. Ah, go go go goyang. Udah masuk hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 wargi Dahlia. Udah waktunya Ranti untuk nemenin wargi Dahlia 3 jam ke depan sampai jam 3. Sanggam langgam dangdut paling asik wargi Dahlia. Buat bikin wargi Dahlia bergoyang malam hari ini. Perung ah. Go go go goyang.

sama Siti Badriah dan juga Zaskia Gotik warga Dahlia ya. Dengan Berondong Tua dan Bang Jononya ada dua nama lelaki di sini. Apakah kira-kira nanti juga yang menelpon rantai di interval pertama ini para kaum Adam? Atau jangan-jangan malah kaum Hawa terlebih dahulu warga Dahlia? Nanti kita lihat ya siapa.

yang lagi pada dagang, semangat terus dagangnya Besti. Semoga dagangannya laris manis ya. Yang lagi pada ngaronda juga selamat malam. Yang lagi pada di pasar-pasar selamat malam juga. Yang lagi pada di konveksi-konveksi selamat ngelembur Besti. Salam satu jarum pokoknya nama. Yang lagi pada di rumah juga mungkin ada yang baru nyampe rumah, baru istirahat ya, baru ngalempengan cangkeng cenanya. Aduh, sanggup tapi belum bisa bobo. Ya udah ditemenin dulu sama Ranti sampai jam 3 subuhnya Wargi Dahlia. Yang lagi di perjalanan hati-hati selalu sayang. Udah waktunya request langgam. Hayo, gerak request langgam Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Direquestin langgam lama. Ngechat si Eta mah cerita dibalas-balas. Udah mah ngechat nanti aja. Kalau gitu mah Wargi Dahlia dibacainnya juga bisa kedengeran sabandungan. Pokoknya mah aslinya wani diri ungkennya. Tadi sih pas nanti berangkat udah mulai grimis-grimis Wargi Dahlia di daerah rumahnya Wargi Dahlia. Gimana nih, apakah sama juga sekarang lagi gerimis kah? Atau jangan-jangan udah hujan Wargi Dahlia? Atau jangan-jangan malah gak ada hujan sama sekali Wargi Dahlia? Boleh atau diinfo ke Ranti, apalagi kalau rumahnya Wargi Dahlia itu antara dari Burangrang ke Cihampelas gitu ya. Sakirana kelewatan ku Ranti, biar aku bisa apa? Bisa waspada ya nanti pada saat pulang bilih nah hujan ageng. Jadi aku bisa berteduh dulu di sini, tidak langsung on the way ke rumah begitu. Salam Besti, ini sama siapa nih Kang Asep Balon ya, iya menyak. Ini pasti sama Kang Asep Balon ini. Besti, kenapa kamu tidak mengetik?

Jadi ada beberapa spot jalan yang lagi pas kamu bentar, ujuk-ujuk asup kana lobang kan telucu Argedalia ya. Jadi udah dikopian dulu atau biar Cenghar ditemenin Ranti biar bergoyang. Sanggup. Digoyang sama apa cerita Ranti? Kita digoyang sama Melinda sayang ya. Ada bayangmu yang siap menggoyang Argedalia malam hari ini bestie. Nah buat requestan langgam Wargidahlia, favoritnya Wargidahlia yang pengen Ranti play juga gampang. Langsung aja di request ke 0811-222-1015. Abang Iwan juga sudah hadir, ada Abang Iwan Mozzarella yang sedang makan luar biasa menikmat bestinya. Kerupuknya cukup dua saja, cenanya yang pentingnya akrak apalagi ditemenin sama langgam dangdut prung.

0: KPK, cerekangan pengen ketemu kalau aku mah KPT. Berartinya kangen pengen teleponan. Ah, betul sanggup. Iya benar, iya. Udah waktunya untuk angkat telepon warga Dahlia Mangga. Dicoba telepon Ranti yang udah kangen dari minggu kemarin. Minggu kemarin belum sempat mas. Dicoba ya. Sekarang waktunya untuk telepon Ranti ke 0811-222-1015. Kalau mau lewat WhatsApp, kalau mau lewat seluler bisa ke 73028 atau ke 73117010 warga Dahlia. Bebas. Sok dibebasin aja. Mau telepon ke nomor yang mana juga. Suka-suka warga Dahlia aja ya. Kita bakal angkat penelpon pertama warga Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, goyang.
0: Digoyang balik, Mas Lukman. Sehat, Mas Lukman.
1: Alhamdulillah, Teh Ranti sehat. Berkat doa Teh Ranti.
0: Alhamdulillah. Sedang apa malam hari ini, Mas Lukman?
1: Gimana Teh Ranti?
0: Lagi apa?
1: Oh, lagi di pasar beres-beres ini. Oh,
0: seperti biasa sedang beres-beres terus bobo.
1: Paling nanti beres setengah 2 jam 2-an, pulang dulu tidur jam 5 ke pasar lagi.
0: Oke, semangat terus. Ah, biar makin semangat. Kita ngegokok dulu ya, keluarkan suara terindahnya Mas Lukman ya. Prung. Ah.
2: Ayo begadang.
0: Asik.

0: Mau request langgam apa biar digoyang malam hari ini Mas Lukman?
1: Siap. Selendang biru.
0: Selendang biru boleh, mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat Andin, buat Mama Bayu, buat Kang Danu, buat Kang Genta, Bu Naiin, Tai Cibe, Wa Uci, Tai Isar, Tai Sugi, Pak Dirman.

0: Ciwidey, Teririn, Tereni, Bunda Imut, Pak Aman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bu Enjoy, Santi Kopo, Tiara Desa, Mang Nanar, buat sama kamu. Halo.
1: Halo.
0: Buat Kang Deddy Cicalengka,
1: Buat
0: Kang Apep, Buat Kang Ismet, Pak Abdul Kemal, Ibu Lisna, buat

0: Ala-ala lah tersanggup 10 tahunan cenanya.
1: Oh,
0: oh siap. Siap atuh, siap atuh, hatur nuhun Mas Lukman. Semangat terus panteng radio.
1: Panteng dali.
0: Suaranya sudah menghilang kembali ya. Suaranya sudah terbawa oleh angin-angin ya. Suaranya lagi mana cenah ieu teh sarana pokona mah panteng radio. Oh, geus di pareuman. Nyangsang suarana etar, nyangsang suarana cidina warung sebelah ciga nama Mas Lukman. Aduh, ya sudah tidak apa-apa, semangat teruslah pokoknya buat Mas Lukman ya. Kita bakal lanjut ke penelpon selanjutnya, Wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Enak-enak lah gamnya, Dahlia. Go
0: ya. Juga yang balik, ini mah orang ngamprah.
1: Iya, Duri.
0: Pak Wawan sehat, Pak Wawan.
1: Alhamdulillah, kumaha atuh Duri sehat.
0: Alhamdulillah, Radin juga sehat.
1: Itu Duri.
0: Nuju naon, Pak Wawan di ngamprah, nuju naon, nuju emam.
1: Sane, nuju buat ngaradoho anu Duri.
0: Alah, nirasep, aduh, nirasep, tuh sanggup. Di sana hujan tidak, Pak Wawan?
1: Ente.
0: Oh, berarti di dia mah langitnya berbeda. Memang sudah terlihat ada ciri-ciri mau hujan di sana.
1: Iya, alum.
0: Oh, tos alum cenanya. Alah, KDA di Sikabulusan. Aduh. Kita ngegogo dulu Pak Wawan, sudah siap?
1: Iya. Iya.
0: Masih adakah cinta? Masih merenan
1: Masih adakah cinta?
0: Buat siapa tuh langgamnya?
1: Si Payun, kamu anu belisnya, cinta
0: Amin.
1: Jangan ngukang rupa.

0: Kocin.
1: Bocinnya karena non gue disenya cing setelah siapnya cing selamat kewisnya.
0: Amin, hatur nuhun Pak Wawan. Sebentar, ini masih ada kecintanya mau yang versi Noval Kurnia atau Latif Khan?
1: Latif Khan.
0: Boleh, Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak lasagna Dahlia, perumah gogo goyang, assalamualaikum.
0: Waalaikum. Neng, live TikTok sudah pada malam bahasa Aris, badan nyawer. Alah aslina ya tata kak, Mbak Iwan aslina. Aku mah gak mau kalau dikasih harapan palsu. Tapi kalau dikasih selendang biru,

Hayang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantul goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.

0: sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Nah, semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang panteng goyang parayang ini Dahlia unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik

Masih di Kelanan Begadang Dahlia barengan sama Ranti Warki Dahlia sampai jam 3 sebuah nanti. Udah dalam gam cinta membawa Drita yang baru nemenin Warki Dahlia malam hari ini. Dan pastinya masih banyak banget juga langgam-langgam spesial yang bakal Ranti play malam hari ini untuk nemenin Warki Dahlia yang lagi pada kerja, yang lagi pada beraktivitas juga, ataupun buat Warki Dahlia yang lagi pada di rumah, lagi pada istirahat, belum bisa tidur, lagi merenung, langsung aja sayang, kamu gak usah sendirian ya. Warki Dahlia udah tahu belum sih soal itu geningan? Yang ada warga diduga ini ya, di jalanan sih sebenarnya mah. Tapi katanya ini diduga si airnya ini mengandung kotoran guguk. Senang gitu ya, jadi kayak bekas ngepel kotoran guguk. Pokoknya mah perguguk-gugukan lah begitu ya. Eta si cai nanti kalau disebor we cena. Jabaning selalu saja pas nyebornya teh di jam-jam para umat muslim itu ingin sholat. Di jam-jam sholat lah intinya mah Warki Dahlia. Hey, nanu dirasai si etanya jelama Agustino Agung. Nah ini videonya udah seliweran banget di sosial media Warki Dahlia tentang tetangga yang menyiram air yang diduga bekas lap kotoran guguk begitu Warki Dahlia ke jalan di kawasan Kota Baru, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Warki Dahlia. Nah, jadi salah satu warga ini ya menyebutkan bahwa udah resah gitu loh dengan aksi penyiraman tersebut. Masalahnya ini sih pas jam-jam nyiramnya tuh dilakukan dari atas pagar rumah hingga mengenai warga yang ingin sholat di masjid Warki Dahlia. Kabayang teh eta emosi gana teh. Akhirnya ini warga melakukan mediasi Warki Dahlia hingga berulang kali. Dan mediasi tersebut melibatkan pengurus kelurahan hingga kepolisian. Ya mah pokoknya soalnya kesibajaan ku seorang dua orang angger kene gitu kene tengah denge merennya. Sampai akhirnya mediasi tersebut dengan pihak berwajib Warki Dahlia. Dan juga diberitakan sebelumnya di beberapa video yang sekarang lagi beredar atau seliweran di sosial media begitu Warki Dahlia. Terlihat di rekaman CCTV yang menampilkan si pemilik rumah baik pria ataupun wanita ya sarwana 11-12 Warki Dahlia ya. Menyiram air tersebut ke jalan saat jam-jam sholat. Sholatnya sholat apa cina nanti? Sholat maghrib Warki Dahlia. Itu awewena atau lalakina sarwana gitu ya. Mengesalkan ya jalama teh kunaon cina gespugu. Itu teh endek sholat ke masjid kalau kan disebor-sebor ku cai. Leheng mun cai nate cai bersihnya. Iya mah cai nate cai yang mengandung kotoran-kotoran guguk Warki Dahlia ya. Aduh. Nah, udah rasa bahkan di salah satu video yang lagi booming saat ini itu kelihatan banget si laki-laki ada laki-laki yang baru pulang dari sholat Warki Dahlia atau kerek baliknya di masjid begitu langsung saja terkena siramannya Warki Dahlia. Lain mun sekurang mahnya mendek nyebor-nyebor teh atuh kan solokan-solokan anda cai barennya ya mah geus mah di jam-jam sholat. Dek indi, dek uihkan gitu Warki Dahlia. Nepi ka eta benang, benang cai bekas aya pup gugukan begitu. Pas ada yang negur si orang-orang ini, si lelaki dan wanita ini Warki Dahlia. Malahan ngemaki-maki orang yang menegurnya cina Warki Dahlia. Aduh, terus katanya itu cina apa yang itu mah ada yang disiramin teh bukan.

0: air bekas mandi, bukan bekas mandi, tapi bekas lap kotoran gugus dayinya. Komo dayi eta? Aduh, yang terjadi pada tanggal 30 Mei kemarin. Ya, kurang lebih 4 harian yang lalu lah wargi Dahlia. Jam 11 malam itu baru pada ramai di sosial media wargi Dahlia. Seperti itu. Jadi ini tolong ya buat Anda ya ibu bapak yang merasa menjadi tersangka dalam kasus ini. Cik atu bro, cik atu besgai, hargai agama yang lain juga. Karena kan tidak semuanya agama itu bisa begitu ya memegang guguk, terkena air liur guguk, apalagi sampai ada yang mengandung kotoran guguk begitu. Apalagi ini ada yang mau beribadah, kamu tuh jangan ada-ada aja. Emang sih warga Dahlia cik, lamun warga Dahlia buka tetangga dong kos gitu ek dikumahakan besti. Ek dikumahakan warga Dahlia mun buka tetangga kos gitu warga Dahlia coba ya. Si gadis yang sudah hadir malam hari ini. Halo, Begadang Dahlia. Digayang balik gadis.
1: Anak gadis kayak hijinya.
0: Benar. Anak gadis cik, aku pengen nanya kalau kamu punya tetangga yang kayak tadi aku ceritain ya. Kalau kan nyebor-nyebor cai bekas ngelap kotoran guguk gitu. Jabanin eta nganyiram kena teh ke sekitaran masjid. Ada yang mau sholat sampai ada yang terkena kotoran. Namun iya boga tetangga kos gitu rek dikumahakan cantik.
1: Cacat sekalian.
0: Langsung aja dicacak kita teh.
1: Parapkan ka eke.
0: Parapkan kenaon cana dek diparapkan kenaon.
1: Eke.
0: Kana naon.
1: Eke.
0: Naon. Sian salah nyebut cana. Sian salah nyebut cananya. Aduh sian salah nyebut. Bahaya entong atuh ah. Warna mas semoga saja kita tidak punya tetangga yang menyebalkan seperti itu mestinya.
1: Iya betul.
0: Apa sih gadisnya cina kumat?
1: Nggak tahu gitu Isa.
0: Nyapa atuh Kang Arnold Black Kopi.
1: Bukan.
0: Ah. Nah atuh si manis di jembatan Ancol dek naon atau disebut na? Naon?
1: Shelly,
0: gulis, iya Shelly itu sanggup. Ah, yang gak sok atuh Shelly, kamu buru gerang ngegogolanya, prung ah.

0: jelema.
1: Etamu tuh tebih.
0: Etamu anu tebih cenah teu sanggup.
1: Kalau si anak gadis nih.
0: Nah, mana tuh anak gadis? Ah, tersanggup. Sekarang tuh anak gadis, saya pengen request langgam apa malam hari ini?
1: Langgamnya yang hitam.
0: Yang non hitam? Hitam yang koplo, boleh digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang nama Kang Ece Rati dulu aja dalam banyak kisinya jobnya.
0: Amin.
1: Kang Ece Mas Plato,
0: siap.
1: Adik Samena, ya.
2: Kalau sepuluh soleh, saringin.
0: Terus ada i?
1: Nah, Bayu. Aldo Nana, Tenado, Tecaribut, Taririn, Tereni, Teli, sama Haji, Bunda Alem, Bunda Ikmo, sama Ika, Teri pada larang, saya sudah di KR. Tina Cilu Pak Uci, Cepari, Durun, Nugul Boncel, Abu.
0: Kemana sarana, kemana itu sarana?
1: Adik kumpulnya asalannya iya.
0: Ah balik atuh balik atuh. Tapi sinyalnya jika nama ini asal kergara orangnya sinyalnya puting iyanya.
1: Goreng sudah apa cuma goreng.
0: Ya sudah atuh gocin.
1: Gocin nama buat mebranti satu pada
0: kegoyok. Tuh sanggup amin.
1: Bergocinnya buat cewek enam huruf.
0: Siapa tuh hati nun Kang Arno Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia penggogong.

Dikit zaman ya dulu biar bergoyang warga Dahlia malam hari ini sama Darboy Gang ya. Luar biasa sekali, makasih yang udah request langgamnya. Jadi langgam favorit banget, mau di gen Z, mau di gen milenial, di gen X, pokoknya mah gen alpha guys, segala nama terkicau-kicau ya. Segala jenis, pokoknya mah dikicauin dulu biar dunia ini enggak kacau. Begitu.

0: udah waktunya untuk kita angkat telepon lagi, Wargi Dahlia. Boleh banget yang tadi di interval pertama belum sempat masuk teleponnya, dicoba telepon Ranti ke 73028 atau ke 73110, Wargi Dahlia. Bebasnya mau di WhatsApp juga boleh ke 0811-222-1015. Kita bakal angkat penelpon dulu, ada siapa ini? Halo?
1: Rungah, go.
2: Goyang!
0: Digoyang balik! Ayo Abah Iwan yang sudah hadir malam hari ini. Gimana Abah, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah. Kemana sama Lina?
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Sudah selesai makan malamnya, sudah selesai?
1: Udah, saya terpala katilu, naspun.
0: Alah, seperti biasa cenanya. Aduh, ini perutnya bukan sembarang perut, Wargi Dahlia ya. Segala masuk ini mah.
1: Lapar wae tuh.
0: Bener, penting mah sehat, Abah. Yang penting mah sehat, semangat selalu mencari cuannya ya. Sekarang mah kita ngekoko dulu, prung.
1: Siap.

0: Wah, balik kadinya seneng.
1: Asli, nah eta teh.
0: Mun.
1: Sok atuh gerak ka dieu atuh.
0: Balik nya hoyong naon cenah nya rak naon?
1: Ah, naon we abdi mah, naon we. Hayu teh hajol leuhit deui. Apa?
0: Ulah, halo, halo.
1: Oh, sok. Naon deui, naon deui, naon deui.
0: Ya, atuh kalah. Terus kedenya. Mama Anjani, terus Mamki, kita batu jajar, teh inoi, nakopin, kagenta.

0: Tapi sehat, cenah. Alhamdulillah, cenah sehat. Saya nunggu nungguan Abah Iwan. Oh, benar buruk kadieunya.
1: Nya telas kayak cimbonya, tuli kendinya.
0: Boleh sok.
1: Supan Baros, Mama Haji, Teh Imas, Teh Elis, Ciwan, Bu Ani, Rokib, Bunda Dina, Rina Oci, Mama CBR, Nak Cahya, Kang Wan Ngamprah, Kacang Dasanyo, Mama Bayu, Akikan Hati, Sudarti, Telas Asep,
2: Asep Nabi ya teh?
1: Oh, Asep Niko.
0: Aduh ya tuh.
1: Bocil sama Kang Wan Ngeratinya, Sarang Bos Ari, saya tadi Anto, Sayana, Nasi Goreng, Kadinya.
0: Siap, aw, hatur nuhun, Abah Iwan, Panteng Radio.
1: Pandang dahulu ya, ini

goyang. Digoyang balik ada Pak Dirmansyah begini geningan.

0: buat Kokom, kemudian buat Nenek Putri, itu hampir lupa, Nenek Putri sama Yustiana, buat semua aja lah, Mang Irin juga ya, Ujang Roti, Kang Mansur, Sadayat.
1: Enggak mau ya.
0: Gocin.
1: Di gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hatinya, sing sehat Neng.
1: Amin, hatur nuhun Pak Dirmansyah.
0: Hatur nuhun Neng.
1: Pantang, ya, siapa denger radio?
0: Radio Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik aduh, bunga, go, go, goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayangan di Dahlia unggal dinten tabu cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: urang lanjut goyang wargi, anu bakal bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah anggu wargi sadaya. Nah, semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayang ini dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kerja lembur jangan bete wargi, dengerin langgam-langgam dangdut asik Radio Panten Dahlia Prungga goya.
2: DJ Stevenson's Mix.

0: Rekan Aman Abadi sudah hadir di Begadang Dahlia dari Jatinangor. Pengen lenggemnya angka 1. Digoyangnya buat semuanya wargi Dahlia, digocinya buat Heranti. Semoga sehat selalu, tambah banyak jobnya, rezekinya, dan semakin sukses. Amin. Hatur nuhun Kang Aman. Sedang apa nih Kang Aman malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalunya. Amin. Terus juga nanti ketemuan sama Teh Eli dari kawasan Padalarang yang sudah hadir, selalu panteng. Baru bangun tidur, capekin lenggamnya gala-gala digoyangnya buat Teng Ranti. Hatur nuhun. Buat Teh Ati Jamu, Teh Isar, Kang Lukman, Mas Tanto, Teh Isugi, Nenek Putri, sama Kang Iusnya juga. Buat Pak Wan Ngamprah, Kang Nenek Setia Budi, Abah Iwan, Kang Arnold, Kang Kibar, Kang Nendi Cimindi. Buat Ciao. Saeta, hey. Aya saeta di luar. Aduh, tasanggup aya nu ngapelan Ranti gara wargi Dahlia. Ka mana deui cenah eta teh nabet nyumput sagala kaluar deui kitunya. Kang Ciwan, Kang Ismet, sama Ika, Terata Kopo, Bu Arpan, Bunda Yangsa, Kang Agus Cibo, Bu Ani, Bu Lia, Kang Edet, Kang Suherman, Kang Genta, Kang Dedi, Kang Danu, Teh Nova, Teh Santi Kopo. Ini panjang tuh sanggup ya. Nya, bukan mah dikumkan. Senang yang tidak kesebut gajinya. Buat Teh Ranti, semoga sehat selalu, sukses. Amin, hatur nuhun Teh Eli, sehat-sehat selalu juga untuk Teh Eli ya. Kita lihat saat tadi noong, hey. Kamu yang noong kemana lagi? Aku mending asal gegebegan gini, tiba-tiba ada yang noong, sugan aku teh apa? Aduh. Ayo nu ngapelan ya wargi Dahlia jam sakieu. Alah bener kita tadi nu nelpon, kita jadi ngapelan. Abong aya si Apih gitu ya teh, jadi beneran langsung ngapelan. Aduh, aku cemburu ngapelana ieu mah ke Apih lain ka Ranti, aku cemburu. Selamat malam juga ini buat Sadu Kalera Sereang yang lagi hujan. Cenah dari Mama Feby, digoyangnya mah Kang Teh Ranti anu gelis sama wargi Dahlia. Ternun. Belia Katapang juga selalu hadir dengan setianya, penuh cinta, penuh lihat selalu ya. Anak gadis sudah hadir di studio. Eta kamu kemana? Kamu kenapa kamu baru noong udah pergi lagi? Ih, kok kamu cuma noong aja sih? Kok kamu gak standby? Aku soak cenaya, kenapa tiba-tiba ada yang rambutnya panjang noong ke arah aku? Ya aku sarah roak tuh sanggup. Kita angkat telepon dulu wargi Dahlia, satu penelepon untuk di talk saat ini. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia. Begadang Dahlia, aku tiga balik, ayo ada Umi Lila.
1: Iya, cantik.
0: Umi Lila, gimana kabarnya, sehat cantik?
1: Tadi asis, takutnya.
0: Ya sakit apa?
1: Lupa, batuk.
0: Halo, ya mana kecapean, ini mah kecapean, gak tahu kurang kasih sayang dari aku gitu ya. Kurang diapelin ini tuh sama aku gitu.
1: Seperti itu.
0: Antus sama biar bisa beberewekan lagi barengan sama aku ya.
1: Iya.
0: Pantesan nih asal lemah letih lesu

0: kabar Daya seperti ini, suaranya ternyata lagi sick alias lagi sakit ini teh. Gak sanggup, ayo ngagogo masih aman, masih bisa ngagogo.
1: Masih aman.
0: Masih aman cik, atunya prung. Semangat malam hari ini.
1: Semuanya udah pada keluar kesukaan aku. Udah itu yang bengin tabar gitu. Anis tebak anis sehat.
0: Numana teh ya judulnya?
1: Yang aku dibuliin rata pahen.
0: Eh numana?
1: Aku dibuliin rata
0: pahen. Nah neta judulnya numana?
1: Ya gak apa-apa.
0: Oh gak apa-apa. Sugantenya numana. Gak apa-apa dari Seruni Bahar yang itu. Boleh digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Hati-hati ya,
0: Bebe. Amin,
1: buat tadi teh Pak Haji Jerman ya. Teh Isar.

todavía. Otra idea. El Linky Callan. Y yo.

0: buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.

0: hitam. Ceritanya requestannya dari Bos Aris sama Kang Abu. Ini Bos Aris, makasih loh kirimannya ya, diantarkan oleh kakanda-kakandanya yang sangat tampan rupawan malam hari ini. Alau. Abah Iwan atur nuhun, Kang Abu atur nuhun. Tersanggup. Akhirnya malam hari ini ada yang mengapeli kembali warga Dahlia ya, setelah selalu sepi. Sepi wae, cerita sepi wae, tuh sanggup. Aduh, ayo ngapelan. Nah, selain ada yang ngapelan, sekarang bakal ada yang mau kita dengarkan suaranya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Ya. Halo, kan? Begadang Dahlia, asik atau perungah. Go.
0: Tuh sanggup. Ayo, laki orang wadah, iya cantik. Cantik, sehat, cantik.
1: Alhamdulillah cantik.
0: Oh, mereka mana waya tuh kamu teh meni baru nelfon aku lagi, aku teh rindu kangen ya. Berat.
1: Rebok kamari jeung kamari kaberangan mah ieu apalagi kamari. Makan lebaran.
0: Heeh.
1: Teu sah. Jadi kaberangan we alah teh teu bisa ieu.
0: Heuh ieu merenya lain ieu. Merenan wareg merenya ngenyate waya unggal poe. Jadi duk sare tibra sempat menelpon si diriku ini ya.
1: Lina cantik.
0: Tersanggup ah. Kita ngegoga dulu atuh cantik ya. Keluarkan suara cantik. Indah kamu. Prung ah.

0: Iya, ke mana ya? Sorana ya, mau request langgam apa ya? Kamu mau request langgam apa ya?
1: Aku pengen itu.
0: Naon?
1: Baladadang Dut cantik.
0: Baladadang Dut, mangga digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang. Yang nak buat jelita yang tiada tara.
0: Oh, tuh sanggup.
1: Mudah-mudahan banyak rezekina.
0: Amin.
1: Banyak jobna.
0: Amin.
1: Dan banyak kabogohna.
0: Tak eta nu kudu kadenya warga Dahlia ya.
1: Mana pada hari kabogoh makan mae loba oge anu pati mah atap salak
0: yeun. Heeh, eta kan hiji. Oh, tuh sanggup. Beda-beda. Ya, ya sudah.

101,5 Dolly FM Bandung goyang sing asik, semakin asik semakin juara perung. Goyang. Ada Kang Roheng dari Lengkong yang sudah hadir di Begadang Dahlia. Terima kasih. Pengen langgamnya termiskin di

0: Bunda Oni. Bunda yang sebenda Oni ya tanya. Teh Yati, Teh Isci, Bay, Kang Edet, Kang Lukman langgamnya pengen keramat di gocinya buat yang nanti sehat selalu, banyak jobnya, hati-hati pulangnya. Makasih Mai Jeha, sehat-sehat. Kita anggap dua penelpon kembali seperti biasa Wargi Dahlia di awal interval. Waktu udah menunjukkan pukul 2 ya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Mas.
0: Udah lup-lup kembali ya. Kang Suherman, sehat Kang Suherman.
1: Mulan.
0: Sehat Kang Suherman.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nuju naon. Cenanya ya teh. Ai tos kempel teh aja nyawana atau linglung kene ya teh.
1: Atos
0: kempel. Tinggal di kopian heula meh cenghar Kang Suherman ya.
1: Ya neng lagi ngopi neng.
0: Oh siap atuh ki ngopinya bisi kebesekan. Prung.

0: request langgam apa malam hari ini Kang Suherman?
1: Langgamnya neng pengen keramat dari Haji Roma Irama neng.
0: Keramat senati Haji Roma Irama manggam. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang buat neng.

0: Pak Iwan, si Sar Ibu, Enteli, Pada Larang, Bu Haji Ani, Bu Memes, Bu Arpan, Nong, Aman Abadi, Asep Dapuasa, Suryadi, Kum, Mekangi Wargi Dahlia Tercinta Sadayana, Neng.
1: Siap, digocin buat siapa digocin?
0: Digocin buat Neng Ritinya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekina, Neng.
1: Amin, kalau tadi nyebut kenten Neng Saha, cera Neng Saha?
0: Neng Ranti.
1: Lain tadi mah, lain tadi mah ngalin urkene, geringan can ngumpulnya mana, tersanggup. Siap atuh. Aturan Kang Suherman, Panteng Radio. Panteng Radio.
0: Dahlia, enak-enak wajahnya Dahlia, pernah goyang.
1: Di goyang balik atuh, di lanjut. Di belakang Kang Suherman ada siapa lagi? Hai, sabar ibu. Halo, can asup kene deui. Halo, begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, burung ah, gogo, goyang.
1: Digoyang balik. Itu sama Kang Doni Rijal dari Caringin yang selalu hadir.
2: Iya, teteh.
1: Kang Doni gimana kabarnya? Kang Doni sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh. Di, Kang Doni, nujunan Kang Doni.
2: Pagi kerja.
1: Sedang kerja. Aduh, sudah ngopi belum malam hari ini?
2: Oh, sudah.
1: Sudah cenghar berarti. Sekarang mau waktunya ngegogo dulu. Prung.
2: Ya,

0: lain nih, Kang Doni?
1: Oh itu ya yang semangat aja.
0: Apa cina yang semangat teh?
1: Pingin itu ah, pingin duda araban.
0: Oh tuh sanggup, boleh digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat yang barusan ya.
0: Cahacik nu barusan.
1: Buat... Jadi gugup dah teh.
0: Asok atau tong gugup atau asok sok sok sok. Tenangin tenangin diri lo ya, tenangin. Oh, oh.
1: Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja.
0: Oke, boleh. Digocin buat siapa Kang Doni digocin?
1: Gocinnya buat pejuang rupiah aja lah.
0: Siap. Paturun Kang Doni, panteng radio. Ya, siap.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia aduh wah gugup goyang.
0: Digoyang balik. Kang Sambo juga selamat malam Kang Sambo ya. Pokoknya mah semangat buat yang lagi pada di konveksi cenah. Sama Bos Aris Kang Sambo terus saya tadi teh. Kang Aboy dan satu lagi saya lupa ya. Siapa lagi satu lagi? Rambo, Kang Rambo. Hiji deui teh saha tadi teh nuker nelpon teh. Ah abrak. Ah gak kedengeran siapa ya ablak oh sarang Kang Ablak cenanya eta empat sekawan yang di sana sedang ditinggalkan oleh Kang Epul dan juga Abah Iwan yang ini dua lelaki ini sedang mengapeli Ranti terlebih dahulu ya. Satu orang lagi cerai ini teh kumaha tuh kehola tuh sabar dulu tadi Rantinya udah ngangkat dua penelpon. Sekarang mah waktunya untuk kita dengerin lagi langgam spesialnya wargi Dahlia. Ya jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Prung, go, go, go, go ya.

semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong hilang pantung goyang parayangan di dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Tunggu apa mananya? Saat acara Begadang, bakal ayah goyang pareyangan di Dahlia. Pokoknya mah, saya

0: Iya, yang belum. Sabar dulu warga Dahlia, sabar dulu ya. Nanti puterin satu-satu langgamnya. Jadi wayanawa amut, sing tenang, sing sabari. Ah, halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh purung ah, go-go-go, goya.
0: Digayang balik, selamat malam Kang Deddy Cicalengka, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, pemaneng semulihna.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Sedang apa Kang Deddy malam hari ini?
1: Baru pulang, Neng.
0: Baru pulang. Aduh, sedang ngelempengan sangkeng senanya sekarang, Teh. Menghilangkan dahaga dan juga lemah letih lesunya. Kalau gitu kita ngegogok dulu atuh ya. Biar semangat jadi kelak. Prung. Ah.

0: kalau bisa ayun puntang.
1: Ayun puntang. Belum bisa, Eng. Sekarang kan sudah ada requestan Langgam Dangdut ya di selanjutnya. Jadi ini mah requestan Langgam Dangdut Sundaannya ada nanti di jam 3 ke jam 4. Jadi sekarang mah dangdutan aja.
0: Dukung aja, Neng.
1: Dukung aja mah enggak. Digoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyang dulu buat Neng Ranti sehat selalu. Pada ya Senja Ginong kita garut. Gunain Neng Esti, Neng Jalan, Mama Isma, Neng Jaharah, Sri Sandi, Bunda Lisna, Nenek Putri, Tiara Desah, Bulia, Ibuin, Buhan, Isar Ibuin, Mama Irman Subunan, Imas Elsa, Imas Syetani, Terus Aisyu Gita, Om, Nasetya Budi, Kang Brian, Suryadi, Kang Ditau, Kang Genta, Adi Cibiru, Kang Dina Sugar, Reja Liamang, Deden Cipteng, Kang Awan Ngamprah, Kang Luman Pasar Baros, Mas Tanto, Kang Sandy, Kang Epol, Kang Diji, Nanahana, Kang Danu, Padir Mansa, Andi Cimahi, Mayrun Susu Burni, Kang Gusnang, Kang Roki, Pangkas Suara, Gocin.
1: Buat siapa gocinnya?
0: Buat Neng Ranti sehat selalu ya, Neng.
1: Amin, atur nuhun, Kang Dedi. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak nakal kamu Dahlia burung ah kuku ya.
1: Iga yang balik atu, langgamnya didukung aja cina siap. Teli udah galak-galaknya tadi Ranti playnya yang Safira Inemanya, menurut Telinya tadi pas-pasan tidak mendengarkan seperti itu. Tapi udah di play tadi galak-galaknya ya, hatur nuhun. Serius neng lagunya belum diputar, sabar ya. Ini Kang Roh yang sabar. Maaf sesuai susunan dulu ya. Alah, kemana tuh sesuai susunan? Oke, dilanjut lagi warga Dahlia nanti ketemuan sama siapa ini teh? Kang, tidak ada namanya ya. Tidak ada namanya ya. Ya sudah dilanjut lagi. Ada Tenopa yang

sudah hadir. Alhamdulillah nanti sehat. Enopa gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat selalu ya. Juga ingin buat Kang Danu, Kang Irbe, Kang Tinda, Govin, Kang Arnat, Mang Iri, Nenek Putri, Kang Ius, dan semuanya aja yang lagi pada pantengin. Nanti atur. Nuhun, hati-hati pulangnya. Siap, terima kasih. Terus juga ada Kang Sujang dari Soreang, terima kasih sudah pantengin. Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga atur nuhun. Langgami pengen duri-duri, Cenendi. Tadi udah di play ya, digayangnya buat Tes Isar, Tenopa, Nenek Putri, Kang Iyu, Sabah Iwan, Umirila, super gajinya mau buat Neng Ranti aja, sehat selalu. Atur nuhun. Ada Kang Jaja juga sudah hadir. Angka satunya udah Ranti play, terima kasih sudah pantengin. Kang Acang. Mun aku cenah manggih nu kitu mah nya ek nyerenteng we sok ek saha nu nahan. Gugukna ek dipanas alah. Ima beneran nyerenteng nate nyerenteng pisan ieu anu kasep aduh. Nanti cenah setelah lama semedi di sisi laut atau di kamar kemana wae nya sama aku teh udah didago-dago kamu teh meni baru hadir kembali Kang Acang, tapi semoga aja sehat-sehat selalu ya, amin. Kang Acap di TKE Brujul juga sudah hadir. Taranti pengen disapa buat Baruda Konveksi Brujul sama Taranti atau nuhun. Semangat terus buat Konveksi TKE Brujul, pokoknya mah salam satu jarum besti ya. Kita lanjut lagi goyang-goyangnya sebelum nanti pamit dulu wargi Dahlia. Ada

di hatur nuhun. Teh Mas Elsa di Cimbai di Majalaya, hatur nuhun. Bu Arpan juga terima kasih, Kang Lukman, Kang Pratama, Kang Apple Nyere, hatur nuhun. Ada kakek

Madalia FM-nya. Rantinya pamit, sampai jumpa besok warga Dahlia. Selamat beraktivitas di hari Rabu 3 Juni 2026. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah warga Dahlia. Semoga moodnya selalu baik warga Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Dahlia Perung. Ah, go go go, goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Hijriah dan hari yang ketiga di bulan Juni 2026. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu seperti sekarang dan Kamis kita akan bersama di acara Obsesi Pagi Ustadz Andi Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Meskipun hari ini toyib, semakin toyib. Meskipun setnya seger banget ya hari ini.
1: Masya Allah.
0: Akhirnya yang tidur bangun setengah lima kayak mau siaran padahal bangun setengah lima.
1: Disangka subuh.
0: Iya, itu tuh yang ada di depan Ustadz Andi Abdurrahman.
1: Alhamdulillah Bang Haji, alhamdulillah, juga ayahanda, ibunda Wargi Dahlia, dimanapun warga berada. Hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir bersilaturahim sekaligus tentunya sama-sama untuk bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, tentunya di frekuensi yang kita cintai di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami untuk ayahanda ibunda Wargi Dahlia, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kenikmatan, kebahagiaan, ya, kesehatan, anugerah kenikmatan dalam beribadah dan segala aktivitas yang akan kita jalankan pada hari ini khususnya dapat berjalan lancar dan bisa menumbuhkan serta membuahkan pahala untuk kita semua. Amin ya Allah.
0: Amin,
1: ya
0: Rabbal Alamin. Alhamdulillah begitu banyak yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Teh Ane di Cikalong Hilir, lalu juga Abi Gunung Sembung nih paling duluan sama Ibu Suryati Enung, Teh Aida Gunung Halurongga, Ibu Tati Empoy, Ibu Lilim Halima, Ibu Lilis Lur Laila, Api Mumu sama Bunda Hajah Iom, lalu juga Ibu Imas, Teh Imas Majalaya Mamah Lilis, lalu juga Mamah Oc, kemudian Ibu Muti di Karapitan, Ibu Lia di Karapitan, Teh Andi di Ujung Berung, lalu Ibu Aryani, Ibu Siti Nurmalia, Pak Aman Abadi, Ibu Eti Wike, dan Ibu Heni, Teh Tita di Wahyudin juga. Abi mah dari tadi jangan seger, ada Sunda-Sunda dangdut begitu dari jam
1: 3.
0: Ibu Haja Entin di Kebon Gedang juga alhamdulillah, terima kasih. Dan Ibu Haja Ida kemarin juga ada sempat beliau ngirim WhatsApp salam ke untuk kita semua Ustaz juga. Sama Pak Haji Nana, Kang Lukman di Cikadu, ayah juga alhamdulillah.
1: Luar biasa ya saat ini ayahanda ibunda Wargi Dahlia, jalinan tali silaturahim kita oleh Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga dan mudah-mudahan kita mampu untuk bisa menjalin ukhuwah kita sehingga mampu menumbuh kembangkan syafaat di antara kita. Ya, saling menolong khususnya kelak nanti di yaumil akhir.
0: Amin.
1: Karena tentunya boleh jadi sebuah persahabatan, sebuah pertemanan, jalinan ukhuwah kita yang saat ini kita bina ya berdasarkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan mampu mendatangkan pahala untuk kita dan menjadi wasilah terbaik dari kami berdua untuk Wargi Dahlia. Mudah-mudahan insya Allah kita siap untuk bertolabul ilmi di Obsesi Pagi yang saat ini insya Allah materinya sangat menarik sekali.
0: Subhanallah. Tentang apa ini Ustadz?
1: Nah, kita berbicara masalah syukur.
0: Syukur.
1: Yaitu temanya merawat rasa syukur.
0: Jadi harus kita rawat seperti rawat tanaman, seperti betul hal apapun kita rawat. Kalau tidak kita lupa dan lupa akan kering kerontang syukur itu dan kita lupa untuk bersyukur.
1: Betul sekali. Dan ini selalu diingatkan oleh Allah. Beberapa kali, beberapa ayat di dalam Al-Quran untuk senantiasa itu sesungguhnya akan kembali lagi kepada kita, kepada manusia. Insya Allah nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dan menjadi tema kita hari ini, merawat rasa syukur.
0: Alhamdulillah Ibu Tika di Kabupaten Bandung Barat, Kang Danu juga bangun, dan Ibu Eha juga terima kasih, Bunda Yangse juga alhamdulillah. Atau Kang Ato Wai juga terima kasih. Untuk semua Wargi Dahlia setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ada Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Wargi Dahlia bersama Denis, partner kerja Bang Apul pagi hari ini. Merawat rasa syukur ya Bang, kata Bunda yang betul, Ibu Ani Hanita juga. Kita sering lupa kalau kita tidak mengingatkan diri kita atau teman kita, kita harus bersyukur setelah merasakan sesuatu itu. Oh, terutama untuk Salim juga, untuk juga sehat.
1: Amin.
0: Terutama untuk Mama Haja Nur Adil.

0: ini. Papa Salim nanti bisa ke sini jam 6 ya.
1: Insyaallah ditunggu oleh
0: nanti Abang Apul ya. Baik, keluarga Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman dengan tema merawat rasa syukur.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyibah mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil mut'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana

Fuan Ahad yang tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara dengan Allah Jalla Jalaluh. Dialah Tuhan yang telah menghindarkan kita dari kesulitan hari kemarin. Dialah Allah menghindarkan kita dari mara bahaya hari ini, besok, dan seterusnya. Oleh karena itu, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangankan dalam keadaan sedang bangun, terjaga, saat kita tertidur pulas pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan kenikmatan kepada kita. Allah terus memberikan penjagaan kepada kita. Buktinya sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk bangun kembali oleh Allah setelah melaksanakan istirahat tidur. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan bukti bahwa semua yang kita rasakan saat ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ittaqillah, bertakwalah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal kita. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal untuk pulang ke pangkuan Allah hanyalah bekal takwa. Di dalam takwa itu ada sebuah sikap yang terpuji, bahkan menjadi sebuah perbuatan ibadah dan nikmat. Suatu hari Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an sedang berjalan, maka dilihat oleh Umar ada seseorang yang sedang berdoa mengangkat kedua tangannya. Lalu terdengar oleh Umar bahwa orang itu berdoa, "Wahai Allah Tuhan kami, jadikanlah aku dari orang-orang yang sedikit. Jadikanlah aku dari orang-orang yang sedikit." Umar heran dan bertanya-tanya. Setelah orang itu berdoa, lalu Umar pun bertanya kepada orang tersebut, "Wahai Tuan, kenapa engkau berdoa kepada Allah meminta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit?" Lalu orang yang ditanya tadi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, tidakkah pernah dengar bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Cek oleh wargi di surat Saba ayat ke-13. "Bukankah Allah telah berfirman, 'Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bertumar, aku ingin Allah golongkan aku ke dalam hamba-hamba yang senantiasa pandai untuk bersyukur.' Karena orang-orang yang bersyukur sangatlah sedikit. Maka aku ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, sehingga aku dicap menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur." Ikhwati fiddin azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya, "Apa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Kalau kita mampu mensyukuri hal yang terkecil, maka dipastikan kita mampu mensyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran menjadi sebuah perintah kita untuk bersyukur. Di dalam Al-Quran surat ke-7, surat Ibrahim, ya surat ke-14 ayat ke-7 surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi

billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan, ingatlah ketika Tuhanmu memberikan maklumat, memberikan sebuah pengumuman yang sangat penting bagi manusia. La in syakartum la ajidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang menutup kenikmatanku terhadap kalian, dan kau menutup kenikmatan itu, kau tidak mau bersyukur terhadap pemberian karuniaku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayahanda, ibunda, ikhwatu fiddin azakumullah, ayo sekarang sadari betul betapa banyaknya kenikmatan yang telah dan tengah kita rasakan pemberian Allah. Karena kenikmatan Allah la tuhsuha, tidak akan dapat kita hitung saking banyaknya kenikmatan itu. Maka Ustaz, kalau semakin banyaknya nikmat pemberian Allah, dari mana awal kita untuk bersyukur? Maka Nabi mengatakan berawal dari hal yang terkecil, agar kita mampu bersyukur kepada hal yang besar. Kalau kita berbicara bersyukur pada hal yang besar, terkadang-kadang kita lupa bersyukur kepada hal yang terkecil. Bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat yang besar saja, ketika mendapatkan uang banyak, ketika mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan emas yang banyak, tanah yang luas, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, mereka pandai bersyukur. Tetapi ada kenikmatan yang dilupakan oleh manusia, disindir lagi oleh Nabi. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah amanah kepada kita, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, dilupakan oleh manusia, ada dua kenikmatan yang selalu dilupakan oleh manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia fokus bersyukur kepada hal yang terbesar saja, yang nampak lihat, yang terdengar oleh telinganya. Dia pandai bersyukur, bersyukur, bersyukur karena melihat dan mendengar anugerah yang betapa banyak dan besarnya. Tapi ada dua kenikmatan yang selalu dilupakan oleh manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kenikmatan yang manusia tertipu dengannya, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Apa kenikmatan yang dimaksud? Kenikmatan sehat dan kita lalai untuk bersyukur dengan dua kenikmatan ini. Terkadang kita bilang, kamu istri materialistik, kamu pasangan hidup yang materialistis. Padahal sebetulnya semua manusia ini berkaitan dengan materialistis kita ini. Artinya kita mau bersyukur apa yang telah kita pakai. Kita selalu bersyukur apa yang kita kenakan. Kita selalu bersyukur apa yang kita tinggalkan. Rumahlah, pakaiankah, perhiasankah, mobilkah, tanahkah, kebunkah, sawahkah, ladangkah, pangkat dan jabatan yang tersimpan di pundak kita. Itu yang selalu kita syukuri. Itu yang kadang-kadang kita kenikmatan dari Allah. Tapi dua hal ini yang selalu kita lupakan. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Pernahkah kita berpikir, ayahanda, ibunda, ikhwatu fiddin azakumullah, saat kita sehat apa yang kita lakukan? Pernahkah kita berterima kasih kepada mata masih bisa melihat dengan jelas, telinga masih bisa mendengar dengan jelas, kaki dan tangan kita masih bisa beraktivitas, melangkah ke tempat sesuatu yang dapat membuat kita bahagia. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa bersilaturahim, menonton TV, menonton film dan sebagainya. Apakah itu pernah kita nikmati? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Kita lupa. Yang penting sehat, makan.

0: minum nikmat, istirahat nikmat, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nikmat kesehatan itu dipakai kepada hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Bukannya dipakai ibadah sehat itu, bukan hal dipakai untuk taat dengan kesehatan itu, malah dia lupa dan lalai untuk berterima kasih. Baru ketika sakit ngeh bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang mahal. Contoh, akui saja ayahanda ibunda wargidahlia. Ketika sehat, banyakkan kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kenikmatan makan, berikanlah aku nikmat rezeki yang banyak, usaha yang sukses, itu kan keuntungan yang banyak, anak yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Banyak permintaan kita, lagi sehat. Betul. Lagi sehat. Tapi ketika Allah tegur kita dengan sakit, permintaan kita yang tadinya banyak, hanya satu permintaan kepada Allah ketika kita lagi sakit. Apa? Sehat. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Angkat penyakit ini, ya Allah. Ternyata harta, pangkat, jabatan, demi Allah saya katakan, tidak bernilai apa-apa ketika sehat. Tidak. Pantas Nabi mengatakan, lupa kenikmatan sehat. Lagi sehat, banyak permintaan. Ketika sakit, hanya satu permintaan. Ya Allah, kembalikanlah kesehatanku. Betul? Ada orang yang sakit, ya Allah, berikanlah emas dan perak yang banyak. Enggak. Hanya yang pertama kali diucapkan, Allahumma shfi, sembuhkanlah aku ya Allah. Allahumma shfi, sehatkan. Lagi sakit. Maka sadarlah wahai diri, rawatlah rasa syukur kita kepada Allah dengan apa yang kita terima, dengan sebaik-baiknya. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah. Waktu luang, kata Nabi. Ini waktu luang ini pun, ya Allah ya Karim.
1: Lupa sholat.
0: Subhanallah.
1: Ajan sudah berkumandang. Lupa sholat. Nanti aja.
0: Ayo kita akui bersama-sama juga wargidah.
1: Lagi duit banyak gak bawa yang berangkat haji umroh.
0: Allahu Akbar. Ayahanda ibunda wargidah liya ikhatu fidin azakumullah. Nikmat waktu luang alias kesempatan. Kita tidur, tadi malam kita istirahat. Lalu oleh Allah dibangunkan lagi jam 2, jam 3. Akankah selalu lisan kita berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur? Apakah kita selalu berdoa saat bangun tidur? Rasa-rasanya lupa. Jarang kita berdoa dengan mengucapkan minimal alhamdulillah. Riuhna milarian handphone, cocolok handphone, mareman HP, ngecek WhatsApp. Akui saja. Mumpung gak ada orang, kita akui saja dalam hati. Bener ya Allah.
1: Bukan siap berwudu ya.
0: Bukan kita mengucapkan alhamdulillah. Begitu bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalian ngechat. Si Eta acar ngebales kene WhatsApp aing teh. Awas ya. La haula wala quwata illa billah. Can dibaca kene Eta ku si Eta. La haula wala quwata illa billah. Lupa bahwa ketika Allah membangunkan kita saat tidur, dibangunkan kembali pada pagi hari, itu waktu luang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang tadi malam tidur, dia tidak bangun lagi alias telah meninggal dunia. Berapa banyak teman-teman kita yang sekarang sudah beristirahat di tempat pengistirahatan yang terakhir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bangun lagi setelah tidurnya. Artinya mereka telah berhenti rezekinya, telah wafat. Sementara kita masih dibangun, berarti Allah memberikan kesempatan luang bagi kita untuk kembali bertobat kepada Allah. Imam Ash-

Rahimahullah ta'ala menegaskan, ketika seseorang bangun setelah tidur, ada dua kemungkinan yang Allah berikan kepada kita. Yang belum Allah berikan kepada kita, maka Allah bangunkan kembali untuk mendapatkan rezeki, karena Allah ingin memberikan rezeki kepada hamba itu. Dan alasan yang kedua adalah Allah masih memandang kita buruk di mata Allah. Allah masih memandang kurang bekal kita untuk pulang ke pangkuan Allah. Allah masih melihat betapa banyaknya dosa ketimbang amal soleh. Maka Allah berikanlah kesempatan bagi kita untuk kembali bertobat. Maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah. Rawat nikmat waktu luang itu. Ada kesempatan dari hal yang baik datang. Ada hal kesempatan.

0: Ingat wargi Dahlia, Allah tidak pernah berjanji siapa yang kaya akan bahagia, tapi Allah berjanji siapa hidupnya pasti bahagia. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu.
1: Alhamdulillah aja cakap Allah Ustaz.
0: Wah iya kak.
1: Rasanya terpukul dan nikmat sekali diingatkan oleh Ustaz Abang yang ada di depan beliau bertausiah pagi hari ini. Terima kasih untuk Muhammad Kidah. Lupa untuk merawat rasa syukur.
0: Betul sekali Bang Japul. Ayahanda ibunda, kita jeda dulu acara kita ya. Kita laksanakan dulu sholat subuh. Insya Allah setelah itu kita lanjutkan di acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

0: jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengingat kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai, tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu besi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

Bismillah. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Dahlia FM Bandung, bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini Rabu ada pengajian, kalau tidak salah Teh Haja Bentang. Kemarin sempat ketemu juga dengan Abang, kata Teh Mira menit ngajak, karena kita juga ngedadak ya. Untuk kemarin, alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan Mama Haja Nur Adil, kemudian

0: siapa lagi, Pak Salim kemarin, ayah atau papa Ian. Betul. Lagi dirawat, menunjukkan perkembangan menuju baik dan sehat ya Ustaz.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
0: Baik Ustaz Andi Burhama, silakan sekarang kita akan menjawab pertanyaan nanti di 0811-222-1015. Wargi Dahlia yang pagi hari ini pun ingin mengikuti siaran ini melalui Facebook Radio Dahlia, dipersilakan juga Facebook Radio Dahlia FM sudah Dennis online lagi, bisa Wargi Dahlia lihat di Facebook, tapi pertanyaannya tetap ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015.
1: Baik Bang Haji Apun, juga ayahanda, ibunda, Wargi Dahlia dimanapun Wargi berada. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, tentunya besar harapan kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah, bisa membuahkan kebaikan dan segera terkabulkan apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita kita semua. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh Wargi Dahlia, kami ingin sampaikan beberapa informasi Wargi. Yang pertama, hari ini ada pengajian rutinan muslimah ya, kajian Islam muslimah bersama Teh Hajah Bentang di Masjid Nurul Huda ya, pada pukul 12.30 ya, setelah melaksanakan insyaallah. Tema yang disampaikan oleh Teh Haji Bentang adalah amalan yang menghantarkanmu husnul khatimah ya. Ini khusus untuk muslimah ya. Ibu-ibu dipersilakan untuk bisa hadir, berkenan meluangkan waktu dan kesempatan keluang kita untuk bersama-sama bertolabul ilmi, bersilaturahim bersama Teh Haji Bentang di pengajian rutinan muslimah hari Rabu. Hari ini di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Ingat pukulnya, waktunya pada pukul 12.30 sampai waktu asar. Semoga saja ibunda-ibunda semua, kaum muslimah bisa berkenan hadir untuk meningkatkan kualitas keimanan dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian bagi wargi yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah Wargi Dahlia, tinggal 2 seat lagi wargi ya. Tinggal 2 seat lagi, mangga kekeh dan kuat untuk melaksanakan ibadah umrah karena promo harga hanya 28 juta rupiah. Segera mendaftarkan diri wargi untuk sama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah di pertengahan Juni kita akan memulai manasik kita Wargi Dahlia ya. Manasik, karena manasik akan kita laksanakan sebanyak 5 kali ya. 5 kali termasuk bagi para jamaah calon tamu Allah untuk bersabar menunggu beberapa informasi yang disampaikan, yang akan diutarakan oleh pihak travel kepada kami, kemudian diberikan informasi juga kepada Wargi Dahlia semua, termasuk bagi wargi yang belum memiliki paspor untuk segera memiliki paspor. Dan insya Allah persyaratan dan ketentuannya telah kami layangkan di grup ya, di grup kita umrah bulan Agustus 2026, karena keberangkatan kita insya Allah di tanggal 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan saja kita diperkenankan oleh Allah, dikuatkan ya, diberikan kemudahan rezeki, kesehatan dan kesempatan waktu kita bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Kemudian juga kami mohon doa dari ayahanda ibunda semua Wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak ya. Putra putri kami, yatim piatu kami, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah. Dan di sisi lain kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan, atensi, perhatian dan kasih sayang kepada mereka, insya Allah akan menjadi modal utama bagi kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi warga yang ingin mendapatkan ilmu agama ya, sedikit melalui TikTok Ustaz Andi Abdurrahman, dipersilakan wargi untuk mengunjunginya dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, sedikit ilmu yang kita miliki, bisa menjadi wasilah kebaikan

0: mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan oleh Allah diberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Baik, keluarga dari kita sampaikan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ini, Bu Kokom, Bu Haja Oneng, Sarjadi, Mama Ocha. Silakan pertanyaan warga dari kirimkan di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi
2: Obrol Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Alhamdulillah, kaitannya dengan rasa syukur nih Ustaz. Ya. Sudah ada pertanyaan Ibu Hajah Oneng di Sarijadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Wajah, mudah-mudahan selalu sehat, beliau selalu setia ya. Amin. Bu Hajah Oneng juga ini, meski kalau Bu Hajah Oneng ini di Sarijadi ujung sebelah sana. Kaos no pernah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Hajah Oneng Siti Nuroma di Sarijadi ujung. Pak Ustaz, ngelaksanakan saum dua dinten, saum tarwiyah sareng Eropa, eta kelebet rasa syukur Ustaz?
3: Baik, luar biasa ya. Jazakillah khair untuk Ibu Oneng Siti Nurrahma di
1: kemarin kita melaksanakan saum itu Ustaz.
3: Betul,
1: sunah itu.
3: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi dahliyah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan amal soleh merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk amal soleh yang dimaksud adalah ibadah saum, wargi. Ya, karena ibadah saum termasuk ke dalam rangkaian ya amal soleh atau amal kebaikan yang disyariatkan oleh agama, yang dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk saum Arafah wargi dahliyah. Saum Arafah itu sudah ditentukan dan sudah langsung dicontohkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam sendiri. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan saum Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa hamba itu 2 tahun. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Nah, jadi perbedaan pendapat wargi dahliyah. Ya, ada yang mengatakan memperbolehkan saum tarwiyah

0: mengatakan saum tarwiyah itu tidak disyariatkan oleh agama. Walaupun ada hadisnya, tapi hadisnya lemah dan tidak dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan saum tarwiyah. Gitu. Kami ingin sampaikan hal itu. Nah, sementara di sisi lain pula, karena saum adalah bagian dari amal soleh, maka sebagian perbolehkan menghiasi 9 hari di bulan Dzulhijjah, artinya 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amal soleh, termasuk ibadah, ibadah saum. Gitu Ibu Hajah ya. Wallahu ta'ala.
1: Pak Ustadz, terima kasih Ibu Hajah Oneng. Di Sarijadi aturun Pak Ustadz. Bangapun aturun dong sami-sami.
0: Wah iya Ki.
1: Alhamdulillah. Ibu Muti di Karapitan.
0: Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Nah ini pertanyaannya. Baretu Maros. Kio pami. Sok ayah sepuh teras gaduh murangkali. Tedamang. Tedamang wei titi berk mas teras ti si sepuh teh sok nyarios kamu orang kali sok geradamang atuh cu kek mundamang urang meser anu urang ameng ka anu tah kaleresan si murang kali tos damang tah si sepuh na teh nyumponan nu kang tos dicarioskeun kamu orang kali nuju tedamang kan kitu tah upami kitu sami kesebat mensyukuri nikmat rezeki wujud rasa syukur kita Pak Ustaz. Hatur nuhun jazakallah Ustaz.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Syukur asik ya kita bahas. Kita sering lupa bersyukur Ibu Muti.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kasus yang disampaikan oleh Ibu Muti ya, ketika anak salah seorang anak sakit, lalu anaknya cacare orang tuanya cacarekan kata orang Sunda ya, pakaulan nanti kalau kamu sehat dianu dan sebagainya. Itu salah satu bukti memberikan motivasi kepada anak, menumbuh kembangkan kesemangatan psikologi anak untuk apa? Untuk segera sehat. Mau makan yang banyak, mau beristirahat, mau minum obat, itu bagian dari ikhtiar orang tua agar anaknya ada gairah kesehatan, dorongan kesebagian dari ikhtiar. Itu diperbolehkan.
1: Apa doa itu Ustaz? Ucapan orang tua itu tadi termasuk doa?
0: Itu? Termasuk doa. Itu termasuk doa.
1: Termasuk doa.
0: Kamu sehat ya, nanti kalau sehat nanti mama beliin sate sebagai segala macam. Nah, apakah itu menjadi bentuk rasa syukur? Sebetulnya itu adalah bentuk janji dari orang tua. Ini hati-hati warga dahlia ya. Ini hati-hati ketika orang tua menyampaikan janji kepada anak harus ditepati, karena itu adalah hutang. Itu hutang kepada anak. Nanti ya, kalau kamu nangis terus, nanti kalau kamu nangis terus kamu berhenti nangisnya, mama akan beliin es krim misalnya. Nah, itu harus dipenuhi oleh orang tua, karena janji orang tua kepada anak sama dengan hutang kepada anak. Harus segera diwujudkan apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh orang tua. Nah, adapun bentuk rasa syukur dari anak sehat itu, kalau materi mungkin diajak ke tempat mana yang membuat anak bahagia, memberikan makanan yang ia sukai, kemudian membeli makanan ataupun membuat makanan yang diberikan kepada tetangga, itu wujud syukur yang bersifat fisik. Ya, sementara yang sifat rohani syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Satu, meningkatkan amal ibadah, karena rasa syukur itu terbagi menjadi dua, ada secara lisan ya, secara lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu minimal rasa syukur dengan lisan, minimal alhamdulillah. Kemudian rasa syukur dengan perbuatan, yaitu melaksanakan amal ibadah. Misalkan dengan anak melaksanakan amal ibadah dengan menjalankan kewajiban orang tua untuk mendidik anak supaya taat kepada Allah. Nah, syukurlah kepada Allah dengan rajin sholat, dengan rajin membaca Quran, dengan senang bersedekah, dengan amal soleh. Itu salah satu wujud sebuah pelajaran dan nasihat kepada anak dari orang tua untuk senantiasa bersyukur. Gitu Ibu Muti ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya jazakallahu Ustaz. Terima kasih. Dan sekarang kita lihat lagi pertanyaan dari Ibu Tati Empoy. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mau bertanya di luar tema. Assalamualaikum Pak Ustaz. Toyib semakin toyib.
0: Waalaikumsalam.
1: Patim gama toyib. Di luar tema ini Ustaz pengen ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Kumaha mun tos salat wajib teras hoyong ka jamban heula, kumaha aya salat ba'danan teu sawios dilanjut deui.
0: Baik. Ini luar biasa pertanyaan.

0: Ya, yang sering terjadi ya di tengah-tengah kita ya. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di Situ Patenggang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Terkait salat subuh ya atau salat wajib warga Dahlia, ada kebutuhan ya untuk memenuhi hajat kita, ingin ke air misalnya. Nah, setelah salat wajib kemudian kita menjalankan hajat kita ya ke air, ke toilet, kita balik lagi dengan sebelumnya berwudu, balik lagi kita boleh melanjutkan zikir ba'da salat. Boleh. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat asar, setelah salam Nabi bergegas keluar dari masjid. Setiap ketika itu para sahabat mengatakan, waduh, ada sesuatu yang terjadi nih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa saat Rasulullah belum kembali, para sahabat mulai gelisah. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk kembali di tengah-tengah para sahabat, lalu Nabi mengatakan, "Qahkan." Maka aku segera mensedekahkan barang tersebut dan kembali ke sini untuk melanjutkan zikir salat. Jadi Bunda Tati, boleh setelah sholat wajib kita ke air dulu karena kebelet misalnya, kemudian kita wudu lagi, kemudian kita melanjutkan zikir kita. Setelah zikir itu misalkan sholat zuhur, ada ba'da sholat zuhur, sholat sunnah ba'da zuhur, boleh kita tunaikan sepanjang waktunya tidak melewati sholat zuhur. Artinya masih ada waktu termasuk ke dalam waktu pelaksanaan sholat zuhur. Kalau masuk asar tidak perlu melaksanakan ba'diyah sholat zuhur. Itu contoh kecilnya ya Bunda. Wallahu ta'ala.
1: Ya Joko Ustaz, terima kasih. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Silakan di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita lihat sudah ada Ibu Sofi.
0: Ya.
1: Terima kasih Ibu Sofi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pamu sholat maghrib di jamaah ka isya kan saurna tekedah sholat sunat tah. Upami bade sholat witir kumaha upami te sholat sunat heula. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sofi.
0: Untuk Ibu Sofi, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alasan kita menjamak sholat tentunya warga Dahlia telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya dalam keadaan safar, perjalanan atau kondisi tertentu di mana pada waktu itu kecil kemungkinan kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Maka diberikan rukhsah oleh Allah untuk tetap menjaga ibadah sholat itu, jangan sampai ditinggalkan. Maka diberikanlah kemudahan untuk menjamak ataupun menqasar sholat fardu. Misalnya kita menjamak takdim sholat isya. Artinya kita melaksanakan sholat isya dilaksanakan di waktu sholat maghrib, sehingga tidak ada sholat sunnah di sana. Ya, sholat sunnah. Arti sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah rawatib ba'da maghribnya tidak ada, karena sholat maghrib menarik sholat isya atau sholat isya ditarik pada sholat maghrib. Sehingga setelah sholat maghrib 3 rakaat kita bangkit lagi iqamah, lalu meniat melaksanakan sholat isya dengan jamak takdim 4 rakaat. Sehingga tidak ada sholat sunnah rawatib. Adapun nanti sholat namanya sholat witir warga Dahlia, itu di luar dari pelaksanaan rangkaian sholat sunnah rawatib. Jadi masih ada kemungkinan bagi kita boleh melaksanakan sholat sunnah witir yang 1 rakaat. Karena kata Nabi, tutup malammu dengan melaksanakan sholat, yaitu sholat sunnah witir. Gitu Ibu Sofi ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari seorang Citalahap.
0: Ah, baik, Nenek Indah.
1: Rajin beliau mewakili pengajian beliau ini
0: biasa.
1: Nenek sehat nenek ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan jurnalitan baga incun dua ribu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustaz. Banyak cara kita untuk mengekspresikan rasa syukur.
0: Ya.
1: Apakah iri hati terhadap orang lain itu merupakan tanda kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah dan hanya fokus terhadap nikmat orang lain?

0: Baik, sibuk. Wajar.
1: Baik, untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, iri hati adalah penyakit hati yang berbahaya. Iri hati sama dengan dengki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindari, berwaspadalah, berhati-hatilah dengan sifat dengki atau iri hati. Karena sesungguhnya iri hati mampu menghabiskan, memakan amal soleh yang kalian kerjakan seperti api yang membakar. Iri hati, dengki, tanda tak mampu. Iri hati biasa muncul ketika melihat kenikmatan, bihi kenikmatan yang kita miliki. Iri dengki bisa timbul karena pandangan kita kepada orang, orang lebih maju secara materi ketimbang kita. Orang lain lebih sukses daripada kita. Karena kemampuan kita tidak mampu untuk mengejar kesuksesan orang lain, maka ia akan timbul kena hembusan syaitan yang namanya iri hati. Maka berhati-hatilah dengan iri hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iri hati adalah memperkecil bahkan menghilangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita serab, ya apa tuh serab itu ya?
0: Silau.
1: Silau dengan kenikmatan yang dimiliki oleh
0: tapi
1: orang
0: wajar,
1: lain.
0: Tapi wajar ya Ustaz itu tuh ya.
1: Boleh, secara boleh. Manusiawi memang wajar, begitu.
0: Ya, memang begitu ya.
1: Tetapi agama.
0: Jelas cemburu.
1: Tetapi arahan. Jangan silau dengan kenikmatan orang lain. Jangan silau. Kenapa? Karena yang sebenarnya rezeki yang kamu miliki itu adalah yang kamu makan sampai habis. Yang kamu gunakan untuk amal soleh itu rezekimu. Maka jangan silau dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena kalau kita silau dengan kenikmatan orang lain, masuk syaitan kepada hati kita, tumbuhlah rasa dengki dan iri hati yang bisa merusak amal soleh. Jadi itu adalah iri dengki menjauhkan kita dari rasa.
0: Tapi wajar itu ada ya?
1: Wajar.
0: Godaan setan yang terkutuk.
1: Itu godaan syaitan. Gitu kan? Karena untuk menguji diri kita, wargi Dahlia. Ingat wargi Dahlia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, Allah melebihkan rezeki seseorang dan Allah mempersempit rezeki seseorang. Di akhir ayat itu, sesungguhnya Allah akan melihat di antara kalian siapa yang mampu berbuat baik dari apa yang ia terima. Artinya, kita harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu aja yang kita syukuri. Karena kalau kita silau dengan nikmat orang lain, kita lupa telah Allah berikan kepada kita. Itu yang membuat kita lupa dan membuat tepuk tangan syaitan, karena kita lupa untuk mensyukuri kenikmatan diri sendiri. Ya, maka dari itu sifat dengki ini adalah bagian dari ranjau syaitan untuk menjauhkan diri kita dari sifat syukur kepada Allah. Itu iri dengki yang dilarang oleh agama. Tapi ada iri dengki yang diperbolehkan. Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dengki yang diperbolehkan adalah satu, dengki kepada orang yang diamalkan ilmu tersebut. Kita boleh dengki, artinya ada kesepakatan untuk mengikuti dia belajar ilmu agama sehingga ilmu yang dipelajari bisa diamalkan seperti orang lain. Yang kedua, boleh iri kepada orang yang memiliki harta lalu hartanya dipakai untuk beribadah di jalan Allah. Itu diperbolehkan. Dua hal itu boleh beriri dengki. Di luar itu dilarang kita beriri dengki. Karena sekali lagi, iri dengki menjauhkan diri kita mensyukuri kenikmatan yang ada dalam diri kita. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, Pak Ustaz, terima kasih juga untuk Teh Tatat dan Pak Uum yang ada di depan juga. Menjelegur-jelegur itu suaranya.
1: Subhanallah.
0: Aidah, terima kasih Teh Tatat dan ada di kios dan Teh Dewi Zuzen ya. Kemudian Loh Nasrul, terima kasih Boja Entin di Kebun Kedang yang keluarga beliau yang lagi banyak yang kurang baik kesehatannya di rumah sakit. Kita doakan. Ini juga keluarganya Pak.
1: Dahlia, kita luangkan waktu sebentar untuk mendoakan wargi-wargi kita yang saat ini tengah sakit. keluarga Ibu Entin di Kebon Gedang, kemudian juga Pak Asep Wildan, kemudian Mama Haja Nur Adil, Papa Iannya lagi sakit, Kang Wahyu di Cikalong, ya. Semua wargi yang saat ini tengah sakit, kita doakan mudah-mudahan segera disehatkan kembali oleh Allah.

0: Sabarannya mampu membuahkan pahala dan bisa diangkat derajatnya oleh Allah penggugur dosa dan kesalahannya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Amin. La shifa'an illa shifa'uka. Amin. Shifa'an la yugadiru saqaman. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin.
1: Yang sudah datang dari Teh Aida dan Kang Nurdin di kawasan Cikalong
0: Jabal Halu.
1: Ya, Jabal Halu, Gunung Halu, Rongga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Maka sudah berbuat baik kepada orang tua, waktu sakit mau merawat, dan setiap bulannya suka dikasih uang buat kebutuhan. Tapi orang tuanya kepada anak cucu menantunya meresponnya tidak baik. Apakah itu cobaan atau ujian? Dan apakah harus tetap bersyukur walaupun terkadang sakit hati?
0: Sakitnya itu di sini. Baik, Teh Aida dan Kang Nurdin di Jabal Halu Rongga ya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kasus ini adalah bentuk rasa syukur anak kepada orang tua dengan memberikan perhatian, kasih sayang kepada kepada orang tua. Ya, dengan meluangkan waktu, kemudian mengunjunginya, ada rezeki memberikan makanan, ada rezeki mengirimkan uang setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Itu bentuk melalui rasa syukur kepada kedua orang tua. Dan dipastikan rasa syukur anak kepada orang tua, perhatian, pengabdian, berbakti pada orang tua itu perintah Allah. Dan dipastikan menjadi amalan yang akan melahirkan pahala yang berlipat ganda kepada anak. Diberikan keberkahan dalam rezekinya, ketenangan dalam pekerjaannya, keberkahan di dalam kehidupannya, pasti oleh Allah berikan. Kenapa? Karena anak itu melakukan kebaikan pada orang tua. Adapun respon, respon dari orang tua dari pemberian anak itu beraneka ragam macam, warigidah. Ada yang menerimanya, ada yang mengomongkan, ya, oh menimare sakia dan sebagainya. Itu adalah bentuk ujian dari orang tua kepada kita. Allah akan menguji dengan sikap orang tua atas pemberian anak. Apakah dengan sifat buruknya orang tua kepada anak, tetap orang anak itu mau menghargai, mau mencintai, mau berbakti pada orang tua? Gitu. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, taatlah kalian kepada orang tuamu, termasuk taat pada orang tua walaupun orang tua itu musyrik. Musyrik di sini adalah pangkat dosa yang besar, sebagai nomor wahidnya dosa. Orang tua kita musyrik, tapi kata Allah kamu tetap berbakti kepada mereka. Berbakti kepada mereka artinya menghormati, mencintai, memberikan nasihat, ya. Termasuk ada anak yang memberikan kebaikan direspon kurang baik oleh orang tua, tetap kita harus berbuat baik. Jangan mengurangi, jangan mengerem kebaikan kita kepada orang tua, karena itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu untuk siapa? Untuk kita sendiri selaku anaknya. Adapun orang tua yang urusan kita, itu urusan orang tua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagian ujian yang Allah berikan kepada anak, sejauh mana anaknya, sekuat apakah anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Gitu Teh ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Itu kalau Ustaz, terima kasih Teh Aida, Ibu Ida di
0: Teh Aida.
1: Aida ya di Gunung Halu. Si pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini sudah ada pertanyaan dari ini lama kita nggak melihat beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Pak Agus Mulyana di Cimahi Utara ya.
0: Ya.
1: Cimut nih Cimahi Utara. Pak Ustaz,
0: siap.
1: Kumaha doa nak kangge nyalira supados teu lalinu nyeri salira, hatur nuhun Bang. Bang Abul dan Ustaz.
0: Ya, untuk Pak Agus, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah, Pak Anggus juga ayahanda Ibu Nawarigi Dahlia yang lain. Doa apabila kita untuk menghilangkan rasa sakit. Banyak ragam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ambil beberapa contoh. Satu, Pak Anggus juga Warigi Dahlia, diriwayatkan ada fa Nabi alaihi salatu wassalam, wahai abi, wahai abah, saya ini sakit, badan sakit-sakit. Kenapa? Karena Fatimah capek dalam mengurus rumah tangga.

0: enggak badan lilunius dan segala macam. Tolonglah wahai Abi untuk mendatangkan siapa? Mendatangkan pembantu ya, yang membantu dalam mengurus pekerjaan di rumah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku akan tawarkan sesuatu hal yang lebih baik daripada itu. Lalu Fatimah mengatakan, 33, Allahu Akbar 34. Dan itu bisa menjadi apa? Rukiah bagi badan kita agar rasa sakit yang ada dalam diri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutin untuk menjalankannya. Satu, Pak Agus. Yang kedua, Pak Agus bisa membaca doa ini pada waktu pagi dan petang. Ba'da subuh dan ba'da asar, yang dikenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Nabi mengajarkan doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada pendengaranku. Ya Allah, berikanlah sehat pada pandanganku. Itu zikir pagi dan petang dibaca ba'da subuh dan ba'da salat asar. Allahumma, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Dua. Tiga, yang terakhir saja bisa liar Pak Agus belum batin cara doana. Tapi ini adalah bisa dipilih oleh Pak Agus ya, oleh wargi dan yang lain. Kalau sakit badan nih, misalkan sakit tangan, sakit punggung, sakit leher, sakit kepala, apa kata Nabi? Pegang yang sakitnya oleh tangan kananmu, kata Nabi. Lalu bacakan olehmu bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu bacakan a'udzubi zatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Baca 7 kali. Berulang-ulang, insyaallah penyakitnya akan reda. Gitu Pak Agus ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Pak Agus, mudah-mudahan sehat. Iya, kita kayak Pak Agus kalau sudah apa-apa teh makanan salah tesoknya ripunduk tepuk.
0: Kolesterol naik.
1: Kolesterol naik Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Untuk kaum muslimah, pengampun ingatkan kembali, Haja Bentang senantiasa hadir setiap Rabu itu 2 kali ya?
0: 2 kali, minggu ke-1 dan ke-3.
1: Nah, hari ini untuk ibu-ibu yang biasanya hadir di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan Buah Batu, Mangga Diantos, jam 12 sampai menjelang asar. Gitu.
0: Betul.
1: Setelah duhur sampai asar. Mudah-mudahan ada waktu untuk bertolabul ilmi. Untuk judulnya tadi apa Ustaz?
0: Judulnya membawa, menghantarkan amalan yang mengantarkan kalian kepada Husnul Khotimah.
1: Ya. Mudah-mudahan ada waktu dan diberi rezeki kesehatan yang baik dan bersyukur untuk menambah-nambah ilmu. Insyaallah warahmatullah. Ya. Ini dapat juga sudah hadir sama Mama, Mama Delisnya ya. Ustaz.
2: Assalamualaikum,
1: Bang Apul.
2: Toyib semakin
0: toyib.
1: Semakin
0: toyib. Nuhun, dapat sehatnya ya.
1: Ini sudah ada pertanyaan dari, kita lihat Ustaz yang sudah bergabung ini. Di hamba Allah di ya. Gede Bage nih.
0: Oh, orang Gede Bage.
1: Mual ya. Abi Gunung Sembung, masalahnya Gede Bage. Asalnya sabi ah. Catat nomor ujungnya aja kita Ustaz ya. Dari hamba Allah 3298.
0: Ya, Bang.
1: Lihat, Bang, lihat namanya pada. Berarti si Teteh nih.
0: Si Teteh ya.
1: Ibu. Dari hamba Allah di Gede Bage, naruskeun di luar tema. Abdi nambut artos karaka, ari janji dua sasi. Tapi teu acan aya nu janten raka, nyeselan luar biasa ka abdi teh. Tapi pas tilu sasi tos dibayar teh ari raka kitu kumaha Ustad? Ari raka kitu. Abdi teh meni nyesel nambut karaka kitu tah kumaha Pak gaduh raka. Janji 2 bulan teman eta tilu lu bapa-bapa. Di hati. Sakitnya tuh di sini Ustad.
0: Subhanallah. Baik, untuk hamba Allah di Gede Bage ya. Di sana ada Maji Ucun, ada Maji Is, Maji Oom ya. Keluarga Haji Aang di sana di Gede Bage, si Bibi tah di Maji Ucun, mudah-mudahan sarehat sadayananya. Insyaallah baik hamba Allah ini, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Wargi Dahlia, yang namanya utang kepada siapapun utang harus dibayar. Harus dibayar. Kita punya utang ke anak sekalipun harus dibayar karena namanya utang.
1: Dek, tapi ngan telat harus dibayar ngamuk.
0: Nah, poinnya wargi Dahlia, ketika kita ingin berhutang pada orang, kita harus ukur dulu kadar kemampuan kita. Misalnya, kalau kita punya kebutuhan 1 juta, kita punya

0: pengen memenuhi kebutuhan 1 juta kan repot, gitu kan. Tapi kalau misalkan punya kebutuhan 500 ribu, sementara gaji kita 1,5 juta atau 1 juta minimal, kita punya cadangan untuk kehidupan kita, gitu. Nah, intinya setiap utang harus dibayar. Kepada siapapun utang harus dibayar. Harus dibayar.
1: Jadi reregat itu.
0: Nah, nanti akan menghambat pada proses apa? Proses rezeki kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seseorang yang berhutang dan dia berjanji untuk memenuhi, untuk membayar utang itu, maka dipastikan Allah akan memberikan kemampuan orang itu untuk melunasi hutang itu. Walaupun memang waktunya agak molor, gitu kan? Janji 2 bulan ternyata 3 bulan bisa, gitu kan? Tapi yang jelas hutang itu terbayar. Tetapi ada adabnya yang disampaikan kepada kakak itu, mohon maaf bulan sekarang baru terbayar, 3 bulan berikutnya minta maaf saja kepada orang tersebut. Tetapi memang misalnya reaksinya menyakitkan hati, terima Allah dengan sabar, karena mungkin janji kita 2 bulan ternyata molor menjadi ditambah 1 bulan menjadi 3 bulan, harap mafhum saja. Tetapi di sisi lain kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyesal, memang itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita alami pada saat ini. Gitu ya hamba Allah ya. Sing salalabar, mudah-mudahan kayak dirahmati Allah. Yang penting hutang telah terlunasi. Semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Cakal Ustaz. Nok gede bage, mudah-mudahan tetap sabar.
0: Oten nok.
1: Gara-gara bagaimana tuh? Aku lagi sakitnya di sini. Silaturahmi tetap jaga dengan kakak supaya insya
0: Allah.
1: Tetap
0: betul.
1: Silaturahmi itu luar biasa ya Ustaz ya.
0: Betul sekali.
1: Dan juga Teh Tatat dan Kang Keke ditarikan radion.
0: Ngajala legur jenanya.
1: Siga Mamah Nur Adil itu dulu. Siga Bu Ida jeung Panana tarik radio teh. Aya tilu dipasang kabeh.
0: Waduh, subhanallah.
1: Ini dari Bunda Puspa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Langsung saja karena banyak kali pertanyaan yang kita tampung dan tidak tertampung ternyata baik. Nanti Denny yang tanggung jawab untuk mencatatnya. Ini jika dalam mensyukuri atas nikmat sehatnya untuk bisa hadir di majelis taklim, kadarullah kesempatan tertunda karena mengasuh dan mengawasi cucu sehingga terhalang pula tali silaturahmi bersama jamaah. Satu, apakah termasuk orang yang tak pandai bersyukur untuk bertelabur ingin cari ilmu dan silaturahmi? Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban kelak di akhirat atas situasi dan kondisi seperti itu?
0: Baik, luar biasa nih pertanyaan Bunda Puspa di Mandara Jati.
1: Bagi yang
0: ya.
1: Lain.
0: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi kasus bagi kita. Di mana saat Allah memberikan kesehatan kepada kita, tetapi di sisi lain kita diberikan kesempatan yang sempit dan baikkan pengajian sehat badan tapi terhalangi oleh anak, oleh cucu untuk mengasuhnya. Allah menyindir di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun, Allah mengatakan innama amwalukum wala auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anakmu adalah bagian ujian untukmu. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai hamba, jadikan harta dan anak keturunanmu menjadi penghalang untuk mengingat Allah, menjadi penghalang untuk melaksanakan amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian ujian. Ini bagian ujian bagi orang-orang beriman. Karena sehat tapi kurung urus incu, sehat tapi kurung urus anak original, itu bagian ujian bagi orang tersebut. Ya, menjadi bagian karena ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat anakmu itu adalah bagian ujian, anakmu itu jangan menjadi penghalang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, gitu warigidah ya. Maka untuk menyingkapi hal demikian agar kita tidak diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, karena di hari kiamat itu masa luang ini akan ditanya oleh Allah. Waktu luang, masa muda, kesehatan, ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang pilihan yang berat. Kudu ngaji tapi incu kumaha gitu kan. Nah, maka cara mensiasatinya, mama enggak bisa ngurus cucu karena mama besok mau ngaji. dari awal karena kita punya niat untuk ngaji gitu kan. Mohon maaf, nanti bisa dititipkan ke yang lain saja karena mama pengen ngaji, pengen mendapatkan ilmu. Itu salah satu di antara cara. Tapi kalau misalnya kekeh saja anak menjadi penghalang, dikhawatirkan akan

0: menjauhkan diri kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan berkenan, bawa cucunya dalam pengajian. Gitu kan? Dalam bila berkenan, bawa cucu dalam pengajian. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, bermohonlah kepada Allah, bertakutlah kita kepada Allah dengan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni apa yang telah dilakukan sebagai penghalang ya dari mengingat Allah apa yang tengah dijalankan dalam artian mengasuh cucu gitu Bunda ya. Allahu taala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Ini ada yang ingin turun gunung nih Ustaz. Coba kita lihat pertanyaannya.
0: Turun gunung
1: anaknya jenuh namanya Danuarta. Kang yes, Danu ya.
0: Kang Danu.
1: Ini kayaknya ada taksiran nih baru nih.
0: Yes, subhanallah.
1: Udah keren nih Ustaz. Pak Ustaz Bang Apul, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha hukumna kalau mengawini adik ipar terus suaminya meninggal, apa boleh enggak begitu Pak Ustaz?
0: Oh, baik.
1: Nyeredet nih mayo.
0: Nyeredet. Nyut. Baik, wargi Dahlia ikhwatu fiddin
1: azakumullah. Si Danu.
0: Wargi Dahlia.
1: Ustaz Danu teh.
0: Ustaz Danu iya
1: oh,
0: di TV teh.
1: Nosok menerawang teh nya.
0: Wargi Dahlia surat 33 itu menjelaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan menikah. Dan di dalam surat An-Nisa, nanti saya akan coba cek lagi ayatnya, itu diterangkan ada hal-hal yang diharamkan untuk antara ipar. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ipar adalah maut, ipar adalah neraka. Artinya apa? Satu, ipar itu bisa menjadi jebakan saat ipar itu dekat dengan kita.
1: Jadi fitnah.
0: Apa? Kalau misalnya ipar ini dikatakan oleh Nabi, hati-hati dengan ipar karena ipar ini adalah neraka. Artinya ipar ini halal untuk ditikah. Hati-hati. Maka hukum adik ipar dikawin boleh kalau adik kita sudah menceraikannya. Tapi kalau kita misalkan from hukumnya, kenapa? Menikah yang sudah memiliki suami. Gitu wargi Dahlia ya. Gak boleh, karena menikahi orang yang sudah bersuami, yang sudah beristri, itu namanya pelakor. Dan pelakor ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk dalam golongan umatku bagi pelakor yang merusak rumah tangga orang. Hati-hati tuh, hati-hati kan. Jadi boleh kita menikahi adik ipar kita. Jadi turun ranjang, berenang istilah namanya, ya, gitu kan? Turun ranjang,
1: turun gunung,
0: turun gunung, gitu kan? Nah. Boleh menikahi ipar selama telah bercerai dengan adik kita. Boleh menikahi ipar sepanjang telah bercerai dengan kakak kita. Kalau masih terikat pernikahan, dunia ini Kang Danu tidak selebar daun kelor. Masih banyak saudara-saudara kita perempuan-perempuan lain di sana yang istilahnya insya Allah yang solehah gitu wargi Dahlia ya.
1: Tapi jadi nyerengeh wae.
0: Nyerengeh hati-hati itu. Karena mungkin ngawitan mah curhat, nyaman, enak dengan adik ipar, dengan kakak ipar. Akhirnya tenang, akhirnya subhanallah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat agama. Jadi intinya menikahi ipar boleh, karena halal untuk dinikah. Tapi Nabi mengatakan hati-hati dengan ipar, karena ipar itu adalah neraka bila kita tidak mampu menjaga marwah dan menjaga perilaku kita kepada mereka. Ingat, dia ada pemiliknya, kakak kita atau adik kita. Kang Danu gitu ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, kalau Ustaz terima kasih. Biasanya ada yang meninggal itu di turun ini gitu
0: turun
1: ya.
0: Turun ranjang.
1: Karena untuk
0: boleh, ya boleh itu.
1: Baik, ini dari Tendes. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya,
1: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Ndes suka iri sama orang pintar ilmu agamanya tapi itu bonus dari Allah ya Ustaz. Kenapa Ndes gak dikasih bonus untuk pintar walau sekarang lagi belajar, terus belajar untuk urusan agama?
0: Baik, untuk Teh Ndes ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
1: Syukur kita
0: tentang
1: tadi.
0: Syukur ya. Iri hati kepada orang yang pintar agama dan mengamalkan ilmu itu diperbolehkan oleh agama. Artinya, kita boleh beriri hati kepada orang yang memiliki ilmu dan ilmunya diamalkan olehnya, menjadi pendorong dan penyemangat. Kenapa ya? Apakah itu bonus dari Allah? Itu bonus bagi orang yang mau belajar. Pak, saya sudah belajar, kata TNS. Mungkin belajar kita dengan mereka berbeda. Mereka mungkin belajarnya bersungguh-sungguh. Sementara bagaimana belajar kita?

0: belajar kita bersungguh-sungguh tanpa ada keistiqomahan. Lihat bagaimana cara belajarnya, lihat bagaimana keistiqomahannya gitu warigidahli. Kalau misalnya kita belajar bersungguh-sungguh, Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lihat dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang beriman, beramal soleh dan berilmu, Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat di antara kalian. Bonus dari Allah bagi orang yang berilmu lalu mengamalkannya. Yang kedua, tendes. Kalau misalkan sudah punya ilmu, amalkan walaupun hanya satu ayat. Kita tidak bisa mengejar ilmu orang yang sudah ilmunya banyak, amalnya sudah banyak. Minimal ilmu yang kita dapat, amalkan. Dan insya Allah nanti Allah akan mempermudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berikutnya. Wallahu ta'ala
1: ya, kalau Ustaz, ini pertanyaan dari Ibu Rina. Ngebut abang tacap gas.
0: Siapa?
1: Karunya Ustaz. Ayat ini. Karunya Ustaz, betul. Karunya jadi amal baik kita.
0: Insya Allah.
1: Ada yang ngomel-ngomel gak dijawab-ngejawab. Pertanyaannya terlalu berat urusan begitu. Jadi kita cari yang bukan hanya tentang pribadi, sangat pribadi. Ya,
0: ya betul.
1: Mohon maaf, gak apa-apa. Mangga silakan aja ngomel jadi dosa sorangan. Dari Ibu Rina Tanalia, ini orang selontongan tetangga.
0: Oh, Ibu Rina.
1: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau orang yang menghutangkan tidak mencatat hutangnya, bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih.
0: Baik, untuk Ibu Rina
1: nanti.
0: Iya.
1: Dari kemarin hutangkan 5.000, dia nagih yang diutang 5.000 jadi 10.000.
0: Ibu Rina Tanalia ya di Selontongan, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Orang yang hutangnya tidak mencatatnya itu akan rugi wargidah. Ruginya apa? 12 rugi, gitu kan? Karena menyalahi aturan. Apa menyalahi aturannya? Telah disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, kalau berhutang ada syarat dan ketentuan. Satu, ada yang menghutangkan, ada yang dihutangkan. Yang kedua, ada saksinya. Ketiga, keempatnya dicatat di atas kertas. Kata Allah, kamu catat itu untuk apa? Menyikapi dan menghindari kasus yang disampaikan oleh Ibu Rina. Dikhawatirkan yang punya utang lupa, yang menghutangkan ingat, atau yang punya utang ingat, yang menghutangkan lupa. Sama-sama lupa, ini bahaya, akan menyangkut kepada pribadi dia kelak di yaumil akhir. Orang yang terhutang ini tidak tercatat, maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan rasa ingat kepada kita, berapa utang kita pada orang lain atau berapa kita menghutangkan pada orang lain. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Karena untuk pelajaran bagi kita juga wargidahli yang lain untuk kedepannya, kalau hutang itu minimal ada saksi dan terhitung dengan apa? Tercatat dalam catu.
1: Toyib, mangga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari orang tua kita di Cipadung 455 Abi nih.
0: Siap, mangga.
1: Usum nomor buntut lato nalo seueur jalmi anu naroskeun ka dukun. Eta dosa kumaha sareng abdi gaduh padamel upami bongo ti abdi ngarumus ketinggal ku abdi gawat ditutupkeun buku narumusna teh abdi keuheuh cek abdi ke kadieu tuturkeun abdi kaluar ku abdi ditanya hayang nomor teh pasangan nomor mobil ieu abdi gaduh nomor D25AA manehna naroskeun nya sok dipasangan enjingna laporan nomor abdi mung manehna ke handeul dipasangan dibelikeun jadi 52 ka abdi teh keke nyuhunkeun deui nomor ka abdi dipasian dosa eta kumaha abdi dosa teh henteu kitu
0: euy. Baik. Untuk abdi di Cipadung 455 mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia ya, apa yang disampaikan oleh abdi itu kasus yang sering terjadi. Terlalu ya.
1: Jadi,
0: betul. Walaupun hanya
1: diaminanku setan itu.
0: Itulah ya wargi Dahlia, namanya syaitan itu bisa masuk kepada siapapun. Termasuk kalau kita memberikan ada orang yang meminjam uang ditujuankan untuk apa namanya ke keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak istri, ternyata pakai judi gitu kan. Insya Allah kita tidak berdosa, tetapi bila kita tahu uang kita dipakai untuk masang nomor misalnya, terus kita memberikan coba aja pasangkan tuh nomor mobil abis sekian, walaupun tujuannya istilahnya apa namanya tujuannya bercanda, tapi pun tuh abi yang namanya watak dan mental judi apapun jadi judi. Contoh lagi jalan

0: kabadu ku hayam. Wah, sio hayamnya. Tuh, orang judi mah begitu. Gitu kan? Maka jangan sekaminkan apa yang tengah yang jalankan. Kalau disebutkan tuh pasangan nomor abi. Enggak boleh abi. Walaupun itu bercanda, tapi kata
1: keheul
0: gitu ya. Iya, kebateku keheul karena ingat yang namanya orang judi itu wataknya begitu. Apapun dijadikan judi untuk kedepannya, janganlah seperti itu abi ya, diingatkan saja itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Ai heureuh mah insyaallah malah naon. Wallahu ta'ala bisa.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Allahu Akbar. Mudah-mudahan bisa memaklumi dan memohon memberikan maaf yang sebesar-besarnya untuk kamu. Ini sudah menunggu yang berikutnya siaran.
0: Subhanallah.
1: Seru banget nih. Mohon maaf sekali lagi untuk semua warga dan banyak pertanyaan yang belum sempat kita udarakan. Kiranya bisa memaklumi konan mungkin sampai jam 2 siang nanti.
0: Subhanallah.
1: Penasaran pengajian nanti ada ini ya. Nih hari ini dengan tahajud bentangannya nih.
0: Betul ya. Untuk muslimah, ayah, bunda,
1: tutup doa dong,
0: tunggu ya. Ditunggu di Masjid Nurul Huda pengajian bersama Tahajud Bentang hari ini insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudahkanlah segala urusan dan usaha yang kami jalankan. Limpahkan rezeki yang cukup yang menenangkan hati kami. Jauhkan kami dari kesempitan hidup dan kesempitan rezeki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wata alhamdulillah.
1: Ustaz Andi Abdurrahman, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6. Di studio ada Dennis, ada Bang Apul dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

Bandung Goyang Zik Azik. Saatnya kita dangdutan barengan sama Erlan Magatru ya, langsung dari kawasan Pasar Cijerah Cerah. Pokoknya di sini sampai jam 8 sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang, preng, go go go, goyang.

101,5. 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sing asik, semakin juara, perung ah, go, goyang. Di pasar cejerah cerah, pagi-pagi udah rame banget, luar biasa. Jualan ya, pokoknya mah yang lagi jualan juga rame banget, yang dagangnya rame, yang belinya rame, semuanya rame. Waduh, ayo dong warga Dahlia nih di sini yang lagi ada di sekitaran pasar cijerah cerah, berapa sini ya, karena kita ada siaran keliling Radio Dahlia barengan pastinya, dan juga pastinya semuanya di sini kita merapat juga barengan sama Kopi Dangdut Dahlia. Sambil ngopi dong warga Dahlia, boleh dong ya. Di sini kita seru-seruan juga ya. Yang pengen request juga boleh, yang pengen ngagogo cerannya silahkan. Langsung aja kirimin WhatsApp-nya ya di 0811-222-101. Di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau pengen telepon lewat seluler, bisa juga langsung nanti telepon ya Pak Boro-Boro. Juga di 7311-710 ya. Yaudah deh, pokoknya semuanya di sini aja. Kita dangdutan, oke. Siaran keliling Dahlia sampai

pasar cerah-cerah di sini ya barengan sama Erlan Magatru mulai pitun duhun wani diriungkeun prung ah go go go goyang.

FM Bandung Goyang Sik Asik, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik semakin juara. Prung ah, go go go, goyang. Langsung dari kawasan Pasar Cijerah di sini Ece-ece yang lagi belanja sangat mangga ya, gara belanja. Jangan lupa juga ini teteh senanya awal bulan tanggal ngoras ya, yeng. Merapat di sini boleh merapat ya, merapat di pasar Cijerah-Cerah pastinya. Dan juga yang sudah WhatsApp, yang lagi di rumah, lagi pantengin Radio Dahlia, yang sudah bergabung dan juga sudah ngawur-ngawur WhatsAppnya, terima kasih juga di 0811-222-1015. Tapi warga Dahlia jangan lupa dong, ini hari kedua ya, untuk hari

kedua dari gelaran yang paling luar biasa tentunya, dan juga ya, untuk pecinta badminton. Ini ada badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK yang mulai tadi tanggal 2 sampai bakal ada banyak keseruan yang bisa warga dapetin di event Politron Indonesia Open 2026 ya. Bakal ada booth Politron dan juga brand sponsor lainnya nih warga Dahlia, yang dimana nanti bisa dapetin beragam hadiah menarik dan juga test drive dan juga ada test ride mobil listrik Politron. Dan juga selain itu nih warga Dahlia bisa ikutan juga area games area, menemani anak mampir ke Kids Zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court untuk recharge energi pastinya warga Dahlia ya. Ada juga deposit counter nih selama event berlangsung warga, jadi nanti bisa seru-seruan juga di sana sambil belanja-belanja juga gitu kan ya. Nah, belum hype yang bakal bikin suasana makin hype ya, dan juga makin seru tentunya ada Orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials, ada Marion Jola, dan juga ada Molukan Soul, ada Freshly Niki Julu, dan juga sampai Eko Show hadir di

Iya. Biar nggak pomo ya, lasen langsung yang namanya Polytron untuk event Polytron Indonesia Open 2026. Langsung dari Istora Senayan GBK 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang di pio.polytron.co.id. Atau juga bisa langsung nonton live streaming di YouTube Polytron ya. Oke deh kalau gitu, ya sudah WhatsApp nih warga dilihat. Terima kasih sudah pagi-pagi sudah tanginas luar biasa. Yang paling penghela na cina ini teh. Ada Teh Siti aja. Selamat pagi Teh Siti, lagi streaming. Oke. Ya, di sini aja tuh gitu ya. Ada lagi sama siapa nih Teh Siti aja. Ketemu juga sama Warung Iteng dari kawasan Cikutra, patengin Erlan katanya digoyang buat semuanya warga Dahlia, sama gocinya buat Erlan aja dan juga buat Mai Embeb. Cenah utayang. Ada Mai Embeb digoyang zeyeng. Heeh ya. Ada Tir OTW kantor bes katanya ya. Oke, semangat ya OTW kantornya, hati-hati. Dan juga ibu siapa ini teh? Ada ibu Hajah Antin, ada juga ada sama Teh Oneng Siti Nurrohman, ada Bung Suci Kaputihan, terima kasih udah. Hai Teh Ros, lagi apa Zeyeng? Ya di kawasan Sidang Sari Munjul, pantengin Erlan juga katanya pengen digoyang buat semua warga Dahlia ya. Ada Ponti juga, hai. Ini Teh Cenang lagi batuk katanya, ulo lagi usum katanya besti, satu gerak diubah.

Buat semuanya warga Dahlia, Bunda Eis Cibay, selamat pagi Bunda. Ya, pengen digoyang katanya di kawasan Cibaduyut buat semua warga Dahlia aja. Kang Asep Dapota juga hadir. Ada lagi ini Otik di Ranca Ekek. Ya, selamat pagi, terima kasih sudah pantengin. Kang Suryadi juga hadir di Ranca Ekek, terima kasih sudah pantengin ya. Teh Ayu Sugi di Cimahi, gimana udah ngopi belum Zeyeng? Ada Mama Aji juga di kawasan Taman Cileunyi hadir. Dan juga Esa Jalan Kaca Piring, hatur nuhun sudah pantengin ya. Mister Ius juga hai. Halo. Aduh, ini aku kudu ka mana deui atunya heeh bener. Ya udah pokoknya di sini aja. Aku mau kukulilingan dulu aja dan nanti aku mau ketemuan sama Bapak Haji Imam Petra ya. Dari Apetra dan juga pedagang di sini, kita pengen tahu juga nih harga-harga yang lagi naik dan juga yang lagi turun apa aja. Boleh dong. Langsung di kawasan Pasar Cijerah Cerah di sini untuk Kopi Dangdut Dahlia di siaran keliling Dahlia. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: smash fruity atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
2: Mau!
3: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik!
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Hey, semakin asik, semakin juara perung. Ah, goyang. Kang Edet, lah kadar. Waduh, bener ya mah nyabah kali ya Kang Edet.
1: Ngaja
0: ya. Ngaja, suatu pengen, ya nyasap ke mana?
1: Ke Polo, ke sana.
0: Oh, nyanya. Ini agak delay sedikit ya. Sekarang tuh pagi-pagi Kang Edet biasanya ngapain aja?
1: Ya dengerin Radio Dahlia sambil mau berangkat kerja.
0: Oh, sambil mau berangkat kerja, dengerin, pantengin terus Radio Dahlia. Sarapannya udah belum Kang Edet?
1: Udah.
0: Biasanya Kang Edet makan ditemenin sama sang istri, mana pemajikan teh ya?
1: Kerja.
0: Apa majikannya? Ya udah enggak apa-apalah. Ya penting mah disemangatin ya Kang Edet ya. Di sini dulu jangan kemana-mana ya. Mau kerja langsung? Oh lo ya udah enggak apa-apa sok. Pengen ngagocin ya langsung buat siapa?
1: Gocin buat wargi Dahlia Ternyata Sadayana. Kang Lukman, Kang Mahaja. Ku mah Kang Sadayana.
0: Si nggak apa-apa lah ya. Ya udah kalau gitu, Kang Edet pengen dengar suaranya, panteng radio,
1: panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, perungah go ya.
0: Oh yang balik, Kang Edet hatur nuhun. Ya oke, okay. Siap. Kang Edet Suherman dari Lagadar luar biasa. Oh tadi ada aktif. Sekarang aku mau ketemuan juga nih. Sekarang Erlan mau ketemuan juga sama ini nih, yang paling keren banget di kawasan pasar-pasar di Jawa Barat ya. Ada Bapak aku dari Aperta, ketua dari Aperta atau juga Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung. Bahkan sekarang sudah langsung melanglang buana juga ke Jawa Barat. Oke, gimana nih Kang Haji Muslim ya, untuk Kang Haji Muslim pagi-pagi terima kasih sudah hadir juga di kawasan pasar Cijarah Cerah. Gimana sehat Kang Muslim?
2: Alhamdulillah harus sehat ya, dan tetap harus semangat Bang Erlan.
0: Oke, harus semangat dong, karena harus semangat biarpun gak ada yang nyemangatin cina.
2: Ya, karena semangat itu sebenarnya harus dalam diri sendiri.
0: Oh iya benar. Harus dalam diri sendiri, kita sendiri harus semangatin diri biar nanti kita tetap semangat menjalani hidup. Ya, nah pagi-pagi ngomongin soal semangat nih, kawasan pasar Cijerah Cerah emang lagi semangat-semangatnya karena lagi ada proses sertifikasi SNI 8152 perdana dan juga pertama di Kota Bandung ya. Pasar yang punya sertifikat SNI
2: ya. Ya inilah harapan kami setelah mesti diketahui semenjak pasar Cijerah dibangun pada tahun 82.
0: Oke.
2: Okay. Ini seperti sudah 40 tahun nih kita
0: okay.
2: Hidup. Dan ini 25 ini alhamdulillah prosesnya begitu cepat. Dari target 1 tahun ternyata 8 bulan sudah selesai.
0: Wow.
2: Yang dilaksanakan oleh pengembang PT Mitra Karya Prospekta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ini juga karena didukung juga oleh Aperta, karena selama ini pengembang terus berkomunikasi bagaimana sih konsep dan kontekstual Indonesia atau SNI 8152 tahun 2015. Ini kita dorong oleh Aperta.
0: Okay.
2: Semoga pasar Cijerah ini secepat sertifikasi tersebut Bang Erlan.
0: Oke, okay, luar biasa nih ya, semoga segera dapat sertifikasi SNI dan juga menjadi pasar pertama di Kota Bandung yang punya sertifikasi SNI. Oke. Okay. Nah, ada kesulitan enggak sih Kang Haji Muslim nih untuk karena kan memang ini ada berapa pasar nih yang Bapak Haji Muslim kelola nih dari Apetra sendiri?
2: Ya. Kota Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini salah satunya di Pasar Cijerah yang baru saja mendapatkan revitalisasi. Ini mudah-mudahan dengan program revitalisasi ini semakin banyak pengunjungnya. Gitu. Tapi tentu kami pemerintah bukan hanya sekedar membangunnya saja.

0: ya, fasilitas fasilitas juga tetap harus di terutamakan. Kemudian juga tentu pasar PKL ini juga harus menjadi perhatian juga pemerintah. Jangan sampai pasar Cijerah kita bangun, tapi ternyata pasar-pasar yang berdampingannya tidak tertata juga. Nah, ini kan secara tatanan pasar ini kurang bagus.
1: Betul.
0: Secara ekonomi membagi, tapi secara tatanan pasar ini kurang bagus. Ini pemerintah harus turun tangan hal ini.
1: Baik nih. Berarti semoga semuanya lancar dan juga semoga semuanya terdengar dan juga pastinya dari Apetra sendiri membuat dan juga menaungi pasar-pasar tradisional di Kota Bandung dan Jawa Barat semuanya. Pergi Dahlia, ya warga masyarakat semuanya yang lagi pengen belanja, belanjanya ke pasar lah sekarang ya. Pasarnya offline juga boleh, udah nyaman banget karena jangan online mulu. Online mah banyak ketipu.
0: Ini kan sudah kita bikin nyaman ya. Salah satu pasar di Kota Bandung yang karena apa? Ini pasar tradisional yang selama ini konotasinya becek, kumuh. Ini pasar Cijerah. Dengan muka saja sudah muka mall gitu ya.
1: Iya benar, keren-keren. Ini sudah muka mall. Ini masuknya berarti bukan pasar tradisional lagi dong Pak Haji Muslim. Ini udah pasar modern ya.
0: Kita pasar tradisionalnya.
1: Esensinya tidak, tradisional. Betul,
0: karena tidak menghilangkan adat istiadat atau tidak menghilangkan muatan lokal.
1: Kearifan
0: lokal. Kenapa? Masih terjadi transaksi.
1: Benar. Masih terjadi yang transaksi yang tidak ditemukan di pasar modern ya. Tapi benar-benar. San parkingnya udah ada, ya parkingnya, parking areanya luas banget, tidak becek, dan juga pastinya ke dalam juga pun ada audio lane, ya untuk informasi apapun ada di pasar Cijerah Cerah, dan juga pastinya untuk tenan-tenan atau juga jongko-jongko di sini pedagang-pedagang semuanya pada happy juga.
0: Contohnya pasar Cijerah kreatif, efisien, ramah, aman dan humanis.
1: Ini
0: cerah itu seperti itu. Karena ini juga ini keamanan 24 jam. Termasuk kebersihan aja 1 jam sekali kita dibersihkan ini.
1: 1 jam sekali itu, dibersihinnya luar biasa.
0: Ini. Jadi konsepnya sudah modern Bang Erlan.
1: Siap kalau gitu ya. Tapi untuk pasar Cijerah Cerah ini Pak Haji buka tuh dari jam berapa sih untuk operasionalnya?
0: Ya. Untuk operasionalnya dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam. Untuk weekendnya itu jam ditambah 1 jam sampai jam 10.
1: Banget nih, dari pagi banget, dari jam 3 pagi sampai jam 9 itu every weekdays. Dan juga weekend ditambah 1 jam, tutup jadi jam 10 malam.
0: Betul.
1: Pak Haji, aku mau nanya dong, ini kan kalau warga Dahlia mah kadang pagi-pagi itu kan suka paciwo sama... Ada sembako yang lagi naik banget nih harganya atau mungkin lagi turun banget biar di spill sama Pak Haji Muslim nih.
0: Baik yang untuk harga pantauan ke Pokmas hari ini sepertinya mulai rada nerekel
1: ya. Rada nerekel,
0: Tepung aci ya. Untuk daging juga daging sapi mulai ada kenaikan. Kemudian untuk ayam masih stabil di 40-42 ribu. Kemudian ini cabai-cabaian ini yang melonjak tinggi. Untuk cabai merah sekarang sudah mencapai di 100 ribu ya. Walaupun kemarin sudah ada penurunan dari 120 ribu. Penaikan itu, penurunan ada penurunan terjadi di telur. Telur yang sempat menyentuh di 29 ribu sekarang di 25 ribu. Jadi fluktuasi harganya.
1: Fluktuasi ya. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi sekarang... lagi gede, jangan pedas-pedas dulu ya. Yang hobi makan pedas atau merak ya nya, kan sana osok nyemilan wae cengek sana saya. Atau juga cabai ya udah ditahan dulu aja karena memang harganya lagi naik, tapi mudah-mudahan nanti bisa turun, turun dan turun lagi harganya.
0: Mudah-mudahan ya. Ini harapan kita ke depan juga Broka, karena sekali lagi di Aperta juga mendukung kepada pemerintah karena kita bukan harga.
1: Benar.
0: Kalau stabil harga mulai dari hulu dan sampai hilir, ini akan diuntungkan Bang Erlan.
1: Nah itu dia, benar banget dong. Harusnya stabil dan juga pastinya nggak apa-apalah harganya itu naik turun. Tapi yang penting mas sekarang kita doakan mudah-mudahan harga pasar-pasar, apalagi yang ada di naungan Apetra ini semuanya harganya stabil. Biar nanti warganya senang, semua senang, pedagang senang, semuanya juga senang.
0: Amin.
1: Pak Haji, ini tuh pedagang-pedagang di sini tuh banyak banget yang dengerin. Ini ada Teteh Yanti. Ya ini teh pedagang. Halo. Nah ada Teh Yanti tadi teh yang sudah WhatsApp juga di 08.

0: 08112221015 sangat bahagia katanya menyambut Dahlia di pasar Cijerah Cerah ya, di kawasan toko bahan kue barokah Pak Wawan katanya. Waduh, lagi rame ya, jadi belum kesini tadi katanya mau kalau lagi sepi kesini lagi ya, mampir lagi sana ke obi fan-nya Dahlia. Oke. Yaudah Pak Haji Muslim, ini untuk sebagai ketua APETRA, atau juga asosiasi pedagang pasar tradisional dan Jawa Barat pastinya, ada yang ingin disampaikan gak buat wargi Dahlia, apalagi buat pedagang atau juga mungkin buat wargi semuanya yang mau belanja ke sini, boleh. Harapan Bapak Haji Muslim untuk hari ini untuk wargi Dahlia seperti apa?
1: Yang ada seputaran Cijerah atau memang yang ada di berdekatan dengan pasar Cijerah, mangga berbelanja ke pasar Cijerah, apapun kebutuhan Anda tersedia di pasar Cijerah gitu ya, mulai dari kebutuhan sehari bahkan perhiasan pun emas juga ada dijual. Jadi mangga sekali lagi ini harga-harga murah sesuai dengan moto kita pasar Cijerah Cerah, kreatif, efisien, ramah, aman dan humanis. Jadi sekali lagi mangga kita belanja ke pasar Cijerah, khususnya kepada para konsumen semua yang berada di lingkungan, mangga di sini tersedia semua kebutuhan. Jadi ingat dan pesan kami bahwasanya pasar Cijerah Cerah ini numelina ceya, pedagang na bunga, pengembang na amanah istiqomah, rejeki na mahtur barokah, nah mawadah warohmah.
0: Amin. Wih, luar biasa ya mah benernya. Ceyah marah maitaya gedingnya nya Pak Haji Muslim. Ya udah, terima kasih banyak nih Pak Haji Muslim sudah berbagi sama-sama informasi, dan katanya nanti bakalan sering-sering bagi-bagi informasi nih sama warga Dahlia. Seputaran ini nih, seputaran harga sembako yang naik, siap, yang turun apa aja nanti dikasih tahu sama Pak Haji Muslim selaku ketua APETRA. Oke, siap deh, Pak Haji Muslim, matur nuhun.
2: Sami-sami
0: ya, kita lanjut bergoyang lagi. Kita punya jargon Pak Haji.
2: Oh, gitu.
0: Udah sering dengerin Radio Dahlia kan? Ya. Jargonnya purung ah go goyang teh ya. Coba ya, masih di sini. Ya, kita ada di siaran keliling Dahlia dan juga langsung dari kawasan Pasar Cijerah Cerah bersama Ketua APETRA Asosiasi Persatuan Pasar Tradisional Kota Bandung dan Jawa Barat. Ini dia Bapak Haji Muslim Arif. Prung ah.
2: Go. Goyang Dahlia. Yeah, gitu.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Lihat, sedang lihat. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

6 di Estadio Azteca Mexico City. Itu artinya untuk penggemar di Indonesia, pertandingan pembuka tersebut dapat disaksikan secara langsung pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Upaya pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan status darurat sampah belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permohonan status darurat ini diajukan Pemkot Bandung.

0: mendampingi anak-anak mereka di area rekreasi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Kopi Dangdut Dahlia.
5: Kopi Dangdut Dahlia.